0: atau pada asbun gitu kan ya. Jadi kayak enggak bisa dibedain gitu yang mana yang serius, mana yang emang beneran bercandanya bercanda aja gitu loh teman berdua, sampai akhirnya ya kayak kayak jadinya tuh apa ya, orang-orang yang notice hal-hal receh, hal-hal lucu tuh jadinya kan kayak makin ke notice gitu ya. Let's say yang ya udah enggak usahlah teman berdua ya, jauh-jauh di tahun 2024 kayaknya ya.
1: Apa tuh?
0: Yang itu yang tadi kita ngobrolin. Ada kan anak baru masuk ke
1: kampus.
0: Kampus terus tanyain, apa nih rahasianya? Oh enggak, kita udah pinter dari sananya. Berisyede. Jujur ini dari dalam hatiku yang paling dalam, aku gak pernah suka sama jokes itu. Sorry.
1: Sama.
0: Bentar.
1: Karena apa ya? Kayak ya sebenarnya fine-fine aja gitu. Kalau kamu mau pake juga gak apa-apa teman pro 2. Cuman jatuhnya kayak agak kurang sopan dikit.
0: Iya.
1: Gimana gitu rasanya?
0: Kalau aku sih ngerasanya bukan gak sopan sih, tapi kayak cringe.
1: Oh oke. Okay.
0: Kan itu tuh di kata kayaknya netizen yang julid gak sih?
1: Iya, kita adalah netizen. Oke, okay, baiklah kita menjadi netizen hari ini.
0: Tapi kayak menurut aku itu kan dia lagi diwawancarain gitu kan. Betul. Ya. Terus kenapa sih jawabnya gak biasa aja? Oh kita udah pinter dari sananya kak. Bercanda ya, bercanda. Gitu kan, oke.
1: Iya, betul.
0: Terus dia kan gak bisa diem. Girl please diem, bisa gak?
1: Ya, dia gerak
0: gerak mulu gitu. Dan gak cuma itu doang, akhirnya yang dapat exposure gitu loh teman produk. Sangat-sangat disayangkan akhirnya orang-orang yang menurut aku
1: bertalenta
0: malah nggak dapat exposure gitu.
1: Bahkan bukan menghujat ya teman pro 2, sekali lagi aku juga agak kaget kemarin terakhir dia dapat piala.
0: Hah, piala apa?
1: Piala itu karena dia viral bercanda itu.
0: Ih males banget.
1: Serius, di salah satu stasiun TV deh kayaknya kalau nggak salah.
0: Nah ini nih kayaknya media-media tuh juga udah harus ya, mungkin nggak cuma media doang yang harus disalahin ya, tapi kayak kita-kitanya juga udah harus reconstruct asik.
1: Betul.
0: Pemikiran kita gitu loh, maksudnya kayak ya kenapa media-media itu akhirnya menyuguhkan atau kayak memberitakan hal-hal yang kayak gitu yang kita bisa bilang kayak remeh-temeh, receh gitu.
1: Betul.
0: Ya karena kita-kita orang Indonesia tuh lagi demen-demennya, lagi suka-sukanya sama hal-hal yang emang absurd, random,
1: bener,
0: yang gak penting-penting amat gitu loh.
1: Jadi sebenarnya kalau menurutku boleh kita kayak wih seru nih lucu, tapi jangan terlalu diangkat banget.
0: Bener,
1: gitu loh.
0: Bener.
1: Terlalu apa ya, terlalu berlebihan kayak kita ngasih tiba-tiba wih ini lucu nih, di share, akhirnya malah viral.
0: Terus kayak ini teman berdua yang sorry banget kayaknya, aduh aku gak tahu ya ini kesalahan siapa, tapi kayak kita emang perlu apa ngefilter itu? Sih banyak banget stasiun-stasiun TV yang mengundang orang-orang yang sorry menurut aku stop nggak, itu kayak kalau dikasih panggung malah jadinya jadi toxic, jadi
1: betul,
0: kayak nggak bagus gitu. Lebih baik ngundang ini deh, ibu black sheep. Hari ini saya buat mashed potato, tapi karena saya nggak punya kentang, saya ganti jadi kimpul. Jadinya best kimpul.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya. Tadi kita sudah ngomongin soal ya si bercanda yeah, gitu bercanda. Ya. Tapi sebenarnya gitu ya, teman Prodo, kalau kita ngomongin emang kalau Asbun kayak gitu viral sudah pasti jelek, ya enggak juga. Karena ada yang kemenangnya gitu, atau ada yang menangis direkam sama temennya habis putus, ternyata sampai sekarang malah semakin bersinar.
1: Ada juga yang kayak ini nangis yang emang beneran nangis, nangisnya tuh kejer gitu loh teman berdua, tapi ternyata jadi suara meme sekarang. Yang mana?
0: Tahu. Bayangkan selain itu, kayak kalau ngomongin Asbun tuh banyak yang viral kayak gitu. Terakhir itu ini apa? Dari salah satu streamer, Dean Kate, Aldean Tegar namanya. Nah, beliau itu kayak nyaring ya.
1: Iya, ini ngomong-ngomong ya, boleh banget update dong teman Produa ini.
0: Ini kebakaran di mana ya?
1: Kebakaran di mana ya? Gitu. Karena
0: semoga cepat padam ya.
1: Bener, karena suhu bumi kan emang lagi meningkat.
0: Panas,
1: ya. Panas-panasnya gitu. Jadi emang ada resiko. Jadi balik lagi.
0: Betul, lanjut si streamer itu. Kakak pernah denger di meme gak yang Gencana?
1: Iya.
0: Deng. Nah, itu beliau.
1: Terus kayak ini teman Produa, maksudku kayak bahkan ada satu lagu Korea yang yang itu tuh ternyata lagu sedih, tapi gara-gara sering dipakai buat meme
0: lagunya Choyuri
1: yang gitu, yang di Gencana itu
0: itu nama penyanyinya tuh Choyuri.
1: Ya Allah, aku kayak
0: teng
1: bukan, ada yang ini
0: yang mana sih
1: yang bukan.
0: Salah juga Fendi, gimana sih?
1: Tau gak sih? Yang dia violin.
0: Itu namanya Choyuri.
1: Nah itu.
0: Ya aku tahu lagi lagunya. Jadi awal aku tahu lagunya kan kayak aku suka lagunya nih. Kayak aku dengerin lagunya, terus tiba-tiba jadi meme, aku kayak kok jadi begini.
1: Jujur itu lagunya kayak kalau gak salah tentang ortu-ortu gitu kan.
0: Iya, pokoknya sedih lah intinya si Yuri ini.
1: Jorok banget deh. Terus kayak maksud aku teman berdua, semuanya itu bener-bener di remix gitu.
0: Iya, betul.
1: Semuanya, aduh ya Allah, aku sampai bingung deh. Bener-bener omongan orang tuh kalau kita ngomong sembarangan bisa jadi lagu, iya. Dan itu jadi meme.
0: Terus fun fact-nya meme yang Gencana ding itu sampai ke
1: Koreanya.
0: Korea. Jadi pas mereka lagi streaming IRL gitu, lagi rame-rame bareng, terus ada orang Korea yang lewat, "Are you the Gencana guy?" katanya. Terus kayak yes foto
1: itu yang ini nggak sih konten, bukan Gencana boy, itu yang aduh anak heaven itu loh, yang nama akun TikToknya anak heaven.
0: Nggak tahu aku.
1: Nah itu dia yang kayak Gencana, dia suka praktek.
0: Gitu. Awalnya dari situ
1: ya. Nah di remix lah kan sama si itu kan,
0: sama si Dean itu mencoba.
1: Ya Allah teman Produa, emang deh
0: rame.
1: Tapi ngomongin soal Asbunnya orang Indonesia, aku jadi keinget satu hal. Biasanya kan yang sering lewat itu adalah prosesi-prosesi dalam

0: Ini di komen kayak gini, sakinah mawadah warohmah gitu kan. Nah ini kalau
1: kenapa nih, kenapa
0: ada
1: nih?
0: Juga yang bawa motor ke dalam, ke atas pelaminan itu kagak banget demi Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang tapi ini paling lucu sih teman bodo, randomnya sampai ke kelakuan-kelakuan. Pernah lihat gak ada orang akad nikah terus penghulunya naik motor, pengantinnya naik motor?
1: Enggak.
0: Jadi kayak mereka ada berapa di atas motor. Sumpah. Terus orang komen kayak gini, sakinah mawadah, wah neng neng neng neng neng kayak gitu, atau kayak wah geber, astagfirullahaladzim. Aku kayak stop gak, capek banget aku lihat kerendeman ini.
1: Random banget, jujur.
0: Iya. Tapi coba deh bayangin, ini kita punya teman yang teman berdua yang nikah gitu kan, Pendi gitu kan, ini nikah.
1: Sama siapa?
0: Adalah.
1: Adalah pokoknya ya.
0: Yang pastinya pas udah sah dia bilang ana uhi buka villa. Pendi nikah nih.
1: Romantis terus, banget, Pen.
0: Terus dia bukan ini, bukan naik motor lagi.
1: Naik apa dia?
2: Naik unta.
1: Naik unta dia dari Antasari itu dia.
0: Naik unta. Ya, aku pikir tadi naik kerbau, Pen. Ya. Aduh. Hai. Tapi jujur deh, aku enggak expect banget dengan proses yang itu sih.
1: Iya.
0: Akad nikah naik ya
1: naik,
0: Allah.
1: Naik motor.
0: Naik motor. Tapi motornya kayak enggak jalan
1: sih. Itu kayak scene ini, Fast Furious. Yang berhadapan mau betabrakan.
0: Jujur. Yang mana itu, Kak, ya?
1: Ya.

0: adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Jujur sih, aku masih tetap berharap hari ini tuh hujan, Bi.
2: Oke.
1: Iya, karena biar dingin dunia ini, biar dingin kepala kita.
2: Betul.
1: Biar Pendi gak marah-marah terus.
2: Iya, Pendi pemarahan banget sekarang teman Produa, jadi hati-hati ya kalau ketemu.
1: Tapi jujur nih, teman Produa, kan harapan kita hujan nih ya. Cuman gak tahu nih hari ini cuacanya bakalan kayak gimana. Daripada kita nebak-nebak dan cuman berharap-harap cemas gitu ya.
2: Betul.
1: Mending kita langsung tanya sama ahlinya aja, teman Produa. Kita dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Hari ini ada Kak Bima yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Bima.
3: Baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya sampai dengan barat dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda berkisar antara 30 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Buntan dan Selat Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin wilayah perairan tersebut berkisar antara 11 sampai dengan 22 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat bagi sobat BMKG dan pendengar RRI sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih
1: Kak Bima untuk update perkiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Itu tadi teman Produa, dari pagi sampai nanti malam cuaca di Kota Samarinda cerah berawan. Mudah-mudahan suhunya juga suhu awan ya. Bukan suhu yang
2: cerahnya.
1: Bikin kita gerah gitu loh.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Berapa di 88,5 FM teman berdua barengan sama Sulis dan juga Habibi.
1: Yeay.
0: Kita lanjut lagi ya kalau ngomongin soal keasbunan orang Indonesia. Mm-hmm. Ini jujur kayak sebenarnya enggak bakalan habis, tapi yang paling nyebelin itu kalau misalkan orang-orang tuh ya tadi teman berdua sampai yang kayak ya Allah ini tuh ngeresek ngeselin tapi lucu lagi gimana ya gitu loh teman berdua.
1: Atau gini, kue-kue apa yang bisa bela diri?
0: Apa?
1: Pancake silat.
0: Duh, males banget. Nah, itu. Nah, akhirnya dulu ya teman berdua, kayak kalau ngelihat jokes itu kan termasuk ke jokesnya bapak-bapak kan.
1: Betul.
0: Terus makin kesini kayak semua orang tuh sudah pakai jokes itu gitu.
1: Semua orang.
0: Sebel. Udah pakai jokes itu jadinya kayak sekarang tuh anak-anak muda pun udah punya skill untuk ngejokes bapak-bapak. Betul. Itu tadi gitu loh. Bahkan malah lebih lucu daripada jokes kita yang beneran lagi.
1: Iya lagi. Kadang tuh lucu karena gak lucu.
0: Iya lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi.
1: Karena jokesnya gak lucu, terus kita sama-sama lihat-lihatan akhirnya jadi lucu. Biasanya itu begitu. Tapi emang jokes-jokes yang seperti itu tuh apa ya? Ya gak tahu aja, relate aja ke sekarang. Kalau dulu mungkin kita kayak anak kecil, apa sih maksudnya?
0: Betul,
1: gitu.
0: Kan karena kita gak paham kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi yang paling unik teman berdua, ini akhirnya juga ada yang sampai dibawa atau dijadiin untuk materi stand up comedy. Ya jadi kan sekarang banyak ya stand up comedy kan teman berdua.
1: Betul.
0: Terus mereka-mereka tuh karena risetnya juga dari ini ya, dari apa sih namanya, dari FYP TikTok apa segala macam, jadinya ya begitulah jika sahnya ya.
1: Benar.
0: Cuman akhirnya menurut aku memang iya tadi kalau catatan dari aku ya, kita boleh kok ngelucu tapi kayaknya emang nggak perlu semua yang lucu itu di, atau yang semua yang emang bikin kita ketawa itu dikasih panggung dapat exposure lebih sih jujur.
1: Kadang tuh secukupnya aja.
0: Betul.
1: Untuk hiburan aja, bukan untuk kayak wah ini hebat banget ya, enggak. Betul. Juga karena dia ngejokes juga ya dadakan, kayak aku misalnya tiba-tiba ngejokes kan enggak mungkin aku tiba-tiba langsung wih lucu nih viral kan, enggak mungkin juga begitu.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misal kasih apa ya yang paham enggak sih kak, ada makanya orang sering ada namanya one hit wonder itu kan.
0: Apa itu
1: ya? Jujur, ya sekali aja satu karya doang habis itu hilang. Rata-rata semuanya yang begitu tuh. Jadi habis viral udah hilang.
0: Viralnya cuma gara-gara itu doang. Nah, itu udah enggak rame ya udah enggak bakal ada lagi kelihatan di layar kaca. Medsos gitu ya, di layar
1: HP. Di layar AMOLED 144Hz.
0: Itu yang ini kan yang denger-denger yang ada kartu SIM-nya ya?
1: Iya, yang eSIM. Wih.
0: Yang ada kartu SIM-nya terus keluarnya satu bulan setelah kita beli itu ya.
1: Beda dong itu.
0: Aduh hai, itu tadi teman berdua ngobrol-ngobrol soal jokes dan juga kerandoman serta keabsurdan orang Indonesia udah beres. Tapi tenang, abis ini kita masih ngebahas soal kuliner khas Kutai. Jujur aku punya banyak cerita, enggak juga banyak sih, adalah ceritaku.
1: Iya betul. Tapi aku ada tebak-tebakan satu lagi.
0: Apa? Kalau misalkan ini nanti gak lucu ya teman berdua, aku besok bawain kamu semprotan merica, aku semprot motormu.
1: Apa bedanya? Fitnah sama fitness. Apa hayu teman berdua apa yuk?
0: Kalau fitnah, nah. Kalau fitness, nes.
1: Salah. Kalau fitnah itu ke jam, kalau fitness itu ke gym.
0: Tak
1: lucu.
0: Maaf
1: ya teman berdua.
0: Aduh.
1: Keren kan?
0: Atur deh kan. Atur. Kamu panitianya, terserah deh Habibie.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Jujur sih jam segini udah mulai lapar ya teman-teman.
1: Betul.
0: Kayak aku udah membayangkan, aduh nanti makan pakai apa ya? Enggak ya, makan pakai apa? Jujur aku bawa bekal sih.
1: Makan pakai tangan sih.
0: Okay, fine. Thank you. And you. Ini salah satu alasan kenapa kesal kali bang.
1: Marah-marah bang, pagi-pagi tuh.
0: Tapi teman berdua hari ini mau ngajakin kamu untuk ngomongin soal kuliner khas Kutai. Jujur, aku itu kan kayak dulu ya hidupku cuma di Jawa ya teman berdua, gak pernah tahu kalau misalkan ada makanan-makanan dari daerah lain yang emang seenak itu. Dan pertama kali kenal itu sama cacapan. Pas KKN. Jadi kan kita ini ya teman berdua kayak ya ngekos di satu rumah gitulah. Terus abis itu temanku ada yang bikin. Jadi di depan rumah kami tuh ada mangga.
1: Oh, kita, paham.
0: Kita ngomongin mangga.
1: Minta.
0: Ya, yang punya rumah sih ya udah ambil aja. Jadi kita hari-hari kegiatannya mencok.
1: Nah, okay.
0: Karena udah bosan sama mencok, jadilah temanku ngide. Adalah kita bikin pakai dijadikan lauk aja gitu. Aku marah-marah, kok kamu kayak gitu sih, gak enak tahu kamu. Emang kamu udah pernah nyobain, kata temen aku. Belum sih, nah cobain dulu. Terus akhirnya itulah kali pertama aku nyobain cacapan. Aduh ya Allah. Waduh. Enak banget.
1: Seger.
0: Aduh,
1: ya?
0: Aduh seger banget. Dan kayaknya sampai sekarang kalau misalkan aku lagi gak nafsu makan, aku kayak selalu kepikiran cacapan tau. Aduh enak banget demi Allah pokoknya.
1: Kalau aku tuh tau, aku gak tahu ya kalau makanan-makanan khas Kutai gitu. Tapi aku punya keluarga dari Kutai dan dia tuh suka banget makan pakai bawang gitu loh kak, bawang merah.
0: Oh iya kan kayak tapi maksudnya aku juga nggak tahu ya apakah itu memang selalu khasnya tuh bawang merah tuh.
1: Apakah banyak
0: ya?
1: Bawang merah apa enggak? Soalnya beberapa orang Kutai yang aku tahu mereka juga pada suka cacapan pakai bawang merah nggak sih?
0: Iya. Kan? Bawang merah mentah, iya enak banget
1: ya,
0: lagi.
1: Iya mereka suka bawang merah gitu seingatku. Tapi aku nggak tahu gitu apa-apa aja sih makanan khasnya gitu.
0: Nah nanti kita bakal cari tahu teman berdua. Since Habibi nggak tahu, aku nggak tahu, pokoknya kita semua nggak tahu, yang tahu cuma Allah kalau katanya
1: Aldi Taher. Bang Aldi kapan Bang Aldi? Sini Bang Aldi.
0: Bisa lah diatur.
1: Bisa lah.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu owner dari rumah makan masakan Kutai teman berdua yang juga ini lagi viral dan lagi rame banget di media sosial. So make sure kamu stay tune barengan sama kami. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, sok nanti kita titip tanyain ya.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Ada lagi satu makanan yang pengen banget buat aku coba, tapi jujur koreksinya ya teman Prodo kalau misalkan aku salah, karena aku taunya ini adalah makanan Kutai, terong babanam.
1: Apa itu?
0: Jadi dia terongnya tuh dipanggang, terus abis gitu dibakar gitulah terongnya kan, terus dicelup ke kuah santan. Nah kuah santannya itu dia dibikinnya dari bawang merah, bawang merah apa pakai bawang putih nggak ya? Lupa, intinya perbawangan dan digoreng gitu kan, terus pakai cabe. Nah, pas udah jadi langsung dikucurin sama santan. Terus digeprek lah itu kan.
1: Terong ya?
0: Terongnya. Aduh. Enak banget lagi ngebayanginnya. Ya
1: Allah. Laper ya, udah di jam segini gitu ya teman bro dua.
0: Dan menurut aku makanan-makanan Kutai itu selalu membuat aku kayak aduh. Duh, mau makan lagi deh. Karena emang cita rasanya tuh asem-asem. Apalagi kalau misalkan cacapan ketemunya sama ikan goreng. Enaknya. When ya
1: datang sendiri gitu makanannya, mendatangi kita.
0: Tapi aku pernah dengar ya dari salah satu kayak bisa dibilang tour guide lah ya teman berdua, yang juga bilang kalau ternyata ya kuliner ini jadi salah satu daya tarik wisatawan asing datang ke Samarinda juga. Salah satunya adalah kuliner Kutai ini tadi, yang ternyata juga ini loh, apa sih namanya, orang-orang sana tuh, orang-orang luar negeri juga ini apa namanya, paman-paman aku, terus kakak-kakak sepupu aku itu pada penasaran. Kakak sepupu aku kan orang Netherlands.
1: Netherlands
0: tuh sempaja sana sedikit.
1: Kira Netherlands Sidoarjo dikit lah.
0: Aduh, males banget deh. Tapi kamu boleh gabungan nih teman Prodi, nanti juga boleh nanya-nanya sama ownernya langsung, kira-kira makanan khas Kutai ini yang emang lagi rame apa. Karena dari sambelnya aja itu udah menggugah. Aduh,
1: udah ya beda gitu teman Prodi, khas banget tuh sambelnya.
0: Jujur beneran pengen makan sekarang. Yuk makan dulu.

0: Taulah ikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
1: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
1: Tahu aja, Mama.
7: Nothing but the truth now.

0: Merapat di 88,5 FM Teman Perdua barengan sama Sulis dan juga Habibi. Sampai nanti di jam berapa?
1: Jam 10.
0: Iya, di jam 10 dong pastinya.
1: Benar.
0: Anyways, Teman Perdua hari ini kita berdua enggak berdua doang ya. Kita ngobrol-ngobrol, barengan sama salah satu owner dari rumah makan makanan khas Kutai. Hari ini kita kedatangan Mek Laika. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Luar biasa. Mek, apa kabar, Mek?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kalau dilihat-lihat dari backgroundnya lagi di warung ya, Mek ya?
3: Iya. Biar tahu juga kan?
0: Iya.
3: Nonton.
0: Nah, Mek ini berarti sekarang lagi sibuk mempersiapkan yang dijual kah? Atau udah selesai tinggal ready buka aja nih, Mek?
3: Insya Allah tinggal ready buka sama yang tinggal penataan aja lagi. Dan kebetulan tadi alhamdulillah sebelum live ada yang datang tuh mau makan. Tapi belum siap, orangnya jalan dulu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini ya, Mek, kalau misalkan kita datang ke sana terus belum siap, ya mau enggak mau emang harus nunggu ya, Mek. Enggak ada treatment spesial ya.
3: Nunggu. Kan kebetulan alhamdulillah bukanya itu jam 10.
0: Bentar lagi berarti
1: bentar
0: ya.
1: Bentar lagi.
0: Nah, Mek, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar makanan khas Kutai. Tapi yang paling bikin kita semua kepo itu adalah gimana awalnya Mek Laika ini ngebuat atau membuat si rumah makan makanan khas Kutai ini dari berdiri sampai sekarang tuh viral lagi makanan Kutai gitu loh, Mek.
3: Yaitu alhamdulillah, terima kasih sudah diundang Dapur Laika ke RRI Samarinda. Jadi kita mengangkat lagi nih, bercerita lagi. Dapur Laika itu berdiri sejak tahun 2022.
0: Udah lumayan lama ya, Mek ya?
3: Iya, alhamdulillah jalan 4 tahun. Perwujudannya dari ide melestarikan kuliner khas Kutai agar lebih dikenal dan dikenal masyarakat secara luas, khususnya bagi generasi muda dan pengunjung dari luar daerah, sebagai wacana pelestari rasa masakan masakan khas Kutai di Nusantara.
0: Nah, tadi kan katanya untuk memperkenalkan juga kuliner atau makanan khas Kutai, Mek. Terjauh pelanggannya Mek Laika ini dari kota mana, Mek?
3: Kalau terjauhnya itu Bontang, Balikpapan, Samarinda, Banjar, bahkan dari kemarin terakhir dari Bogor.
0: Jauh ya. Nanti tahun depan dapat pelanggan dari Belanda, Mek ya. Amin.
1: Tapi by the way, ini makanan apa menu andalan atau khas Kutai yang paling dicari itu sama wisatawan luar itu apa, Mek?
3: Karena di Dapur Laika ini kami menyajikan makanan khas Kutai itu hombong jukut.
0: Hombong jukut itu apa, Mek?
3: Ya, hombong jukut itu ikan asap. Ikan asap yang yang dimasak.
0: Iya, Mek. Hombong jukut ya, hombong Habibi jukut, ini hombong jukut itu Kato. Jujur baru dengar. Iya. Mek, izin boleh mungkin diulang, tadi ada sedikit kendala itu, jaringan sepertinya, Mek. Terputus, Mek.
3: Oh iya. Apa namanya? Hombong jukut itu ikan asap. Ikan asap yang dimasak dengan api yang jauh dari ikan.
0: Oke. Ini memang signature menu atau yang memang orang luar itu pada cari-cari gitu ya, Mek ya. Iya. Halo. Iya, Mek. Masuk, Mek, suaranya. Masuk. Suara kami terdengar gak nih, Mek?
3: Terdengar.
0: Iya, oke deh, Mek. Gak apa-apa ya, Mek ya, kita ngobrolnya agak terkendala jaringan. Nanti bener. Kapan-kapan kita main ketemu langsung lah ya, Mek ya.
3: Boleh. Nah, atau nanti jalan-jalan ke sana gitu ya, langsung ya.
0: Atau kami yang ke situ kan bisa juga, Mek.
1: Bisa.
3: Iya, boleh ditunggu ya. Ditunggu.
0: Iya. Nah, ini Mek, kalau ngomong-ngomong soal mau jalan ke situ, ini kira-kira kalau misalkan teman Perdua atau teman-teman yang dari Samarinda mau ke Dapur Laika ini kurang lebih perjalanannya berapa lama sih, Mek?
3: Kalau dari Samarinda sekarang itu kebanyakan ada jalan anu ya, yang di Jongkang itu ya.
0: Oh iya benar, ada yang tembusan jalan baru itu ya, Mek ya.
3: Jalan potongan di daerah Jongkang.
0: Iya, Mek.
3: Jaringannya kayaknya.
0: Iya, Mek, kita dengar, Mek.
1: Aman, aman.
0: Jadi kalau kalau lewat Jongkang ya, teman Pro 2 ini rasa-rasanya akan lebih dekat gitu ya.
3: Lebih dekat.
0: Iya, nah, lebih dekat. Nah, ini berarti kurang lebih berapa lama, Mek? 30 menit nyampe enggak, Mek?
3: 30 menit. Ya kira-kira 30 menit sampai 45 menit lah.
0: Oh, dekat aja berarti ya. Enggak kayak mau ke Bogor ya, Mek ya.
3: Enggak jauh ya.
0: Iya. Itu kayaknya kita harus siap-siap ongkos dan juga waktunya lebih panjang lah gitu.
3: Betul, betul.
1: Nah, gimana nih, Mek, cara agar rumah makan ini jaga keaslian rasa-rasa tradisional Kutai di tengah tren kuliner yang ya modern banget lah sekarang ini?
3: Kalau kami untuk kami sendiri itu tuh menjaga resepnya merupakan faktor kunci utama dalam menjaga kemurnian rasa masakan khas Kutai yang ada di dapur Lekat Garong. Kami sering melakukan eksplorasi, terus menggali, melakukan riset sederhana yang dihasilkan untuk tergantung dengan cara metode memasak dipengaruhi bagaimana resep tersebut dihasilkan berdasarkan kebiasaan masyarakat masyarakat memasak. Dalam hal ini dapur mereka mengadopsi tata cara dan kebiasaan memasak orang Kutai. Jadi okay. Bahasanya tuh apa yang etam makan nyaman itu yang etam jual.
0: Jadi berarti bisa dibilang dapur Laika ini awalnya atau berawal dari dapur rumah, tapi kok kayaknya enak ya, makanya dijual gitu ya, Mek ya?
3: Iya, alhamdulillah juga kalau makan ke dapur Laika ini rasa kebersamaannya itu kita tanamkan. Betul. Karena kita bukan makan di warung, kita loh nggak makan di warung. Kita makan di dapur kita sendiri, di rumah kita sendiri, seperti itu.
0: Unik banget ya, Habibie ya. Nah, Mbak, ini kalau ngomongin soal kulinernya, karena tadi berangkat dari dapur sendiri, apakah ada resep turun-temurun yang juga akhirnya dijual di dapur Laika, Mbak?
3: Alhamdulillah, kalau untuk saya pribadi, terus dari suami juga, memang namanya orang Kutai ya, hobinya itu mau masak. Jadi alhamdulillah saya, suami maupun keluarga beliau memang hobi memasak. Jadi dari awal saya bergabung lah ya. Maaf nih cerita sedikit.
0: Gak apa-apa deh.
1: Cerita banyak juga gak apa-apa.
3: Bergabung masuk di keluarga beliau. Kakaknya almarhumah, kakaknya yang pertama itu memang hobi memasak dan masakannya itu betul-betul khas Kutai.
0: Berarti bisa dibilang sih kalau misalkan kita makan di dapur Laika, kita akan makan makanan dengan rasa otentik gitu ya, Mek ya.
3: Alhamdulillah. Pokoknya dari cita rasa untuk pelanggan seperti itu, rasa kasih sayang kami yang berikan seperti itu, biar lebih nyaman gitu menikmatinya, kan rasa kekeluargaannya ada.
0: Mek, berarti ini cocok didatengin sama jomblo-jomblo yang kurang kasih sayang, Mek?
3: Nanti disayangin
0: sih. Iya, disayangin sama Mek Laika ya.
3: Iya, nanti disayangin di sini.
1: Tapi berarti kan cocok banget untuk keluarga-keluarga juga kan.
0: Benar.
1: Karena kan ya, tadi rasanya.
3: Makanya di sini kenapa makannya, kadang-kadang orang kan nanya tuh pelanggan, Mek, boleh nggak makannya satu berdua? Boleh. Tapi di sini kalau ikan hombong itu kan besar ya. Ikan hombong itu besar. Nanti deh jangan-jangan kesini ya. Ini cerita dulu.
0: Iya.
3: Ikan hombong itu besar. Jadi kalau di dapur Laika ini nggak mesti satu orang itu satu mesan ikan hombong. Bisa mesannya satu ikan aja terus makannya sama-sama. Jadi rasa kekeluargaan itu kan tetap ada ya. Makannya namanya makan bekerobo.
0: Makan bekerobo.
1: Baru nih.
0: Makan bekerobo atau bahasa internasionalnya tuh sharing lah ya, Mek.
3: Nah, betul.
0: Makan bekerobok.
3: Jadi yang kurang kasih sayang kan bisa tuh.
0: Ini teman Pro 2 yang dengerin kurang kasih sayang ini langsung gas ke dapur Laika ini, Mek. Langsung
3: gas sekarang ya.
0: Iya, datang ke situ, Mek. Tadi dengerin katanya di sini bisa disayang ya, Mek.
3: Oh, bisa.
1: Lagi mumpung weekend.
0: Iya, benar.
3: Nah, iya, lagi weekend ya.
1: Iya, benar. Nah, ini Mek, aku mau nanya soal seberapa besar sih kontribusi dari wisatawan, mau lokal, mau orang mungkin luar negeri, tadi Kak Sulis bilang, nah, terhadap tingkat kunjungan dan penjualan kuliner di dapur Laika.
3: Kontribusi wisatawannya tentunya sangat besar ya. Berpengaruh dalam perkembangan dari tingkat kunjungan serta penjualan. Semua itu dipengaruhi terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang ada di sini gitu. Okay. Jadi peran pemerintah tentunya menjadi salah satu faktor pendukung dalam memperkenalkan masakan khas daerah yang mulai ditinggalkan untuk diketahui dan dipahami sebagai masakan tradisi yang harus dilestarikan. Seperti itu.
1: Tapi ada nggak sih Mek, strategi khusus dalam menyajikan atau ngenalin nih nama-nama menu unik dari Kutai biar lebih mudah lah dipahami sama orang-orang?
3: Itu juga menjadi salah satu tantangan bagi kami ya di dapur Laika Tenggarong, memberikan edukasi kepada pelanggan, khususnya pengunjung yang berasal dari luar daerah. Untuk memperkenalkan masakan tradisional khas Kutai tentunya, melakukan komunikasi dan berusaha memberikan penjelasan terkait proses memasak. Nah, banyak tuh yang bertanya. Terus bahan-bahan yang digunakan dalam sajian menu yang dihidangkan lebih detail. Jadi nanti kalau kesini, maaf nih siapa namanya?
0: Sulis sama Habibi, Mek.
3: Oh ya, Sulis dan Habibi. Kebanyakan nih, maaf nih sebelumnya, kalau warung-warung itu ya dapurnya pasti ada di belakang ya. Kalau kami di sini di depan.
0: Oke. Makanya kenapa kalau misalkan ke situ rasanya kayak makan di dapur seorang gitu ya, Mek ya.
3: Ya, bahkan kadang-kadang pelanggan tetap kami tuh mirip cabai seorang.
0: Seru ya.
3: Karena kurang pedas ya.
0: Iya.
3: Cabainya kurang pedas. Jadi silakan. Makanya di sini itu kita mungkin memang ada batas-batasan ya sebagai pelanggan dan pemilik, tapi alhamdulillah sampai saat ini pun kami tidak membatasi itu. Jadi rasa kekeluargaannya itu tetap ada.
0: Nah, Nime, aku juga penasaran jadinya karena kan tadi sempat ada wisatawan lah ya dari Bogor juga yang datang gitu, Mek. Apa impresi atau kayak ya reaksi mereka pas pertama kali nyobain makanan khas Kutai ini tadi, Mek?
3: Alhamdulillah enak. Kalau ikan asap di luar daerah itu kayaknya ada juga ya.
0: Ada.
3: Ya, tapi itu ikan laut ya. Kalau di sini di dapur Laika itu karena di sini kebanyakannya ikan sungai, jadi kita ikan asapnya itu pakai ikan sungai. Kecuali request pesan. Kalau memang nggak bisa makan ikan sungai, boleh makan ikan laut seperti itu.
0: Berarti ikan asapnya ini tadi bisa dibilang selalu fresh setiap hari ya, Mek ya?
3: Alhamdulillah fresh.
0: Nah, ini Mek, kalau kita ngomongin soal kuliner khas Kalimantan juga, khususnya kuliner Kutai gitu ya. Menurut Mek Laika, apa daya tarik utama pariwisata kuliner Kutai kalau misalkan dibandingin sama kuliner-kuliner dari daerah lain di Kalimantan?
3: Setiap daerah itu kan mempunyai masing-masing penyajian kuliner yang berbeda dan tradisi yang ada masing-masing di daerah ya. Sebagai daya tarik utama bagi wisatawan adalah metode dan tata cara dalam memasak serta penyajian menu kepada pelanggan. Terus yang paling utama tentunya memberikan kesan yang baik dan akan selalu diingat bagi pengunjung pada saat berkunjung ke tempat tertentu, akan ingat dengan masakan ikonik tempat tersebut. Jadi kehidupan masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam dan tradisi kebudayaan Kesultanan Kutai Kartanegara.
0: Itu yang jadi daya tarik utamanya ya, Mek ya?
3: Ya.
0: Nah, ini kan Mek bisa dibilang sekarang Dapur Laika ini lagi dapat exposure karena lagi rame banget nih, Mek, jujur di TikTok tiap hari lewat di FYP-ku, Mek. Tapi dari Mek Laika sendiri, apakah sebelum-sebelumnya pada saat ngebuka dapur Laika ini expect kayak ya udah deh pakainya nanti bakalan viral gitu, atau pas viral tuh langsung Mek Laika kayak kaget gitu loh, ini kok banyak orang muda, anak-anak muda datang gitu?
3: Sebenarnya niatnya itu membuka kan memang pengen rame ya. Mm-hmm. Tapi belum ada pada saat membuka itu berpikir dapur Laika bakal rame.
0: Okay.
3: Bahkan pun yang apa namanya apa Instagram ya kan,
0: yeah,
3: orang video-video seperti itu kan nggak tahu tuh bisa ibaratnya datang langsung video, bahkan kami nggak tahu itu sih ini seperti itu. Itu si ini seperti itu. Kok bisa sampai terkenal seperti itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapur Laika bisa lebih memperkenalkan lagi masakan khas Kutai kepada yang muda-muda. Kan sekarang tuh mungkin enggak tahu ya. Apa sih ini? Seperti itu. Apa sih ini? Komung Juku tuh apa sih? Nah, ini sayur apa gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa dan mau makan masakan khas Kutai seperti itu.
0: Ih, Mek, tapi kalau nggak salah lihat di TikTok sama di Instagram ya, di dapur Laika ini ada berbagai menis, ada berbagai macam. Sambel ya, Mek ya.
3: Ya, ada sambelnya berbagai macam. Namanya orang Kutai ya, di dapur Laika ini dia piri cabe. Nah, piri cabe itu sambel. Itu mentah, murni cabenya mentah.
0: Jadi semuanya dibikinnya dadakan semua gitu ya, Mek ya?
3: Ya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Alhamdulillah. Nah, terus itu selain yang ada empat itu, pelam, itu mangga muda, belimbing wuluh, terus kecombrang itu jao, terus limau lawar itu limau Cina, dan cabai belacan, pokoknya sesuai selera. Sesuai request permintaan. Tapi yang kami selalu ready-kan itu empat macam itu.
0: Oke.
1: Tapi yang paling banyak dipesan apa nih, Mek?
3: Pelam.
0: Mangga muda. Iya, tapi jujur, Mek, aku pertama kali nyobain makanan kota itu cacapan. Aduh ya Allah, enak banget, Mek.
3: Cacapan. Aduh. Jangan beleoran, yo.
0: Nah, jujur sudah beleoran dari tadi, Bang ini, Mek.
1: Nah ini aku mau nanya juga nih, Mek, soal kolaborasi antar pelaku usaha kuliner lokal sama pemerintah atau mungkin asosiasi pariwisata dalam promosiin kuliner khas dari Kutai ini.
3: Iya, salah satunya apa namanya, bisa menempatkan peran pemerintah daerah dan asosiasi pariwisata sebagai media partner dalam gerakan promosi dan edukasi wisata kuliner daerah. Salah satunya adalah dengan memberikan sajian masakan khas Kutai pada kegiatan-kegiatan pemerintah, baik secara formal, non-formal, agar masakan khas bisa diketahui dengan baik oleh pengunjung di Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Bahkan Indonesia gitu ya, Mek ya?
3: Ya, amin. Ya, alhamdulillah ikannya. Kalau ikan hombongnya sudah sampai ke Singapura tuh.
0: Jauh ya.
1: Dikit lagi Belanda.
0: Ya. Amin.
1: Masih maksa ke Belanda.
0: Nanti ini, Mek, katanya Habibie pengen tanam saham terus buka di Mekah.
3: Oh, amin. Yes. Amin. Ke sini dulu Habibinya.
1: Iya. Aman, Mek. Nanti ke situ.
0: Mek, tapi kalau ngomongin soal produk-produk atau ya tadi kan ada hombong jukutnya yang udah nyampe ke Singapura gitu ya. Nah, dari wisatawan-wisatawan lainnya tuh ada enggak sih, Mek, yang kayak aduh, ini enak banget terus pulangnya pada bungkus atau bahkan dijadiin oleh-oleh gitu?
3: Boleh, kalau misalnya yang kebanyakan yang dibawa-bawa itu hombong jukut. Apalagi dia langsung pulang kan? Nah, jadi dia bawa. Terus kalau misalnya dia request juga bisa rabok jukut namanya.
0: Rabok jukut.
3: Jadi kalau ikan hombong ini bisa request di request sama pelanggan. Jadi kita bikinkan ikan salai, diminta bikinkan rabo, itu bawa juga.
0: Oke. Tapi catatannya memang semua harus request dulu gitu ya, Mek ya?
3: Iya, request dulu. Karena setiap hari menu di dapur Laika tuh berubah. Karena menyesuaikan bahan baku di pasar. Seperti gangan sama osengan. Tapi kalau misalnya mau kesini, Me, bolehkah request ini? Boleh dong. Apalagi kalau Mas Habibie sama si siapa, Mbak siapa?
0: Sulis, Me.
3: Oh, Mbak Sulis, yeah. Ya. Kalau kesini nanti request Me mau ini dibuatkan.
0: Oh, oke gitu. Ya udah Me, nanti kalau ke situ aku mau request itu nama terong babanam. Ah,
3: boleh.
1: Dari tadi ini.
3: Tahu ya.
0: Dari tadi dari yang tadi, terbayang Me. Terong babanam terus ini.
3: Pakai patau, pakai santannya.
0: Iya lagi Me, ya Allah. Jadi lapar nih Me.
1: Nih, ya. Jadi mau makan ini sekarang.
3: Jam berapa pulang?
0: Me, kita dari tadi udah ketawa-ketawa happy-happy gitu kan ya. Tapi kan untuk seorang Me Laika ngejalankan bisnis dari 2024 sampai sekarang ini kan gak sebentar ya. Kira-kira apa Me tantangan terbesar dalam mengelola bisnis khususnya ini kuliner tradisional gitu loh?
3: Tantangan terbesarnya tuh banyak ya. Kalau kayak cerita ramenya iya, sedihnya iya, pokoknya alhamdulillah selama 4 tahun ini sudah dijalanin. Tapi bunyi orang Kutai jua ditogoli.
0: Ditogoli apa Me?
3: Ditekuni.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, jadi enggak mungkin kan ibaratnya lelah langsung jatuh gitu kan, enggak mungkin kan? Nah, tapi kita masih mempunyai semangat untuk memperkenalkan masakan khas Kutai ini kepada orang banyak.
0: Okay.
3: Tentunya di luar daerah kan. Nah, jadi tantangan terbesar untuk mengelola bisnis kuliner tradisional ini di era digital memberikan edukasi dan pemahaman serta memperkenalkan masakan khas Kutai tradisional di tengah serbuan masyarakat serbuan masakan cepat saji dan masakan modern lainnya. Jadi persaingannya harus sehat seperti itu. Tentunya hal tersebut harus disiasati dengan terus menyampaikan ciri khas budaya masakan lokal melalui media promosi serta didukung oleh peran pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi terkait masakan khas Kutai yang masih tetap ada yang didukung pelestari cita rasa khas Kutai dan salah satunya adalah Dapur Laika Tenggaro.
0: Tapi Me, rencana terdekat apakah ada ya mungkin wacana-wacana kayaknya mau buka cabang deh di Samarinda yang terdekat dulu gitu?
3: Untuk sampai saat ini belum ada kepikiran untuk buka cabang.
0: Kenapa
3: karena
0: tuh
3: takut Me? Nih pasti ada terbenak ya, beda tangan beda rasa.
0: Oh iya.
3: Jadi belum tahu nih bagaimana kedepannya, kita kan nggak tahu tuh ya. Untuk sementara ini kami tetap hanya di Tenggarong seperti itu.
0: Jadi memang teman Prodo kalau misalkan kamu pengen ketemu sama Me Laika mau makan di Dapur Laika harus effort dulu ya Me, harus jalan ke Tenggarong dulu.
1: Wajib
0: ya Me
1: ke
0: ya.
1: Tenggarong.
3: Ya jalan-jalan ke Tenggarong kan.
0: Iya. Bener, untungnya udah ada jalan tembusan Pang.
1: Nah bener.
3: Iya sudah. Tapi dengan apa tadi tuh? Dengan kasih sayang ya.
0: Iya biar disayangin
1: kan. Kan buat jomblo-jomblo gitu.
3: Gurawan yo.
0: Iya
1: aman. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya.
0: Oh iya ini dari tadi kita ngobrol ketawa-ketawa gak berasa ya sudah mau jam 10.
1: Iya tiba-tiba sudah mau jam 10. Jadi mungkin dari Me Laika sendiri harapan apa yang pengen disampaikan nih untuk perkembangan wisata kuliner di Kutai ke depannya biar semakin dikenal luas gitu.
3: Dukungannya pemerintah dan asosiasi pariwisata tentunya mempunyai peran penting dalam pelaksanaannya. Untuk itu kami harapkan dukungan tersebut akan terus ditingkatkan dan memberikan edukasi dan pemahaman secara luas tentang potensi wisata kuliner di daerah.
0: Iya, oke deh. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya Me. Terus kuliner Kutai ini makin dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia bahkan mungkin luar negeri.
1: Amin.
0: Gitu kan ya Me. Dan pastinya sih kita selalu berdoa mudah-mudahan usahanya lancar ya Me.
1: Lancar.
0: Ya. Amin.
1: Semakin sukses. Amin.
3: Amin.
0: Nanti kapan-kapan
3: kedatangannya ya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Amin. Nanti kalau libur.
0: Iya, soalnya ini enggak, kalau dijanjiin biasanya enggak jadi, Me. Jadi iya, harus dadakan, Me.
3: Dadakan ya.
0: Iya. Ya. Oke deh kalau gitu. Me Laika, terima kasih ya, banyak. Hari ini sudah ya, berkenan diganggu waktunya.
3: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Iya, mudah-mudahan lancar jualannya hari ini dan laris manis Tanjung Kibul, duitnya ngumpul semua ya, Me.
1: Pokoknya habis. Ludes pokoknya.
0: Iya.
3: Sehat-sehat untuk segalanya.
0: Iya, amin.
3: Terima kasih banget sudah diundang
0: yo. Iya, Me Laika juga sehat-sehat ya, Me.
3: Amin, amin.
0: Itu tadi teman Pro 2 kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Me Laika atau ini kan nama bekennya Me Laika. Nah, tapi nama aslinya itu adalah Kak Witriani. Gitu deh. Kalau misalkan kamu mau ke sana teman Pro 2, boleh banget, pokoknya langsung aja gas-gaskan lah ya. Dan udah mau merapat di jam 10, artinya Sulisnya juga Habibie udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you udah stay tune dari tadi teman Pro 2. Sulis pamit.
1: Habibie pamit.
0: Selamat pagi. Bye. Bye.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ya, ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 update bersama Cindy, tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, True Food atau arus lalu lintas kargo di pusat pengendalian air Tiga Ngarai sejak awal tahun ini hingga 13 Agustus pada pukul 00.40 waktu setempat diperkirakan mencapai 100 juta ton. Pintu air bendungan ini beroperasi sebanyak 5.863 kali untuk melayani lalu lintas 21.562 kapal dengan total throughput kargo sebanyak 97.276 juta ton. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga, di mana pembalap sepeda Inggris Finlay Starling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat balapan Volta a Portugal Jumat waktu setempat. Dalam keterangan resmi Portuguese Cycling Federation, teman Pro 2, Starling yang tergabung dalam NSN Development Team mengalami kecelakaan serius sebelum memasuki babak ke-8 balapan di sebelah utara Melgaço dan Fafe, Portugal. Informasi terakhir, aktor Vino J. Bastian, teman Pro 2, dan Rizky Hanggono menaikkan berat badan demi menghidupkan karakter mereka dalam film Ayah, Aku Mau Cerita yang diadaptasi dari film India Dirsham tahun 2013, teman Pro 2. Vino yang memerankan tokoh utama Andi Budiman menaikkan bobotnya hingga lebih dari 5 kg agar fisiknya terlihat menua dan secara alamiah terlihat sesuai sebagai ayah dari seorang anak berusia SMA. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Siara, Jalan Miami nomor 8, Samarinda. Dan selamat pagi, teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, juga teman aku lagi ada yang gak tahu katanya podcast kah? Atau lagi nge-live apa tuh? Gak tahu juga, teman Pro 2. Tapi barengan sama Cindy di sini. Anyways, sebelum aku mau ngabarin soal Pro 2 Hits List, aku juga pengen infoin tadi tuh pas aku lagi beli nasi, teman Pro 2. Ada ini, kayak mobil pemadam kebakaran tuh lewat banyak banget gitu. Jadi setelah aku cek-cek lagi, tadi itu sekitar di jam 8 apa jam setengah 9 gitu, lagi ada kebakaran di Gang Nibung, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi tinggal di daerah sekitar situ, tetap hati-hati dan juga tetap waspada juga, teman Pro 2. Anyway, selamat hari libur dan juga happy weekend dimanapun kamu berada, barengan sama Cindy di sini, dimana pastinya kalau udah jam segini aku pasti bakal ngajakin kamu buat gabungan, kasih tahu aku pengen diputerin lagu favorit kamu apa tuh. Bisa ping-ping aku di WhatsApp-nya kita tuh, teman Pro 2, di 0812 5848 7885, atau ke Instagram kita di mana aku baru aja bikin postingan di story gitu ya, di @RRI Pro 2 Samarinda, buat kamu langsung balas di question box-nya, kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa, dan juga bisa ping-ping aku di live chat-nya kita di aplikasi RRI Digital, dan bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

By the way, teman Pro 2, sebelum aku bacain yang udah gabungan di Instagram kita, aku mau melipir sebentar nih ke WhatsApp-nya Pro 2. Di sini udah lumayan banyak juga yang gabungan buat request lagu teman Pro 2. Jadi aku bacain dulu pertama-tama nih dari katanya tuh, "Hai kakak, halo juga teman Pro 2, met pagi, happy weekend. Salam untuk pendengar setia RRI." Terus katanya, "Selamat berakhir pekan semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan ya. Terima kasih loh." Terus dia bilang, pengen request lagunya Selena Grace dengan judul lagunya itu adalah Sumpah Mati. Tuh, jadi buat kamu teman Pro 2, masih aku tunggu sampai nanti kita merapat di jam 12 dan kasih tahu aku

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Zadi, teman Pro 2. By the way, lanjut lagi nih. Udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Anyways, nih juga udah ada yang pengen request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah, teman Pro 2. Yang request nih dari Farisha _ Naura 08, teman Pro 2. Jadi, bisa nih langsung aja. Oh, by the way, tapi ada juga nih udah ada yang gabungan di WhatsApp kita. Nanti bakal aku lanjut bacain lagi deh yang udah gabungan. Jadi teman Pro 2, langsung aja aku puterin lagunya Nabila Takiyah dengan judulnya adalah Cegil.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Lanjut teman Pro 2, kali ini di WhatsApp juga udah ada yang gabungan. Katanya, assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Sorry kalau misalkan agak bergetar, soalnya lagi ada mode vibrat gitu, alias vibrat teman Pro 2. Katanya nih, lanjut nih, katanya selamat siang, aku pengen request lagu, boleh gak? Boleh dong. Nah, jadi katanya kepengen request lagunya ini, dari Gita Gutawa, katanya dengan judulnya Ayo alias Common gitu. Tapi tadi tuh aku coba cari tuh buat lagunya masih belum ada di playlist Kak Lara Purnamasari. Tapi by the way jangan khawatir, kamu bisa buat request lagu lainnya dan masih bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12. Jadi lanjut kita bakal next ke lagu berikutnya, di mana di sini juga udah ada yang request lagunya Agatha Chelsea dengan judulnya itu 3000 miles. Berarti kalau bahasa Inggrisnya gimana? 300 miles gitu teman Pro 2. Oh, 3000. Udah ada yang revisi tuh katanya 3000. Oke, langsung aja deh aku puterin lagunya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
5: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

Steven Sanchez, teman Pro 2 dengan judul lagunya tadi This Thing Called Love, alias hal ini tuh disebut sebagai cinta. Oh my god, romantis bedah teman Pro 2. Tapi anyway, lanjut lagi nih buat kamu yang belum gabungan, buat kasih tahu aku pengen diputerin lagu apa. Jangan khawatir karena masih bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di 1 jam lagi, alias di jam 12 gitu teman Pro 2. Dan anyways, ini juga udah ada yang gabungan lagi di Instagram story kita di @rriprodua_samarinda. Ada yang kepengen request lagunya Sabrina Leanor nih, dengan judul lagunya tuh Selesai, alias Don, alias Finish ke teman Pro 2. Yang request nih lumayan banyak juga, dari Ria _ Wowor. Terus juga ada Sruni Nurul 23 teman Pro 2. Terus juga ada lagi nih dari Asri Rena, hai kak mau dong request Selesai dari Sabrina Leanor ya. Thank you juga teman Pro 2. Jadi masih aku tungguin, buat kamu yang belum request lagu masih bisa ping-ping aku, baik di Instagram, di WhatsApp kita, dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja aku puterin lagunya Sabrina Leanor dengan judul lagunya adalah Selesai.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Seribu kali dari Ghea Indrawari, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kita dengerin tuh. Oh, pokoknya itu memang ngegambarin soal hubungan dimana kita itu ngerasa bukan bucin lagi, tapi memang sesayang itu gitu sama pasangan, teman Pro 2. Mungkin buat pacar, atau mungkin buat yang udah berkeluarga, buat anak mungkin, teman Pro 2. Sambil menunggu buat kamu yang belum request lagu di Pro 2 Hits List, dimana aku masih bakal tetap nungguin. Dan anyways, hari ini kamu ada rencana mau kemana nih, teman Pro 2? Kalau aku sih habis selesai siaran, kemana ya? Kayaknya aku nanti bakal pulang aja gitu, teman Pro 2, karena besoknya aku lanjut lagi buat nemenin kamu di subuh alias di pagi hari tuh. Terus juga anyways, kalau misalkan aku ngeliat sih di sekitaran jalan M. Yamin sendiri, cuacanya mulai agak cerah tapi mungkin agak berawan juga. Jadi buat kamu yang mungkin lagi siap-siap atau mungkin lagi di jalan sekarang, tetap hati-hati, jangan ngebut alias jangan kayak orang mau balapan gitu, alias pelan-pelan aja, teman Pro 2. Yang gak sepelan-pelan kayak kura-kura gitu juga sih, tapi maksudnya ya yang standar aja gitu, biar nanti tetap selamat sampai tujuan. Dan anyways, teman Pro 2, sebelumnya juga aku pengen melipir sebentar ke WhatsApp karena udah ada yang gabungan juga buat pengen request lagu, teman Pro 2. Di sini ada yang pengen request lagunya dari ini, dari Firly. Katanya kepengen request request lagu Sumpah Mati by Selena Grace lagi dong kak, terima kasih. Nah anyways, tadi lagunya udah aku puterin tuh tadi di awal-awal, tapi jangan khawatir karena masih tetap aku tungguin nanti sampai kita merapat di jam 12. Jadi teman Pro 2, ping ping ping, tetap aku tungguin, kasih tahu aku lagu yang pengen kamu puterin apa, biar nanti masuk juga di chart top 20-nya lokal yang bakal dikasih tahu di hari Sabtu besok tuh, teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI dari

126.000 pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Aku mau dari Putri Aryani, teman Pro 2. Lagunya cheerful banget nggak sih? Aku suka banget, apalagi dengan suara Putri Aryani yang juga emang apa ya, bikin kita jadi secerah untuk siang ini tuh, teman Pro 2. Dan anyways, lanjut lagi nih, tadi udah ada yang gabungan juga di WhatsApp kita, ada yang kepengen request lagunya Piche Kota dengan judul lagunya adalah Bahagia Lagi tuh, teman Pro 2. Dan next ini juga baru banget nih, udah ada yang gabungan juga, katanya halo kak, aku izin nih mau request lagunya Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Siapa nih yang siang-siang udah diajakin ngegalau, teman Pro 2? Tapi by the way, lanjut aja deh, bakal aku puterin pertama-tama untuk lagunya Piche Kota dulu yang Bahagia Lagi, baru deh lanjut dengan Sesi Potret dari Enau Fit Ari Lesmana tuh, teman Pro 2.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Di banget ternyata ya teman Pro 2 lagunya Ari Lesmana sama Enau ini, dimana kayaknya dia tuh sempat lama banget bertahan di chart top 20 dan itu di nomor 1 teman Pro 2. Jadi pastinya aku kayaknya tadi tuh ada salah ngomong sih ya. Aku bilang buat request lagu sebanyak-banyaknya biar nanti bisa masuk di chart top 20 hari Sabtu alias besok. Ternyata ini hari Sabtu ya. Tiba-tiba aku agak lupa sama hari teman Pro 2. Aduh. Tapi by the way teman Pro 2 kali ini udah ada yang gabungan juga. Kepengen request lagunya Taylor Swift. Ini adalah lagu yang juga masuk di dalam salah satu soundtracknya Toy Story yang kelima teman Pro 2. Anyways, kamu udah nonton belum yang Toy Story kelima tuh? Jadi kan kemarin tuh juga lumayan rame juga sama si film tersebut. Terus tuh sampai ada yang kayak jualan merchandise tumbler gitu yang kerja sama salah satu perusahaan kopi yang juga terkenal juga di Indonesia teman Pro 2. Jadi langsung aja kita puter Taylor Swift dengan judul lagunya adalah I Knew It, I Knew You.

0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Next, teman Pro 2, kalau dari tadi aku udah lumayan banyak fokusnya ke WhatsApp, sekarang kita pindah dulu deh ke Instagramnya @rriPro2Samarinda. Jadi setelah aku melihat, mengintip, melirik, jadi teman Pro 2 udah ada juga nih yang lumayan banyak gabungan. Jadi mulai aku bacain dari Zatia Finovic dulu deh. Jadi katanya kepengen request lagunya Liodra dengan judul lagunya adalah Pura-pura, teman Pro 2. Apa tuh yang pura-pura? Tapi anyway, lanjut lagi nih, udah ada dari Dito @dh, bukan @ tapi titik. Ini Kak Dito. Kak Dito katanya kepengen request lagunya di Adams Tiang Timur dong. Tapi sayang banget Kak, untuk lagunya tadi yang di Adams belum ada. Tapi jangan khawatir, buat kamu yang emang lagunya belum ada di dalam playlist, masih bisa buat request lagu lainnya tuh, teman Pro 2. Dan ini ibaratnya, bukan ibarat lagi sih, kita karena hampir merapat ke jam 12, jadi jangan sampai kelewatan buat kamu buat request lagu, teman Pro 2. Jadi langsung aja kita puterin Liodra dengan lagunya adalah Pura-pura.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Hai, pernah nggak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Lemon Tang, teman Pro 2, lagu dari Hearts to Hearts. Aku kayaknya ngerasa akhir-akhir ini lagu-lagu K-pop tuh lagi emang demen banget dia sama lagu Lemon gitu. Kayak terakhir tuh aku ada denger juga dari Aespa dengan judul lagunya itu adalah Lemonade. Terus tadi tuh Hearts to Hearts dengan lagunya juga Lemon Tang. Kalau misalkan kamu mungkin ada mau bikin lemon yang lain kah teman Pro 2? Mungkin kayak jus lemon, apalagi kalau misalkan siang-siang kan sedep banget tuh. Terus juga cuacanya pas lagi panas kita minum yang seger-seger, berasa banget deh di tenggorokan. Rokan, padahal aku belum minum teman Pro 2, baru ngebayangin doang. Tapi anyways, tadi aku udah nemenin kamu selama 2 jam, mulai dari jam 10 sampai nanti kita merapat di jam 12 di Pro 2 Hits List teman Pro 2. Buat kamu yang kelewatan buat request lagu, jangan khawatir, jangan takut, jangan galau, karena masih ada di Pro 2 Hits List edisi lainnya di mana kita bakal tetap menemani kamu di setiap harinya mulai dari jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin lagu lainnya di mana di sini ada dari lagunya Don Lewis dengan judul lagunya adalah Race teman Pro 2. Tapi setelah ini masih bareng sama Cindy di mana aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal kuliner sekaligus juga rekomendasi buat enaknya makan siang apa ya nanti. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

88,5 FM teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 barengan sama Cindy di sini. Setelah tadi sebelumnya aku ada ngajakin kamu buat request lagu. Kali ini di jam 12 siang lewat 6 aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin tentang berbagai rekomendasi kuliner yang kayaknya cocok nih buat dipakai mungkin buat makan siang, sore atau mungkin malam kali ya teman Pro 2. Tapi anyway sekarang tuh aku lagi kayak kepikiran enak kali ya siang-siang begini kita melancong dulu gitu ke Malaysia teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat kita melirik wisata kuliner yang ada di daerah Selangor. Jadi lebih tepatnya itu ada di kota Petaling Jaya teman Pro 2 dan sekitarnya. Dan ini ternyata kalau kamu lagi pergi liburan ke sana harganya itu terjangkau tentunya. Jadi makanan khas Selangor ini emang beragam banget teman Pro 2. Terus juga rasanya tuh rich alias kaya rasa karena penduduk di sana tuh berasal dari berbagai etnis. Jadi mulai dari Melayu, Cina, India, dan juga peranakannya. Siapa tahu mungkin kalau kamu ada pengen liburan ke daerah sana di Malaysia atau mungkin ke daerah Selangor, bisa nih cobain makanan-makanan yang bakal aku spill selama 1 jam ke depan. Tapi teman Pro 2, sebelum aku pengen spill, aku kasih tahu dulu. Bukan kasih tahu sih, tapi lebih tepatnya aku pengen ngasih tahu. Ngomong apa sih, Sin? Lebih tepatnya setelah ini kita bakal dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Bidiwi, bidiwi, teman Pro 2, sebelum aku lanjut ngomongin soal rekomendasi kuliner dari negara tetangga alias Malaysia, aku juga pengen ngasih tahu dulu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur tepat di jam 12.20 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

By the way, teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat maghrib, maaf, maksudnya sholat juhur buat kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan lanjut lagi, kita ngomongin soal makanan yang kali ini kita bakal melancong sebentar ke Malaysia, lebih tepatnya di daerah Selangor. Nah, kalau misalkan ngomongin nasi lemak kan pasti memang udah jadi identik banget sama si makanan Melayu tersebut. Tapi kamu pernah dengar nggak namanya tuh nasi lemak bungkus telur, teman Pro 2? Nah, jadi ini ada yang unik banget di warung tersebut yang ada di kota Selangor, teman Pro 2. Ada cara memasak nasi lemak bungkus telur dadar gitu. Jadi mereka ini menggunakan wajan dada. Wajannya tuh bentuknya datar yang emang besar banget dan membuat telur dadar raksasa yang nanti tuh dicampur dengan sambal dan bumbu lainnya. Terus setelah telur dadarnya tuh matang, nanti nasi lemaknya ini bakal langsung dicetak di atasnya dan dibungkus, teman Pro 2. Nah, jadi kamu bisa untuk menikmati alias menyantap si nasi lemak bungkus telur ini barengan sama lauk pelengkapnya tuh. Jadi ada kayak sambal, sambal ikan bilis namanya, dan juga timun, teman Pro 2. Terus juga lanjut lagi, ini ada namanya mie kari dan laksa asam penang, teman Pro 2, di mana makanan tersebut juga berada di area pertokoan sederhana dan emang ini populer banget dan menunya tuh memang cuman dua tapi ini best banget alias andalan gitu, teman Pro 2. Tadi namanya adalah mie kari dan laksa asam. Yang ini tempatnya ada di Penang dan walaupun tempatnya enggak begitu besar, tapi teman Pro 2, tempat parkirnya juga memang cukup sempit. Tapi ternyata emang si restoran ini tuh bersih banget dan selalu ramai banget pengunjung di jam makan. Jadi kamu udah ada kepikiran belum? Pengen cobain mie kari, laksa asam, atau nasi lemak tapi dibungkus telur dadar tuh, teman Pro 2.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Next teman Pro 2, kita lanjut ke makanan berikutnya di mana menurut aku ini unik banget. Kamu bisa ngerasain masakan India tapi disajikannya itu di atas daun pisang. Jadi tuh mirip kayak liwetan, tapi kalau liwet itu kan mungkin dengan daun pisang yang kayak panjang terus tuh dijejerin dengan berbagai aneka lauk, terus tuh juga nasi, sayuran dan semacamnya. Jadi kalau aku lihat sih bentuknya dia tuh kayak ngotak, maksudnya kotak gitu teman Pro 2. Terus di atasnya itu memang masih ada kondimen-kondimen lain, misalkan kayak mangkuk berisi makanan-makanan atau enggak mungkin kare gitu teman Pro 2. Nah jadi tempat makan ini menyajikan makanan di atas daun pisang dan menawarkan berbagai macam masakan India, misalkan kayak kari, terus tuh juga karinya tuh ada kari ayam, terus ada ikan kepiting, terus ikan asin dan seafood teman Pro 2. Kuah karinya ini disajikan terpisah supaya nanti kamu bisa menuang sesuai selera gitu, jadi enggak yang kayak langsung dibiurkan teman Pro 2, enggak gitu. Terus di setiap makanannya ini bakal selalu dilengkapi dengan ikan bilis goreng dan tumis sayuran atau acar sayuran yang bisa banget kamu pilih juga gitu teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa tuh menikmati kerupuk India dan sup kacang-kacangan khas India Selatan teman Pro 2. Ih, seru banget enggak sih? Terus juga itu tadi beberapa rekomendasi terkait makanan yang berasal dari Malaysia, lebih tepatnya dari Selangor. Kalau misalkan kamu mungkin ada rezeki lebih atau mungkin ada rencana pengen berkunjung ke negara tetangga, ke negara tetangga kita teman Pro 2 buat kayak ya liburan atau mungkin sambil liburan sambil kayak cobain makanan-makanan yang kelihatannya unik dan enak juga di sana. Nah, dari sekian banyak tadi makanan yang udah aku coba, maksudnya coba rekomendasikan ke kamu, ada enggak sih yang bikin kamu tertarik teman Pro 2? Bisa tuh ping-ping ke aku. Tapi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: nafas, isi bensin, 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Anyways, di santai siang kali ini masih barengan sama Cindy, di mana kalau udah masuk jam segini tuh emang enak banget sih buat boci alias bobo ciang gitu teman Pro 2. Tapi kan karena tadi tuh habis makan siang gitu kan, terus habis sholat juga, jadi ada baiknya aku nginfoin soal berita tentang olahraga dulu kali ini teman Pro 2. Jadi mulai dari Sekretaris Jenderal Indonesia Pingpong League atau IPL, namanya Yon Mardiono, sempat ngasih tahu nih teman Pro 2 kalau tim nasional tenis meja tidak dibebani target tinggi di Asian Games 2026 yang bakal dilaksanakan di Aichi Nagoya di Jepang teman Pro 2. Terus juga Yon ini katanya ngejelasin kalau 8 dari 10 peringkat teratas dunia berasal dari Asia, sehingga melangkah sejauh mungkin aja tuh sebenarnya udah menjadi ambisi para petenis meja dari Indonesia. Terus Yon ini menambahkan teman Pro 2, untuk mendapatkan medali tenis meja ini sebenarnya udah jadi hal yang luar biasa. Kalau menurut Yon sendiri teman Pro 2, tim mereka ini udah melakukan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan nasional di Onyx dari 20 Juli sampai sebelum berangkat ke Asian Games 2026. Timnya ini juga bakal melakukan uji coba terlebih dahulu dengan mengikuti World Table Tennis atau WTT di Filipina pada tanggal 6 sampai 13 September mendatang sebelum berangkat ke Asian Games 2026 tuh teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Next, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga. Tapi kali ini aku mau ngajakin kamu buat nginfoin soal sepak bola. Di mana timnas putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi memuncaki klasemen sementara untuk grup A Sri Kandi Merdeka Cup setelah memenangi pertandingan pertama tuh teman Pro 2. Jadi Garuda maksudnya Garuda Pertiwi ini mampu mengalahkan timnas putri U16 dari Arab Saudi dengan skor telak. Ini teman Pro 2 keren banget, skornya ini jauh banget, itu adalah 7-0 pada pertandingan pertama grup A Sri Kandi Merdeka Cup di Super Soccer Arena di Kudus pada hari Jumat teman Pro 2. Skuad asuhan Timmy Sunerman berpesta gol ke gawang Arab Saudi berkat gol yang dicetak sama Keisa Arabella. Terus ada Nafiza Ayasha, Jaslyn Kaila sebanyak 2 kali mencetak gol juga teman Pro 2. Terus ada Shivana Rizka, Fadila, dan gol yang Emmy ini maksudnya bisa dibilang kayak mematikan banget teman Pro 2 dari Dima Ahmed Hegazi. Kemenangan ini juga membuat Garuda Pertiwi ini berada di peringkat pertama di klasemen sementara grup A Sri Kandi Merdeka Cup dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Di sisi lain nih teman Pro 2, Arab Saudi ini harus puas berada di posisi juru kunci klasemen sementara di grup A Sri Kandi Merdeka Cup tanpa memiliki poin dari 1 laga sekalipun. Sementara itu untuk timnas putri U16 yang dari Hong Kong harus puas nih bermain dengan skor 0-0 alias draw, imbang kali teman Pro 2 ya, ketika menghadapi timnas putri U16 Malaysia di Super Soccer Arena yang sama juga di hari Jumat di Kudus teman Pro 2. Di pertandingan tersebut keduanya ini sebenarnya sempat beberapa kali menciptakan peluang, tapi sayang banget nih selesai laga skornya ini imbang tanpa gol tetap yang bertahan teman Pro 2.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.
5: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Next, teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya di mana Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC untuk 2026 di edisi Fall alias musim gugur teman Pro 2 resmi dimulai pada Jumat dengan 5 tim Indonesia, yakni ada Bigetron by Vitality, EVOS Divine, terus juga ada MBR Omega, Onyx dan juga RRQ Kazoo. Mereka ini bersiap untuk menghadapi pekan pembuka kompetisi e-sport tingkat Asia Tenggara, teman Pro 2. Pelatih RRQ Kazoo yaitu Adi Gustiawan atau Coach Adi, teman Pro 2, mengatakan timnya ini memiliki model chemistry yang emang kuat setelah cukup lama bermain bersama dan sekarang sih lagi berfokus untuk meningkatkan konsistensi sampai mampu untuk menghasilkan pencapaiannya maksimal, teman Pro 2. Jadi tadi tuh kelima wakil Indonesia yang bakal bersaing dengan 13 tim dari Thailand, Vietnam dan Malaysia ini bakal memperebutkan gelar juara Asia Tenggara serta 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November nanti tuh teman Pro 2. Jadi untuk pekan pembuka ini berlangsung di tanggal 14 sampai 16 Agustus, berarti sekarang lagi berlanjut teman Pro 2. Dalam setiap match day-nya, dua grup ini bakal digabungkan ke dalam satu lobby yang berisi 12 tim untuk bertanding dalam mode Battle Royale teman Pro 2. Terus juga dari Bigetron teman Pro 2 dari Vitality grup A dan RRQ Kazoo ada di grup B menjadi wakil Indonesia yang tampil pada hari Jumat kemarin. Mereka ini berada dalam satu lobby bersama sejumlah tim kuat juga termasuk Secret WAG, juara bertahan asal Vietnam, terus tuh juga ada Buriram United Esports dan All Gamers Global dari Thailand. Jadi kita doakan semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik tuh teman Pro 2.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

kita beralih ke dunia sepak bola, teman Pro 2, di mana Atletico Madrid menekuk Marseille sebanyak skornya itu 2-1 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stade Vélodrome Marseille pada Sabtu pagi waktu Indonesia Barat tuh, teman Pro 2. Jadi dimulai pada babak pertama, Marseille ini menguasai permainan dan mengurung pertahanan dari Atletico Madrid. Pertandingan berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi, teman Pro 2, alias cukup sengit nih, di mana meski demikian Marseille mampu unggul terlebih dahulu. Memasuki menit ke-22 nih, teman Pro 2, Amine Gouiri melepaskan umpan terukur yang langsung disambut tandukan oleh Igor Paixão dari Marseille dan unggul 1-0, teman Pro 2. Dalam posisi tertinggal dari Los Rojiblancos langsung mencoba keluar dari tekanan. Tim asuhan Diego Simon, teman Pro 2, melakukan serangan yang berawal dari dua sektor sayap, di mana strategi tersebut juga membuahkan hasil pada menit ke-39, di mana pergerakan dari sektor sayap kiri Ademola Lukman memperoleh ruang hingga memberikan operan terukur yang disambut oleh Rodrigo Moya dengan skor akhirnya tuh imbang 1-1. Terus Atletico Madrid ini juga terus mengurung pertahanan Marseille yang bermain dengan garis pertahanan yang rendah ternyata, teman Pro 2. Sampai ke akhir babak pertama, skornya tetap berimbang tuh 1-1. Nah, di babak kedua nih, Atletico Madrid kini mendikte permainan setelah memasuki sejumlah pemain baru, yakni ada Arnau Ortiz dan Obed Vargas yang menggantikan Pablo Barrios dan Koke, teman Pro 2. Pergantian tersebut nih akhirnya membuahkan hasil manis pada menit ke-78, di mana Arnau Ortiz juga mencatatkan namanya di papan skor setelah melesatkan tendangan alias tendangan terukur hasil dari umpan Carlos Martin, dan Atletico Madrid akhirnya unggul 2-1 atas tuan rumah Marseille, teman Pro 2.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Anyways, teman Pro 2, udah gak berasa banget kita mau merapat ke jam 2 nih teman Pro 2. By the way, masih bareng sama Cindy, dimana setelah ini aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin soal berbagai berita dan informasi tentang entertainment. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Santai siang teman Pro 2, masih bareng sama Cindy di sini, dan kali ini aku pengen ngasih tahu kamu buat yang doyan lagu K-pop, di mana YG Entertainment mengabarkan grup idola pria Korea Selatan teman Pro 2, yaitu adalah Big Bang, ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama untuk Badan Antariksa Korea alias KASA teman Pro 2. Jadi ternyata grup ini tuh bakal membantu untuk mempromosikan ambisi antariksa Korea dan inisiatif kedirgantaraan utama, dan berfungsi sebagai jembatan antara badan tersebut dengan publik. Terus inisiatif ini teman Pro 2 ngajakin buat masyarakat di sana untuk mengirimkan pesan tentang mimpi dan aspirasi mereka terkait eksplorasi ruang angkasa teman Pro 2. Terus juga untuk memperingati ulang tahun debut Big Bang, grup itu juga meluncurkan situs mikro khusus pada dimana penggemar ini bisa langsung meninggalkan pesan mereka sendiri untuk Big Bang serta kenangan mereka terkait dengan grup tersebut. Terus juga teman Pro 2, menurut agensi, pesan-pesan tersebut bakal diubah menjadi kode yang terinspirasi oleh pesan Arecibo, yakni transmisi radio berkode biner tahun 1974 dan membawa informasi dasar tentang umat manusia dan bumi, serta dimuat ke peluncuran kelima roket Nuri Korea Selatan untuk dikirim ke luar angkasa. Keren banget dah teman Pro 2. Anyways, kalau misalkan kamu ikut jadi salah satu yang mengirim pesan, kamu pengen bikin pesan apa tuh teman Pro 2?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

So, teman Pro 2, sekarang kita beralih ke informasi berikutnya di mana filmmaker asal Tangerang yaitu Andri Kolin berhasil mencuri perhatian netizen alias orang-orang teman Pro 2 lewat karya animated series-nya yang terbaru bertajuk Isengku, teman Pro 2. Jadi seri animasi bergenre slice of life ini mengusung visual mempesona ala anim Jepang gitu dengan fokus cerita pada tokoh utama bernama Holin. Holin ini adalah seorang pemuda yang memutuskan untuk meninggalkan desanya alias ngerantau ke kota demi mencoba kehidupan baru, teman Pro 2. Kalau misalkan dilihat sih dari visualnya memang disajikan kerasa begitu hidup dan lebih estetik gitu, tapi memang ala-ala anim Jepang gitu, teman Pro 2. Terus juga dari animenya sendiri, maksud aku adalah animenya, seriesnya ini penuh dengan elemen-elemen khas kehidupan anak kos di Indonesia. Jadi nanti ntar penonton bakal disuguhi dengan detail dari latar yang begitu relatable, mulai dari Ryu

0: mitos atau fakta.
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah

0: kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

By the way, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih? Jadi ada font, dan ini font ini merupakan jenis yang bisa bikin AI ini baca teks yang berbeda dari yang dilihat manusia, tuh teman Pro 2. Jadi namanya ini dari Mix Font, memperkenalkan Decoy Font, merupakan font yang eksperimental, memang dirancang khusus untuk menguji perbedaan cara manusia dan kecerdasan buatan alias AI dalam membaca teks dari gambar, teman Pro 2. Font ini memanfaatkan karakter garis tipis di setiap huruf sebagai pengalih perhatian, alias namanya itu adalah decoy, teman Pro 2. Kalau dari mata manusia sih, bentuk huruf aslinya ini tetap mudah untuk terbaca, terutama kalau misalkan dilihat dari jarak tertentu atau dengan menyipitkan mata, teman Pro 2. Tapi ternyata untuk mekanisme tersebut bekerja berbeda pada sistem AI yang memindai gambar. Terus garis-garis tambahan tersebut dianggap sebagai bagian utama dari karakter huruf, sehingga menghasilkan pemindaian atau pembacaan pesan yang berbeda dari persepsi manusia. Jadi font tersebut dirilis dalam format TTF, dan decoy font ini udah bisa diunduh dan dipasang seperti font pada umumnya. Jadi sedikit aku pengen jelasin dulu teman Pro 2, font ini tuh kebacanya tuh kayak semacam ada dua kata gitu, atau dua font di dalam satu kalimat, teman Pro 2. Jadi yang bisa aku lihat, satunya ini ada bentuknya tuh warna hitam tapi kayak agak blur, baru kayak ditimpa sama huruf lainnya itu, tapi yang kayak tadi tuh bentuknya tuh kayak garis-garis, teman Pro 2. Let's say aku bilang yang di blur hitamnya ini aku bisa baca kayak happy human, tapi kalau misalkan yang di garis-garisnya itu bukan happy human, melainkan tulisannya adalah sorry robot gitu. Jadi ini kayaknya bisa juga sih, misalkan kalau kamu mau coba untuk ngecek apakah mata kamu udah mulai menambah minusnya atau mungkin berkurang, bisa tuh cobain buat ngeliat tulisan pakai font ini tuh, teman Pro 2.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

By the way, teman Pro 2, kita habis mendapat kabar duka nih, datang dari dunia pageant Indonesia, yaitu Putri Andriani Juvika, seorang runner up Miss Grand Indonesia 2025, dikabarkan meninggal dunia, teman Pro 2. Nah, ini juga pada hari Jumat 14 Agustus 2026 dari pihak Miss Grand Indonesia sendiri menyampaikan untuk bela sungkawa mendalam atas kepergian sosok yang akrab disapa sebagai PJ tersebut, dengan menyebut keanggunan dan kekuatannya akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Grand, teman Pro 2. Kepergian tersebut juga semakin terasa karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya sendiri di tanggal 14 Agustus 2026 alias kemarin. Terus sejumlah alumni dari Miss Grand Indonesia tersebut turut menyampaikan rasa duka dan doa untuk keluarga serta orang-orang terdekat yang ditinggalkan dan berharap mereka bisa diberi kekuatan dan penghiburan di masa sulit ini. Jadi Putri Juvika ini juga, teman Pro 2, dikenal sebagai model dan alumni ajang pageant Indonesia, sempat melanjutkan langkahnya ke ajang Miss Earth 2025 setelah dinobatkan sebagai runner-up dari Miss Grand Indonesia 2026. Perempuan kelahiran Manado tersebut, teman Pro 2, lebih tepatnya dari Sulawesi Utara ini, juga menempuh pendidikan sarjana di jurusan komunikasi dan hukum serta memiliki karya musik berjudul Mati Saja, teman Pro 2. Jadi dari aku pribadi juga pengen ngucapin turut berbela sungkawa, teman Pro 2, semoga diberi ketabahan juga untuk keluarga dan juga orang-orang terdekatnya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: @samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau merapat ke Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, lagunya padahal pulang. Ya sama kayak judulnya juga, aku bentar lagi udah mau pulang teman Pro 2. Karena kita mau merapat ke jam 3 sore. Yang artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 10 pagi. Jadi ya udah deh, segitu aja teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, have a good day dan bye-bye.

0: Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda dibuka dengan new entry terbaru ya Tamam Pro 2 dari Naikila dengan MMG My Mind Gue nih Tamam Pro 2 untuk mengawali dari top 20 lagu Indonesia untuk minggu ini Tamam Pro 2 barengan sama Anom Citro. Dan kali ini pastinya aku bakal bacain ya 20 peringkat top 20 untuk minggu ini Tamam Pro 2 ya. Dan langsung aja di yang harus mengeluarkan ya. Ini ada Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari harus keluar dari top list top 20 ini Tamam Pro 2. Dan kita langsung lanjut lagi ke peringkat ke-20 kali ini. Di peringkat 20 ya, yang sebelumnya berada di peringkat 17 Tamam Pro 2 ada Nabila Taqiyah dengan Cegil yang harus turun 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Terus juga new entry di peringkat 19 dari Naikila dengan MMG. Dan di peringkat 18 masih bertahan ada Andin dan juga Lava Pratomo dengan Manusia Favorit.
1: Peringkat

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kita di peringkat 17 kali ini ya, yang harus turun dari peringkat 14 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ya, teman Pro 2. Lanjut lagi di peringkat 16 masih bertahan ada NPD dengan Sempurnanya Aku, dan di peringkat 15 ada Rizwan Fadila featuring Unboyz Malini dengan Seketika. 7.

Lanjut lagi sama Bro 2 ya, kita berada di peringkat ke-14 kali ini. Di peringkat 14 harus turun dari peringkat 11 ada Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya. Lanjut lagi di peringkat 13 sama Bro 2 masih bertahan ada 1000 kali dari Gea Indrawari. Dan di peringkat 12 ya ada Hoi Pimpah dari Marble.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kita berada di peringkat 11 kali ini. Di peringkat 11 harus turun 4 peringkat dari peringkat 7. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan di peringkat 10 nih teman Pro 2 ada NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me yang masih bertahan di minggu ini. Dan di peringkat ke-9 ada Mingse dengan Astaga Bercanda.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Dan pastinya mengingatkan juga untuk kamu selalu request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist setiap harinya dari jam 10 sampai di jam 12 tuh teman Pro 2. Supaya lagu-lagu kamu bisa masuk ke dalam top 20 setiap minggunya. Dan lanjut lagi, kita berada di peringkat 8 kali ini teman Pro 2. Di peringkat 8 harus turun 6 peringkat dari peringkat runner up minggu lalu, ada Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di peringkat ke-7 nih teman Pro 2 juga harus turun 4 peringkat dari peringkat 3 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan di peringkat ke-6 masih bertahan ada Sapriadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi, teman pro 2, abis kamu dengerin. Dan lanjut lagi, kita berada di peringkat kelima nih, teman pro 2. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh yang juga masih bertahan di peringkat kelima. Terus di peringkat keempat nih, teman pro 2, juga masih bertahan. Ada Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Peringkat

0: Oke teman Pro 2, langsung lanjut aja kita kali ini ya, berada di peringkat ketiga nih teman Pro 2 untuk minggu ini. Di peringkat ketiga ya, naik 5 peringkat yang sebelumnya berada di peringkat 8. Untuk minggu ini ada Andin Aisyah dengan Naksir. Dan di peringkat runner up untuk minggu ini ya teman Pro 2 harus turun 1 peringkat dari peringkat puncak. Minggu lalu ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Peringkat 3.

Teman Bro 2 ya, kali ini kita recap dulu dari peringkat 20 ya untuk kali ini sampai di peringkat runner up. Di peringkat 20 ada Nabila Takia dengan Cegil, di peringkat 19 new entry dari Naikila dengan My Mind Gue. Di peringkat 18 Andin Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Di peringkat 17 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 16 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di peringkat 15 ada Rizwan Fadila featuring Unboys Mahalini dengan Seketika. Di peringkat 14 ada Mahalini Untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 13 Gia Indrawari Seribu Kali. Di peringkat 12 Marbles dengan Home Pimpa. Di peringkat 11 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Di peringkat 10 ada NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Di peringkat 9 ada Mingse dengan Astaga Bercanda. Di peringkat 8 ada Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di peringkat 7 ada Liodra dengan Pura-Pura. Di peringkat 6 ada Salpriadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di peringkat 5 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di peringkat 4 ada Samuel Cipta, Jaga Rasa. Di peringkat ketiga, Andin Aisyah dengan Naksir. Dan di peringkat runner-up minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Dan di peringkat puncak untuk minggu ini, teman Pro 2, ada Tulus dengan Teh Hijau.

Fopom Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Fopom Pro 2 update bersama Anom Citro. Pendiri Amazon Jeff Bezos resmi menjadi pemilik saham minoritas Liverpool senilai 1,65 miliar pound sterling atau hampir menyentuh 40 triliun rupiah. Pemilik saham mayoritas Liverpool, Fenway Sports Group, di mana telah menjual sepertiga kepemilikan klub kepada sebuah konsorsium yang terdiri para miliarder. Selain Bezos juga, konsorsium itu melibatkan mantan pemilik Queen Park Rangers, Amit Bhatia, dan juga salah satu pendiri Facebook, Eduardo Severin. Di mana juga kesepakatan tersebut yang akan dibuat di mana FSG sendiri mendapatkan kucuran dana sebesar 1,65 miliar pound sterling atau setara dengan 39,8 triliun rupiah. Di mana konsorsium tersebut juga dipimpin oleh Amit Bhatia, sementara Bezos tidak terlibat serta langsung dan juga tidak ikut duduk di jajaran direksi, di mana sementara Bhatia akan menjabat sebagai wakil ketua klub Liverpool. Demikian Fopom Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Selamat sore teman Pro 2. Kita lanjut lagi kali ini di top 20 lagu mancanegara nih teman Pro 2 ya. Kamu habis mendengarkan new entry terbaru dari Ariana Grande dengan Petal tuh teman Pro 2 ya. Dan juga harus mengeluarkan Bella Kay dengan I Love It, I Love It, I Love It ya. Untuk minggu ini ya, dimana mereka tidak lagi masuk ke dalam peringkat 20 di top 20 mancanegara nih teman Pro 2. Langsung aja kita berada di peringkat 20 kali ini teman Pro 2. Ada yang harus turun 2 peringkat, yang sebelumnya berada di peringkat 18 ada Heart to Hearts with Root yang teman Pro 2 ya, dimana mereka turun 2 peringkat dari minggu lalu. Terus di peringkat 19 new entry dari Ariana Grande dengan Petal. Terus juga ada peringkat 18 Bruno Mars dengan Raise It All, juga harus turun 2 peringkat dari peringkat 16 nih teman Pro 2.
1: Number 20.

Lanjut lagi nih teman Pro 2, kamu habis dengerin lagu dari Root ya, dari Heart to Heart tuh teman Pro 2. Lanjut lagi kita ke peringkat berikutnya kali ini, di mana di peringkat 17 kali ini teman Pro 2 ada BTS with Swim yang masih bertahan. Di peringkat ke-16 ada WAASA with Goodbye ya. Itu Goodbye-nya harus turun 3 peringkat dari sebelumnya berada di peringkat 13. Dan di peringkat 15 juga ada Harry Styles, Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan American Ghost Beauty at the Beat tuh teman Pro 2. Number 17.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, berada di peringkat 14 nih teman Pro 2. Di peringkat 14 ada Lovi dengan Mad Woman ya. Agak-agak belibet nih teman Pro 2. Di peringkat ke-13 ada Nuna dengan Roll Braid yang juga harus turun satu peringkat, yang berada sebelumnya di peringkat 12. Dan di peringkat 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang harus turun 5 peringkat dari peringkat 7 tuh teman Pro 2. Number 14.

Rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Nomor berdua kita lanjut lagi kali ini, di mana lagu berikutnya ya di peringkat 11 ada Ketsei ya, teman pro 2 dengan Pinky Up yang masih bertahan di minggu ini. Di peringkat ke-10 nih teman pro 2 kali ini datang dari Blackpink with Go ya. Dan juga di peringkat 9 ada Nuna with Hong yang naik 10 peringkat yang berada sebelum di peringkat 19.
1: Number 11.

Teman berdua lanjut lagi setelah mendengarkan lagu dari Blackpink with Go ya, dan lanjut lagi kita berada di peringkat 8 untuk minggu ini. Di mana peringkat 8 kali ini ada Lady Gaga featuring Daechi dengan Runaway yang masih bertahan di minggu ini. Di peringkat ke-7 teman berdua lanjut lagi ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang harus turun 2 peringkat. Ya, bukan 2 peringkat, turunnya 5 peringkat dari peringkat runner up tuh teman berdua di minggu lalu. Dan di peringkat 6 teman berdua juga masih bertahan ada Wasa with So Cute yang masih bertahan di minggu ini teman pro 2. Number 8.

Number 7.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, dan di mana kali ini kita berada di peringkat ke 5 nih teman Pro 2. Di peringkat kelima ada Siena Spiro dengan The Visitor yang naik 4 peringkat dari peringkat 9 nih teman Pro 2. Lanjut lagi di peringkat keempat teman Pro 2 ada Jenny dengan Less Than A Lover yang naik 1 peringkat dari peringkat kelima. Number 5.

Teman berdua, kita lanjut lagi kali ini. Kita berada di peringkat ketiga. Kali ini masih bertahan di peringkat ketiga. Ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Langsung aja kita berada di peringkat runner up untuk minggu ini ya. Teman berdua, naik 2 peringkat dari peringkat 4 sebelumnya. Ada Heart to Heart dengan Lemon Tang.

0: Tama Bro 2 ya, dan kali ini kita bakal recap dulu ya sebelum berada di peringkat puncak. Kita recap dulu di peringkat 20 sampai peringkat runner up. Di peringkat 20 ada Heart to Heart with Root. Di peringkat 19 new entry dari Ariana Grande with Petal. Di peringkat 18 ada Bruno Mars with Risk It All. Di peringkat 17 ada BTS with Swim. Di peringkat 16 ada Wasa with Good Goodbye. Di peringkat ke-15 Harry Styles dengan American Girls. Di peringkat 14 Lovie with Moet Mewen. Di peringkat 13 ada Nuna with Rollerblade. Di peringkat 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di peringkat 11 ada Katsey with Pinky Up. Di peringkat 10 ada Blackpink with Go. Di peringkat 9 ada Nuna with Hong. Di peringkat 8 ada Lady Gaga featuring Deci with Runaway. Di peringkat 7 Olivia Rodrigo with The Cure. Di peringkat 16 ada Huasa with So Cute. Di peringkat 5 ada Sienna Spiro with The Visitor. Di peringkat 4 ada Jennie Less Than A Lover. Di peringkat 3 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj with the and the beat. Dan di peringkat runner up minggu ini ada Heart to Heart with Lemon Tang. Dan inilah dia Taman Pro 2 di peringkat pertama. Untuk minggu ini ada Ariana Grande dengan Hot That I Met You, Love Me.
1: Number 1.

0: masih di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend. Oh, I just might.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kay Latifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih, kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu, di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang nggak didalamin. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana
1: persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku di ada label Nada Digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Tante Tixi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena spell waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante. Nah, tante aku juga baru

0: lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih.
0: Mm-hmm.
1: Awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Jadi,
1: latihan, lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay kuliah sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan sekarang ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah, itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya

0: kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Okay. Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibitra.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend.

2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman bro 2, masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, teman bro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800105.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Ustadz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Selamat malam teman Pro 2, barengan sama Nom Citro. Kita lanjut lagi malam hari ini teman Pro 2, dan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, pastinya aku mau ngucapin selamat malam buat kamu yang malam hari ini ya teman Pro 2, lagi malam mingguan ya di edisi 15 Agustus 2026. Kira-kira malam mingguan kamu ngapain nih teman Pro 2 ya? Apakah memang lagi santai-santai saja ataukah tidak santai-santai saja gitu. Tapi pastinya kamu ini ya teman Pro 2 lagi menikmati namanya weekend untuk hari ini. Besok tuh teman Pro 2 mungkin karena merasa kemarin tuh udah cukup hektik ya, dari hari Senin sampai hari Jumat gitu tuh teman Pro 2. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu pakai untuk ngelakuin hobi kamu, olahraga boleh, mau kamu tenis, pedal, nge-gym, workout, lari gitu ya teman Pro 2, boleh-boleh aja. Atau mungkin kamu yang pengen lagi nyantai di rumah aja, boleh banget tuh teman Pro 2, santai-santai aja di rumah gitu kan ya. Tapi jangan molor mulu, molor bangun-bangun nanti Senin kaget juga, aku udah ngapain aja kagak tahu. Atau mungkin juga dari kamu teman Pro 2 yang pengen kayak jalan-jalan aja gitu ya, itu juga boleh banget gitu ya. Apalagi kalau udah malam mingguan, wah udah pasti itu teman Pro 2 di kota Samarinda sendiri dan sekitarnya aja itu pasti orang tuh bakal berlalu-lalang, bakal menyempatkan waktunya untuk jalan-jalan, mau ke mall, mau ke mall lagi, mall A, mall B, mall C, semuanya mall gitu ya. Tapi gak juga, mungkin ini juga ya teman Pro 2, kalau udah weekend juga pasti kayak tempat nongkrong yang estetik-estetik gitu ya, nak-nak gaul gitu atau nak culture itu lagi pada ngumpul tuh teman Pro 2.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
5: Ini buat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

Tamam Pro 2, ya pastinya nanti kita bakal balik lagi di jam 7 sampai di jam 8 nih Tamam Pro 2 di Tonight Corner Komunitas. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kita dengerin kali ini Tamam Pro 2 ya, ada Bianca Dimas featuring The Nelwans ya, Tamam Pro 2 Sejauh Ku Memandang.

0: Hit FM.
1: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
2: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
1: Hah? Kok bisa gitu?
2: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Ini Indonesia.
1: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng. Mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citra untuk malam hari ini. Dan kita lanjut lagi, kamu habis dengerin lagu Lupain Aku Please dari NPD nih teman Pro 2. Kali ini ditunatkan oleh komunitas ya teman Pro 2. Kita bakal ngebahas komunitas yang bisa dibilang ini ya teman Pro 2, termasuk olahraga baru tuh teman Pro 2. Jadi dari kamu sudah ada yang tahu namanya Fullball tuh teman Pro 2 ya. Olahraga baru ini buatan Indonesia ternyata, dan sekarang Fullball tuh banyak digemari pemuda karena memang permainannya yang tergolong unik tuh teman Pro 2. Ini juga dikutip dari situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Fullball ini adalah olahraga inovatif berbasis tim yang berasal dari Indonesia dan mulai populer di Jakarta. Olahraga ini ya teman Pro 2 menggabungkan beberapa olahraga berbasis bola yang sudah dikenal. Olahraga ini menggabungkan daya saing dan keseruannya itu menjadi satu. Fullball pertama kali ditemukan oleh Rizky Arif Dwi Prakoso, Imam, terus juga ada Timothy, terus juga ada Ari dan Ilham. Terus juga olahraga ini dihitung dengan poin. Permainan football ini dilakukan 10 orang yang bermain 5 lawan 5. Satu diantaranya bertindak sebagai hustler yang bertanggung jawab menjadi kiper. Dan pemain football harus mencetak poin sebanyak mungkin selama 40 menit ya. Yang permainannya itu dibagi menjadi 2 babak. Mencetak poin itu bisa didapat karena ada 2 cara. Yang itu menendang ke gawang atau mengenai target di luar hand zone, atau melempar bola mengenai target. Jika pemain melempar bola mengenai target lawan, maka mendapatkan 2 poin. Jika menendang bola ke gawang lawan dari luar hand zone, mendapatkan 2 poin. Jika menendang bola dan mengenai target lawan di luar hand zone, mendapatkan 3 poin dan dimenangkan tim dengan poin terbanyak tuh teman Pro 2.

Mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali setiap

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercaya ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian. Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Teman Bro 2 lanjut lagi, di mana Fullball sendiri pertama kali diperkenalkan di media sosial itu di Twitter tuh, Teman Bro 2 2023 pada bulan Maret. Tapi ternyata beberapa orang tuh udah main olahraga ini tuh dari Desember 2022. Tapi ya Teman Bro 2, bisa dibilang peraturannya tuh baru diumumkan pada Maret saat perkenalan pertama kali di media sosial, dan dalam waktu yang cepat Fullball tuh jadi hal yang populer tuh Teman Pro 2. Bahkan sampai Juli 2023 olahraga ini dimainkan ribuan orang di Jakarta, Bandung, Semarang, Cilegon, dan Bali. Dan akhirnya pada Mei 2023 Fullball dipertandingkan antar kampus di Taiwan tuh Teman Pro 2. Dan juga ya Teman Pro 2, komunitas Fullball ini pertama dimulai di Jakarta sebelum menyebar ke kota-kota lainnya. Banyak komunitas Fullball yang bermain di lapangan yang sama dengan futsal gitu ya. Tapi main Fullball sendiri itu menggunakan perlengkapan khusus seperti target ya. Ada targetnya gitu ditaruh di gawang, dan juga bola Fullballnya ini. Fullball komunitas itu biasanya diikuti 50 sampai dengan 100 orang tuh Teman Pro 2. Jadi makin kesini makin rame banget. Itu aja untuk kali ini Teman Pro 2. Kita habis kenalan dengan komunitas Fullball ya, dimana ini salah satu olahraga yang baru, kombinasi antara ada futsalnya juga, ada basketnya juga tuh Teman Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan ya Teman Pro 2. Waktunya aku Anom Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu Info Pro 2 update pukul 20 waktu Indonesia tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadi Mulyono Jumat malam mengukuhkan 75 anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Nusantara. Prosesi pengukuhan berlangsung di pelataran Balai Kota IKN menandai dimulainya perangkaian kegiatan peringatan HUT RI di Ibu Kota Baru tersebut. Sebanyak 75 anggota Paskibraka IKN tersebut merupakan gabungan dari Purna Paskibra Kabupaten Kutai Kartanegara dan pelajar terpilih dari SMA Taruna Nusantara IKN. Mereka telah menjalani latihan intensif sejak awal Agustus dalam format pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Informasi lainnya teman Pro 2, YG Entertainment mengabarkan grup idola pria Korea Selatan Big Bang ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama untuk Badan Antariksa Korea KASA. Grup itu akan membantu mempromosikan ambisi antariksa Korea dan inisiatif kedirgantaraan utama dan berfungsi sebagai jembatan antara badan tersebut dan publik. Informasi terakhir teman Pro 2, Free Fire World Series Soldiers Asia 2026 Fall resmi dimulai Jumat kemarin dengan 5 tim Indonesia yakni Bigetron by Vitality, Evolves Divide, MBR Omega Onyx dan RRQ Kazu bersiap menghadapi pekan pembuka kompetisi e-sport tingkat Asia Tenggara tersebut. Pelatih RRQ Kazu Adi Gustiawan atau Coach Adi mengatakan timnya memiliki modal chemistry yang kuat setelah cukup lama bermain bersama dan kini berfokus meningkatkan konsistensi hingga mampu menghasilkan pencapaian maksimal. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, barengan lagi sama Lija. Kali ini barusan kamu udah dengerin lagu-lagunya Soy Kongo nih teman Pradua, Ruang Raung ya. Tadi barusan Ruang Raung Ruang Raung aja sama bagian tiganya teman Pradua udah kamu dengerin ya di malam hari ini. Dan kali ini di Musik Planner kayak biasa, dan udah terbocorkan pastinya ya karena lagunya ada diputarin. Aku kali ini mau ngajakin kamu teman Pradua buat kenalan ya sama salah satu band indie yang ada di kota Samarinda, yang kabarnya sih kemarin baru-baru aja di awal tahun ya melahirkan satu karya mini album baru, plus katanya sih nanti bakal ada single baru nih. Wah, gimana tuh? Daripada penasaran, langsung aja kita sapa. Udah hadir di depan aku, ramai banget, ada 50 juta orang kayaknya nih. Hai Soy Kongo, selamat malam. Ah, kok lemes-lemes kok? Ih, enggak, padahal tuh udah black-black banget ini ya. Itu banget. Gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Baik, sehat.
0: Oh iya. Ini habis dari markas langsung ke sini atau gimana, Bang?
1: Ada yang dari rumah, ada yang dari Muara, kebetulan kita markasnya di Muara.
0: Semua langsung kumpul hari ini di sini ya teman Pradua. Nih kalau yang penasaran wajah-wajahnya Soy Kongo siapa aja, boleh deh langsung kenalin aja kak membernya satu-satu, ada siapa aja nih. Mulai dari yang kanan dulu deh, kanan saya.
2: Halo, aku Ule. Iya. Temannya
0: Rufi. Agak didekatin mic-nya kak, kurang kedengaran, sorry.
2: Ule temannya Rufi.
0: Itu maksudnya temannya Rufi itu apa kak, gitaris apa gimana sih?
1: Posisi.
0: Oh iya, posisinya
2: main mini controller.
0: Oh, mini controller. Oke, lanjut. Kalau gitu sebelahnya ada siapa lagi nih?
3: Halo, saya Rufi, temannya Ule.
0: Oke.
3: Saya di Kongo berposisi megang bass.
0: Bass. Oke, okay. Lanjut.
1: Halo, aku Derry.
0: Iya.
1: Aku main scene sama nyanyi di Kongo.
0: Ah, oh, kayak muka-muka ke kaptennya ya? Iya enggak sih? Oh, bukan ya.
1: Sama.
0: Oke, lanjut. Yang cantik sendiri deh hari ini.
4: Halo, aku Sabrina.
0: Ya.
4: Aku vokal dan main scene juga.
0: Oh, okay. Siap, lanjut.
5: Halo, aku Deli, aku main gitar.
0: Oke, okay. Soy Kongo. Ini tahun berdua ada 5 member ternyata ya. Ini mungkin banyak dari kita yang belum tahu, Kak. Sebenarnya Soy Kongo ini band apa nih? Genrenya apa gitu? Boleh deh dijelasin.
1: Oke, kalau Kongo sendiri sih sebenarnya kita basisnya itu eksperimental. Cuman kalau mau kita sih tidak mematok pada satu genre ya, tapi pada kalau orang-orang yang denger bilangnya sih kita dark wave dan juga ada hint of industrialnya sedikit untuk sound-soundnya gitu.
0: Oke, genre itu ya dark wave, terus ada pop-punknya juga kalau nggak salah ya kak.
1: Iya, ada post-punk.
0: Oh,
1: ada
0: iya.
1: Post-punk
0: ya,
1: juga.
0: Yang pokoknya aliran-aliran kayak musik-musik yang dark gitu, yang agak gelap gitu ya kak ya. Ini kalau boleh tahu kak, dari namanya sendiri dah boleh dijelasin Soy Kongo, itu unik banget sumpah, saya dengar pertama kali. Ini apa nih maksudnya? Artinya apa ule. Tuh?
1: Ya.
2: Soy Kongo itu artinya
0: ya.
2: Halo Kongo artinya. Itu diambil dari kita karena kita suka nonton film. Itu diambil dari salah satu film sih. Judulnya Soy Kuba gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita mengambil penggalan itu Soy Kongo, Soy Kuba gitu.
0: Emang film bahasa apa tuh Soy Kongo, Soy Kuba?
2: Itu film apa?
1: Kuba itu, Soy Kuba itu film tahun 40-an dari...
0: Pertama banget ya?
5: 60-an.
0: Udah pada lahir kakak?
1: Kebetulan udah.
0: Udah? Iya.
1: Jadi memang karena kita suka nonton film ya, tadi Soy Kuba, Soy Kongo. Kongo sendiri sih kalau kata-kata Kongonya tuh kita sebenarnya ngambil dari bahasa Indonesia sebenarnya, Congo. Congo itu tuh orang... Kalau KBBI dan juga sejarah yang kita baca tuh Congo tuh anak-anak yang nakal. Dulu sempat penjahat lah gitu. Cuman kita maksudnya gak pengen ke situ sih. Pada intinya sih waktu dulu ini ternyata juga lumayan catchy di telinga, dan secara narasi kayaknya cocok juga untuk pembawaan masing-masing personil.
0: Kayaknya emang kayak dari penamaannya aja tuh kayak unik Ya, Taman Beradu ternyata dari sebuah film animasi ya kak tadi ya?
1: Enggak, film bukan? Film, film normal.
0: Oh, film aja, Kuba baru jadinya Soy Kongo gitu ya Taman Beradu ya. Terus aku juga sempat ini agak tertarik sama tagline-nya tuh waktu scrolling di Instagramnya. Ada tagline-nya ternyata Taman Beradu, a dysfunctional cult from Samarinda. Waduh, boleh dong itu dijelasin maksudnya gimana tuh kok dysfunctional? Mungkin next yang kiri dikit ya, dari ya, tadi ya. Yang kanan mulai yang jawab ya.
3: Oh
0: enggak
3: tahu deh.
0: Oh iya. Admin ini admin medsosnya lain kakak-kakaknya ternyata jangan-jangan. Ya, iya iya.
1: Ya sebenarnya sih kita tuh kan sebenarnya berangkat dari satu kolektif yang sama ya dari Muara ORG.
0: Iya.
1: Jadi dari Muara itu cara kita berkomunikasi itu bukan yang bahagia, kita sering berantem dalam artian kita karena di Muara kita punya satu space untuk melakukan analisa bersama, jadi itu sering debat-debat, makanya dysfunctional cult itu artinya ya kita tuh sebenarnya dysfunction, cuman ketika dia udah jalan, menurut kita jadi satu warna yang baru gitu sih, yang menjelaskan ya, yang aku tulis waktu di kenapa aku menulisnya begitu.
0: Iya iya iya.
1: Hubungan kita semua juga tidak baik-baik saja sih kadang-kadang. Tapi ya tetap jalan as a Kongo, Soy Kongo gitu.
0: Jadi ibarat kata kayak sekumpulan orang yang sebenarnya agak ini ya kak. Susah sependapat begitu ya.
1: Iya gitu kali ya benar.
0: Tapi bisa nyatu juga pada akhirnya gitu. Kayak luar biasa banget. Nah ini kan kalau boleh dijelasin juga kak, ini sebenarnya kan dari genrenya tadi kan ya itu tadi dark web, terus post punk, dan ada pengaruh dari goth rock sampai industrialnya juga. Ini kenapa kak kalian mau ngangkat genre ini gitu? Ya yeah.
4: Ini kalau aku ya, kalau misalnya kita tuh kayak menentukan genrenya apa, ternyata buat orang tuh enggak gitu. Misalnya kita bilang, oh kita eksperimental, oh ternyata, oh bukan menurut aku ini dark wave, ya. Jadi terserah kalian aja mau menilai, genrenya seperti apa ya. Ya kita bikin aja sih sebenarnya.
0: Kenapa nggak mungkin kayak sekarang kan yang lagi hype banget tuh ya genre ini ya kayak folk ya begitu kan, folk atau pop yang gimana banget gitu. Kenapa milih genre yang wah sebenarnya isi listening untuk orang-orang tertentu aja kayaknya. Gimana tuh?
3: Kalau dari masing-masing personilnya sih. Kita punya akar yang berbeda-beda untuk referensi musik sendiri. Tapi kita menentukan di satu situasi kita punya kesamaan nih untuk mendengarkan satu genre yang kita sama-sama enjoy untuk mendengarkannya. Nah, kita bermain di ranah situ, terus kita mengembangkannya lagi seperti apa. Akhirnya jadi musik Soy Kongo yang beredar.
0: Gitu. Ibarat kata kan sebenarnya saya juga kayak sering-sering kayak ngamatin berapa band gitu yang masing-masing pasti personalnya punya genre favoritnya sendiri gitu. Dan kalian kalian berlima ternyata akarnya sama-sama suka genre ini ya kak ya semuanya. Atau gimana nih? Ternyata ada yang lebih dominan, lebih suka mungkin genre yang lain, tapi karena yang lain lebih suka ini ya udah ikut aja gitu.
1: Iya, jadi sebenarnya sih melanjutkan yang kata Sabrina tadi ya, karena memang basis awalnya tuh kita sebagai kolektif dan kita suka ngobrol gitu ya. Maksudnya genre itu sendiri tuh kita buatnya sih lebur aja ya. Jadi makanya kalau aku pribadi sebenarnya lebih suka Kongo tuh disebut eksperimental pendekatannya. Jadi untuk mencoba kalau gabungin antara dark wave dengan goth rock, terus kemudian ada industrial, itu soundnya jadi gimana gitu. Nah terus kalau dari masing-masing sih sebenarnya kita tuh semuanya punya preferensi yang cukup beragam ya. Kalau dibilang dan karena ya mungkin sudah cukup lama dengerin musik dan lain-lain, kita malah jatuhnya sekarang kalau aku pribadi ya mungkin mewakili teman-teman juga nggak pernah punya satu preference genre yang ini favoritku gitu, tapi akhirnya kita dengerin semua dan kita ketemu benang merah yang nyatuin apa 5 preference tadi, yaitu yang sekarang lagi kita garap di Kongo dan album-album yang akan datang gitu sih.
0: Siap-siap. Nih kalau boleh tahu kak, sejauh ini sejak kapan berdirinya dan udah apa aja nih, udah berapa karyanya?
1: Yang Kongo ini udah 2023 ya?
0: Dari 2023, ya, dari 2023. 3 tahunan ya.
1: Iya, kurang lebih 3 tahunan. Terus kalau karyanya kita baru merilis EP album di akhir tahun kemarin.
0: Oh, akhir tahun ya.
1: Cuman kalau karya secara visual mungkin ada video klip, sudah ada video klip jaga. Kita juga sudah bikin Toko Tiko session di salah satu tempat di Samarinda. Itu juga kayak live session. Itu bisa dicek di YouTube-nya Kongo juga. Jadi memang kalau dibilang karya sih kita memang baru satu EP sebenarnya, tapi ada beberapa lanjutan-lanjutan dari EP tersebut ya, kayak tadi live session, ada video klip dan lain-lain gitu sih yang sekarang lagi jalan.
0: Oke, sejauh ini ada satu mini album ya, sudah dihasilkan beberapa live session yang juga jadi karyanya Soy Kongo. Dan itu tadi yang sempat aku bilang, kukirain di awal tahun, ternyata di akhir tahun 2025 ya kak ya. EP-nya judulnya Sekap ya kak ya?
1: Iya,
0: Sekap. Nanti kita bakal bahas itu lebih jauh ya tahun berdua. Tapi aku masih mau ulik lebih dekat lagi nih soal Soy Kongo-nya juga. Mungkin nih kalau mungkin boleh tahu kak ya, ini lagu-lagu kalian nih itu enaknya didengerin pas kapan sebenarnya? Kalau boleh tahu.
4: Pulang kerja.
0: Pulang kerja ya.
4: Macet.
0: Oh, kalau mau tidur cocok nggak? Kalau bangun tidur. Gimana? Kenapa kak? Kalau menurut kak Sabrina, pulang kerja.
4: Komponen apa ya? Komposisi ya? Di dalam lagunya tuh kayak merasa macet aja gitu, kayak penuh aja sih. Jadi kayaknya kan didengerin pas lagi pulang macet-macetan.
0: Oh, jadi
4: macet Samarinda tadi.
0: Bisa menghayati macetnya Samarinda dengan lagu-lagu Soy Kongo gitu. Kalau yang lain gimana nih menurutnya?
1: Del.
0: Iya.
3: Apa tadi?
5: Pertanyaannya apa tadi?
0: Musiknya tuh enak didengerin pas kapan?
5: Pas bangun tidur kali ya.
0: Bangun tidur.
5: Iya. Lebih mungkin kayak bikin semangat.
0: Oh ya, kalau bisa dijelasin sebenarnya nuansa musiknya tuh enak untuk menyemangati aktivitas kita di pagi hari gitu ya kayak.
5: Iya, salah satunya kayak lagu kalau aku sih Ruang Raung tuh cukup bikin semangat beat pada saat refrainnya. Itu menurut aku ya.
0: Kayak yang lain gimana? Sama?
2: Kalau aku juga dari bangun tidur sih kayak kita udah kalau di Sekap sendiri kan di albumnya tuh kayak ngejelasin tentang situasi kondisi yang kadang sebenarnya apa ya terlewatkan gitu, kayak kita ngomongin tentang kota, ingatan dan segala macam itu tuh jadi kayak pengingat aja sih, pengingat kita memulai hari gitu, kayak di depan kita tuh ya kita sebenarnya nggak baik-baik saja gitu.
0: Oh, udah terbocor kan teman pro 2 salah satu lagunya ya. Oke, lanjut kak kalau yang ini.
3: Kalau dari saya mungkin saat berkendara sih.
0: Oh, berkendara ya, sama tadi pas macet-macetan.
1: Iya. Ya sama sih, sama kayak Rufi kalau saat lagi berkendara.
0: Oke, teman berdua ini udah di-spill ya, kayak lagu-lagu Soy Kongo cocok banget kamu dengerin pas lagi berkendara atau pas lagi menghadapi macetnya kota Samarinda pas kamu pulang kerja gitu ya. Mungkin bisa jadi referensi musik kamu yang baru mungkin setelah lagu-lagu favorit kamu yang lain. Nanti kita bakal kepoin lebih jauh soal mini albumnya dia ya, mini album mereka ini, yaitu tadi ada Sekap ya teman berdua. Kalau gitu stay tune dulu di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan

0: Asia Pasifik. Dan Lingkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Oke, ada Jelaga dari Soy Kokotawan Pradua. Ini juga salah satu lagu yang ada di mini albumnya Soy Kokotawan tadi Sekap. Ya, boleh dong Kak cerita lagunya tentang apa tuh Jelaga, Jelaga, Jelaga.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya, kalau Jelaga itu sebenarnya lagu paling terakhir ya yang di kita record di studio waktu itu. Kalau Jelaga sendiri itu kan sebenarnya apa? Residu ya, residu bekas pembakaran hitam yang kalau misalnya Mbak Liza bakar sesuatu itu kan ada hitam-hitamnya Jelaga,
0: abu.
1: Sebenarnya bukan abu ya, itu kayak partikel hitam yang keluar dari pasca abu bahkan. Nah, itu menurut kita tuh karena sekarang itu pembangunan di maksudnya di Indonesia, tapi mungkin secara spesifik di Samarinda itu lumayan banyak menggerakkan secara landscape dan lain-lain. Kota Samarinda ibaratnya kayak sesimpel kota Samarinda yang sekarang dan 10 tahun lalu aja tuh udah beda banget kan, ingat tempat-tempatnya kayak. Karena aku dulu di Semansa kan di ya. Bayangkara, bahkan di Bayangkara aja sekarang udah beda banget. Ada ya. Taman Samarinda dan lain-lain. Menurut kita Jelaga itulah yang kemudian merekam semua perubahan-perubahan landscape itu. Makanya karena dia juga akan hilang dalam waktu yang cukup lama kalau bakar plastik dan lain-lain, ya sebenarnya mereka perekam sebenarnya dari perubahan-perubahan landscape yang ada di Samarinda ini, ya juga nyambung sih ke sebenarnya ke konsep besar album Sekap itu sendiri gitu.
0: Menarik-menarik ini berarti dari penjelasannya kakak tadi, wah oh, ini udah ketebak teman-teman berdua, genrenya mereka cocok untuk kamu bawa lagu ini buat demo.

0: Boleh, boleh kita juga.
1: Tapi mostly emang konsep lagu-lagu di album mini album Sekap ini memang seperti itu ya Kak. Soal pembangunan, soal politik apa gimana nih sebenarnya konsepnya?
0: Sebenarnya kalau secara garis besar kita enggak ngomongin politik ya, tapi lebih ngomongin ke ruang. Okay. Jadi ruang yang ada, ruang yang tidak ada. Makanya Sekap sendiri sebenarnya itu kita ambil dari kita serap lah bahasanya mungkin dari kata landscape. Scape kemudian kita serap dengan bahasa kita sendiri, yaitu sekap, di mana landscape itu sebenarnya menyekap ingatan, menyekap perubahan, dan juga bagaimana memori kita tentang sesuatu, sebuah landscape itu tuh disekap melalui adanya perubahan-perubahan pembangunan dan lain-lain. Kalau misalnya dihubungan ke politik, kita sebenarnya dari Kongo sendiri tidak seperti itu. Tapi monggo kalau misalnya teman-teman lain punya interpretasi sendiri sih, kita juga tidak ada masalah. Karena kan orang punya pengalaman yang subjektif ya untuk masing-masing ruang yang mereka ingat dan ruang yang mereka ekspektasikan ke depannya akan tumbuh seperti apa. Mungkin kayak gitu sih kalau bicara di album ini.
1: Oke. Ibaratnya mau menyekap kenangan-kenangan atau memori-memori kota Samarinda dulu yang mungkin bisa jadi ingatan untuk generasi sekarang juga ya Kak, bisa dulu gitu. Tapi ini berangkat dari keresahan apa sebenarnya Kak untuk lagu-lagunya tuh? Apakah kakak-kakak ini termasuk yang sebenarnya tidak suka akan perubahan-perubahan yang ada sekarang atau gimana sebenarnya?
0: Oh enggak sih, sebenarnya ini karena pendekatan kita, mungkin cerita sedikit, kita ini kan tadi kayak sempat aku mention di awal, kita datang dari satu kolektif yang sama, namanya Muara ORG. Dari Muara itu tuh kita punya satu concern besar, yaitu arsip, tentang arsip kebudayaan dan juga arsip kota. Ya secara garis besar arsip ya sebenarnya, proses pengarsipan ya. Nah makanya kalau dibilang kita gak suka sebenarnya juga, ya kalau aku pribadi ada yang aku gak suka, ada yang aku suka. Contoh kayak Semansa udah gak ada di Bhayangkara, aku gak suka karena aku punya pengalaman yang subjektif lah. Aku pengalaman pribadi soal pembangunan yang ada di sana. Tapi ada juga ya mungkin beberapa pembangunan yang menurutku bisa mendukung perkembangan ekonomi di sini gitu ya. Tapi tadi balik lagi karena kita semua datang dari kolektif yang sama, itu Muara ORG, dan kita punya semangat untuk mengarsipkan. Makanya Sekap ini menurut kita juga jadi salah satu media untuk kita mengarsipkan bagaimana pandangan kita di 2025 kemarin tentang Desa Samarinda. Ya hopefully mungkin 20-30 tahun lagi ini didengarkan, mereka bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di Samarinda soal pergerakan ruangnya dan lain-lain dari album Sekap ini mungkin.
1: Siap. Kalau gitu ini termasuk lagu yang, sorry aku lupa kakak siapa?
0: Derry.
1: Kak Heri.
0: Derry.
1: Untuk Kak Derry itu lagu yang cukup personal, Sekapnya atau dari 8 lagu ya kalau nggak salah di Sekap? 7.
0: Tujuh
1: lagu. Itu ada lagu lain yang ternyata jauh lebih personal untuk Kak Derry.
0: Sebenarnya sih kalau Sekap ini ditulis secara kolektif ya. Kalau yang paling personal bagi aku tentu saja sih sebenarnya Ruang Raung dan Lara ya. Maksudnya karena Ruang Raung dan Lara ini merupakan salah dua lagu yang kita tulis di awal-awal dan cukup cukup personal sih untuk soal Ruang Raung ini. Tapi gak tahu kalau teman-teman yang lain.
1: Kalau mungkin boleh satu-satu deh nih dari masing-masing personel di album Sekap ini. Ini berarti semua lagunya itu ditulis barengan?
0: Iya.
1: Barengan semua, gak ada yang secara khusus lagu ini diciptain yang ini gitu, gak ada ya Kak? Oke, itu boleh. Mungkin lagu-lagu yang lebih personal untuk kakak-kakaknya tuh yang mana? Ya.
2: Kalau dari aku, Ruang Raung.
1: Ruang Raung juga. Kenapa sih Ruang Raung buat
2: Ruang Raung itu kan dibikin ya di waktu di awal itu termasuk lagu pertama Soy Kongo gitu. Itu menurutku juga jadi apa ya? Jadi pijakan gitu arah Soy Kongo ngebuat apa lagu-lagu selanjutnya gitu. Jadi itu kalau kita ngebayangin album Sekap itu jadi nggak bisa putus gitu, jadi kita ngebayanginnya jadi satu kesatuan di satu album itu. Cuman yang paling mewakilin menurut aku yang paling pertama Ruang Raung.
1: Oh iya, karena kadang memang yang pertama kali apapun itu memang selalu berkesan ya Kak. Iya gak? Lanjut.
3: Kalau saya sendiri sih mungkin di Lara.
1: Lara ya, oke. Okay. Lebih personal ke kakak, kenapa tuh?
3: Karena itu juga lagu salah satu lagu awal-awal Kongo yang buat. Personal secara apa ya? Mungkin karena saat proses untuk recording dan lain-lainnya itu betul-betul dibangun secara kolektif sih.
1: Oke, siap-siap. Jadi kayak berkesan juga buat kakak ya. Kalau Kak Sabrina gimana?
4: Kayak Lara deh. Lara juga. Kayaknya ngerasanya Lara tuh paling lama deh bikinnya. Prosesnya tuh lebih lama. Karena itu tuh pas baru-baru COVID ya, keluar COVID ya sih. 2022. Iya. Iya, itu paling lama sih. Kayak sering diobrak-abrik.
1: Ini banyak kenangannya kak ya, kayaknya ya.
4: Paling repot.
1: Oke, kak.
5: Ya. Kalau aku mungkin Ruang Raung bagian 3.
1: Oke, siap.
5: Itu salah satu lagu yang aku pertama kali ikut tag di situ, ikut recording di situ. Dan pertama kali aku nyanyi juga di lagu tuh di situ.
1: Oke. Okay. Ya,
5: walaupun live-nya bukan aku yang nyanyi, cuman recording doang.
1: Okay. Nah, jadi kebanyakan lagu-lagunya kerasa personal tuh karena ada memori atau kenangan dari proses pengambilan atau perekaman dari lagu-lagu ya, bukan dari liriknya kak.
5: Kalau aku itu, ya? Kalau aku salah satunya itu Ruang-ruang bagian 3.
1: Oke, siap-siap. Itu kalau kakak-kakak boleh bocorin juga sebenarnya untuk inspirasi lirik-liriknya atau dari musik-musiknya itu dapetnya dari mana tuh kak? Kebanyakan. Yang sering bikin lagu kak.
3: Mungkin secara tiba-tiba di jalan gimana gitu, pengen ngerangkai aja. Ini di ini sama ini gimana ini jadinya gitu aja sih.
1: Kayak ngalir aja lah, ide muncul, catat gitu kayak.
3: Campur-campur aja lah apa yang diingat.
1: Siap.
0: Nambahin sedikit ya, ya maksudnya kalau secara sound. Kalau aku pribadi sih di sekap ini banyak dari ya apa Libanon Honopor dan juga ada beberapa band-band dark web di tahun 80-an plus juga untuk industrialnya kita John Mouse sih sebenarnya di album ini lumayan berpengaruh di secara sound ya. Kalau secara lirik sih kebanyakan kita dari keresahan biasanya dari bukan lucu juga sih dari muara ngerjain project apa muara terus kebayang nulis apa gitu karena kita lagi on progress project apa di muara biasanya gitu sih kalau lirik-lirik Kongo yang
5: hasil nongkrong lah
0: iya. Habis beberapa project nongkrong terus akhirnya lahir liriknya gitu sih.
1: Ini ada niatan gak sih mungkin untuk kayak ngebuat lirik-lirik yang mungkin ya ke arah keresahan yang lain yang jauh lebih sensitif atau gimana gitu kak? Atau enggak ya udah yang umum aja di Samarinda apa itu akhirnya yang diangkat jadi lagu atau di luar genre ini ada enggak sih kepikiran untuk ngebuat hal lain gitu mungkin ya lagu cinta atau lagu apa gitu kan?
0: Oh mungkin kalau ada keinginan kesana mungkin buatnya bukan di Kongo. Mungkin sih kita Deli buat band sendiri, Rupi bikin band sendiri. Tapi
5: kebetulan masing-masing dari kami juga punya project masing-masing di luar Kongo. Jadi mungkin kalau kita mikirnya bikin sesuatu yang kayaknya kurang cocok di Kongo nih, ya udah kita
1: buat di project lain. Oke, siap. Berarti memang identitasnya Soy Kongo adalah ya itu tadi keresahan-keresahan soal pembangunan di Kota Samarinda
0: Mungkin khusus gitu. Aku nambahin sedikit ya, maksud kalau keresahan kita nggak bilang secara spesifik. Untuk ruang di Samarinda. Tapi itu harapannya sih karena kita kan pengen tetap berkembang ya dari segi narasi, sound dan lain-lain. Ya juga nanti ada pendekatan-pendekatan yang lagi kita coba untuk eksplorasi dalam soal penulisan gitu dan juga sound yang karena yang menurutku pribadi ini agak sedikit berbeda dari album Sekap gitu. Harapannya sih album kedua nanti itu kita punya narasi yang lebih kalau aku bilang sih mungkin lebih komprehensif dan lebih relate ke isu yang sekarang sedang ada di Indonesia specifically gitu sih.
1: Oke, itu kita nantikan pastinya ya kak ya. Udah jadi mau buat nih kayaknya. Oke, tapi kalau boleh mungkin kasih pendapat juga. Gimana sih sebenarnya yang jadi tantangan mungkin bermusik di Kota Samarinda apa nih kak? Ya, ayo siapa yang belum pernah ngomong? Semua sudah sih sepertinya.
0: Sabrina ada tantangan.
1: Iya. Gak ada. Kayak mulus-mulus aja gitu.
0: Aku mulai ya.
1: Iya, boleh-boleh. Mungkin
0: teman-teman nambahkan. Kalau
1: aura kaptennya kuat kan?
0: Karena kalau di Samarinda itu ada, menurut kita di skena yang sekarang lagi tumbuh di Samarinda itu, Ceila skena. Lagi scene yang sedang tumbuh ini lumayan sangat membantu ya untuk band-band baru, untuk band-band yang apa ya, maksudnya yang sedang emerging dalam proses perekaman dan juga manggung gitu ya. Karena ya aku bisa mention beberapa teman kayak dari TPS Kolektif, dari juga ada Sumber Rezeki Kolektif. Mereka juga memberikan ruang-ruang gitu, maksudnya untuk band-band baru untuk bisa manggung dan juga kemudian yang paling krusial menurutku di Samarinda sekarang itu, kita setiap acara yang dihandle oleh teman-teman yang kusebutin tadi itu sudah lumayan sangat apa ya, plural lah. Jadi bandnya tuh genrenya sudah lintas genre, dan ini sudah menurutku bisa sangat membuka ruang diskusi yang tadi itu yang dulu misalnya ya contohnya di kota mana gitu, nanti ada yang metal banget kotanya, ini ada yang kotanya punk banget misalnya, atau yang di sini new wave banget. Nah, tapi kalau di Samarinda yang sekarang menurutku sudah sangat cukup beragam ya. Jadi kalau ditanya tantangan, justru ini adalah tahun ini atau mungkin sekitar 2 tahun terakhir itu tahun-tahun terbaiknya Samarinda untuk saatnya kamu bikin karya dan mudah dikenal gitu. Justru ini tantangan yang paling sekarang itu balik ke kamunya, kamu bikin apa gitu. Kalau kamu gak bikin apa-apa ya ya wes gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, silakan ditambahkan Rufi sih biasanya yang dalam.
1: Ya. Kak Rufi, gimana Kak Rufi kalau mungkin tantangan bermusik di Samarinda ada gak?
3: Tantangan bermusik mungkin aku sedikit menambahkan dari Derry ya. Lebih kamu mau geraknya seperti apa sih? Kamu sebagai band atau kamu sebagai personal dalam hal-hal membentuk karya seperti apapun itu.
1: Oke.
3: Mungkin kayak dari artwork atau dari musik direkturnya atau apapun produsernya, itu sudah banyak banget sih.
1: Oke.
3: Jalannya untuk semua yang mau gerak aja yang penting di areal mana.
1: Oke, berarti menurut kakak-kakak ini sebenarnya dari 2 tahun belakang ini Samarinda sebenarnya untuk skena musiknya sudah cukup terbuka ya, kayak welcome, maksudnya peluang ada gitu kan, wadah ada untuk berekspresi ada gitu. Tinggal anak muda Samarindanya mau enggak untuk berkarya gitu ya, Kak ya. Oke. Nih, tapi kalau dari saya Kongo sendiri kebanyakan tampil di mana nih, Kak? Ya. Boleh nih, mungkin kalau teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin mau ngelihat Saikongo secara real life tampil nyanyi gitu. Malam ini sayangnya enggak ya teman Pro 2. Itu lihatnya di mana biasanya, Kak?
2: Kalau sejauh ini Saikongo masih tampil di gigs-gigs lokalan ya, teman-teman gitu. Ya, ada juga beberapa di festival gitu, cuman sejauh ini di wilayah situ gitu. Dan next-nya juga sebenarnya kita juga pengen, ini boleh dibocorin nggak sih?
1: Boleh, gigsnya di mana mungkin ya spesifik? Gigsnya
2: paling nanti ada di beberapa apa showcase teman gitu sih.
1: Showcase teman? Oh iya.
2: Itu kayak teman ada mau bikin launching album, nah terus kita main juga di situ.
1: Oh.
5: Kemungkinan tanggal 4 bulan depan.
1: Oh ada ya tampil.
5: Udah dikasih tahu. Cuman bandnya kan belum kita kasih tahu nih. Bandnya, band teman kita ini belum kita kasih tahu. Cuman dia udah ngajakin buat main, bikin acara tanggal 4 showcase. Next gigs lah, iya.
1: Tapi kebanyakan kalau mau tampil pun itu sebenarnya sudah dipromosikan di media sosial.
5: Iya, pasti ada di sosial media kami.
1: Oke, jadi kamu yang mungkin penasaran, teman Pro 2 ikutin aja dulu, follow aja media sosialnya, baru lanjut. Ya, datang gitu ya ke gigs-gigsnya yang benar ada gitu ya. Akhirnya aku mau lebih kenal lagi ke personalnya. Ini kan gimana ya, Kak? Ada 5 orang dalam satu cult. Iya, cult itu enggak sih kelompok ya artinya ya. Yang mana pasti semuanya punya karakternya masing-masing ya, egonya masing-masing. Ini kalian sering kelahi enggak sih? Itu tuh gimana tuh? Pernah enggak?
5: Lain.
1: Nah, ini udah 3 tahun. Pernah ganti member
5: sih? Enggak.
1: Pernah ganti member?
0: Enggak pernah.
1: Enggak pernah.
0: Nambah member pernah.
1: Oh, ya. Siap.
4: Mau ngeluarin member juga perlu.
1: Oh iya.
0: Iya, aku lupa.
1: Gimana tuh? Boleh diceritain deh.
0: Itu tadi kalau iya
5: hubungan antar personil, iya kalau berantem sih enggak, berantem berantem bercanda doang paling, iya nggak pernah.
1: Oh udah pada dewasa sih ya.
0: Enggak sih, kita asal kalau Mbak Sabrina bilang iya, kita iya sih. Iya.
1: Oh. Oke, itu saling kenalnya gimana sih?
0: Waduh.
5: Macam-macam sih ya. Beda-beda sih ya, beda-beda.
0: Cuman ya sekarang kita tergabung di satu kolektif bareng.
5: Cuman garis besarnya ya musik, karena kita sering datang ke acara gigs teman-teman dari dulu. Jadi akhirnya kalau aku ingat sih kita masing-masing pasti kenalnya dari gigs.
0: Iya, sih.
5: Acara-acara teman-teman yang teman-teman kita bikin lah pokoknya.
1: Oh, oke, okay. Sering ketemu di gigs, cocok. Ya udah buat band yuk.
5: Iya, benar.
1: Oke, luar biasa ya. Tapi sejauh ini enggak ada kendala yang berat kok ya. Semuanya aman-aman aja ya, Kak ya.
0: Paling kelai sih lagi. Waktunya susah dia.
1: Oh, oke. Okay. Kenapa tuh?
0: Karena ya kerjaan.
1: Oh, di luar musik ada kerjaan lagi ya.
0: Jadi waktunya lumayan. Kita juga baru ketemu Rupi nih sebulan kayak.
1: Oke.
0: Enggak, aku udah jarang dia.
1: Oke, okay, berarti ya udah selama ini yang jadi permasalahan aja itu cuman soal manajemen waktu atau momen ketemuannya gitu.
0: Iya, kalau dibilang permasalahan sih sebenarnya enggak juga ya, karena kan kita lumayan maksudnya ya itu karena jok sama, terus ya via online maksudnya tetap
5: iya di grup
0: kirim-kiriman juga. Reels lah ya mungkin masih. Itu.
1: Oh iya.
0: Saling menjaga silaturahmi melalui itu aja sih.
1: Ah ya, aman terkendali lah hubungan antar personal.
0: Insya Allah gak ada masalah sih kita.
5: Emang kelihatannya kayak kaku sih, cuman kita kalau di grup asik kok.
4: Ini di bawah tangannya colek-colekan.
5: Iya, ini tendang-tendangan dari tadi di bawah colek-colekan gitu. Emang kelihatannya aja kaku kita.
1: Oke, siap-siap. Nah ini aku juga mau tanya Kak, kalau sekarang kan kayaknya waduh muda banget. Apa ini yang juga jadi alasan akhirnya mungkin di Samarinda cukup welcome dengan ya udah musik-musik indie gitu Kak. Soalnya ada media sosial sekarang mudah untuk berkarya kan, ada platform-platform streaming juga. Itu kakak-kakak ini termasuk yang lumayan ikut dengan hal itu apa enggak Kak? Misalkan mempopulerkan lagunya dengan lewat tren-tren viral atau gimana gitu.
0: Apa tadi sih? kalau oh iya sebenarnya kan kita tuh saat ini kita sedang dinaungi sebuah label namanya Muara Records untuk urusan promo. Dan lain-lain kita serahkan ke Muara Records biasanya. Nanti yang kalau secara pribadi untuk ngikutin konten-konten sekarang sih iya pasti ya maksudnya untuk research dan lain-lain, tapi kalau biasanya sih kita ngikutin dari Muara Records ya, kalau Muara Records bikin apa ya anak-anak sih biasanya cenderung lebih ini juga.
1: Kalau gitu koreksi dikit, ini bukan band indie ya kayaknya.
0: Indie label tapi.
1: Oh indie label. Ya,
5: label okay. Muara Record itu label indie.
1: Siap. Oke, jadi urusan promo dan lain sebagainya tuh sebenarnya udah ada manajemen yang ngatur ya.
0: Oh iya dan juga shout out untuk tim kita juga kayak misalnya Aldo. Terus ya banyak ya Patur, banyak sih terus kita
5: Ija,
0: dan Rijo, manajer tercinta,
5: manajer tercinta kita ini.
0: Ya maksudnya ya kita juga kita belum jadi apa-apa nih ya kan. Iya. Tapi mereka sudah sangat supporting terhadap apa yang kita lakukan, mungkin di situ berasa banget lah kolektifnya dan ruang-ruang komunal yang diciptakan di dalamnya gitu lah.
5: Sony juga jangan lupa Sony.
0: Oh iya, Sony.
1: Banyak orang-orang di balik layar yang turut terlibat mensupport band ini gitu ya Kak, bisa dibilang ya yang cukup berjasa lah sampai 3 tahunan ini. Ada pengalaman berkesan gak sih mungkin dari audiensnya Kak, yang kayaknya ini wah seneng banget nih gitu didengerin, atau ada yang suka banget sama lagunya atau gimana tuh Kak? Mungkin
2: pengalaman yang sejauh ini yang paling berkesan ya buat aku personal tuh kayak dapat apa ya, respon-respon dari orang-orang di luar lingkaran kita gitu.
1: Oh iya pernah Kak.
2: Tadi disebut-sebut teman-teman itu yang banyak kebantu kita. Nah itu dia kayak di luar dari mereka gitu. Itu dan itu juga apa ya, kayak di luar kota gitu. Itu juga jadi apa ya, kayak suntikan semangat
0: SS.
1: Oh kayak pernah ya Kak.
2: Gitu lah ya, hal-hal seperti kayak gitu sih yang
1: Ada pernah itu boleh diceritain nggak, itu maksudnya dari mana tuh mereka dengar itu Kak, nonton YouTube kah atau gimana tuh?
2: J- jadi dari apa kita dapat apa? Kita kan yang kalau untuk promosi dan segala macam untuk konten dan media sosial itu kan dari Muara Records.
1: Iya, iya.
2: Dari Muara Records itu yang apa ya? Yang reach out gitu, yang oh ternyata yang ngeliatin gitu, oh ternyata ada apa? Yang responnya seperti ini, okay. Apa gitu-gitu, yang senang dengan lagu kita, terus ada yang juga kayak ngerasa relate dengan lagunya, nah gitu sih yang ngebuat jadi pengalaman.
1: Oke, itu yang jadi salah satu alasan juga mungkin Kak Ule, iya benar ya, Kak Ule ini cukup semangat masih sampai sekarang untuk bermusik ya. Kalau kakak-kakak yang lain apa nih yang jadi motivasi untuk terus bermusik sampai sekarang gak bosen-bosen gitu? Pernah gak bosen Kak? Kak Sabrina dulu deh, boleh?
4: Enggak sih, gak pernah bosen. Soalnya dari kita bermusik tuh kayak banyak dapat link. Oke okay, gitu.
1: Oh oke. Okay. Ya, dapat networking baru gitu ya. Ya.
0: Baru,
4: teman baru gitu. Seru aja sih.
1: Dan memang ada mungkin kecintaan di musik juga, jadi nggak pernah bosan ya Kak. Ada passion di situ. Oke. Okay. Kak Derry mungkin.
0: Apa tadi?
1: Pernah nggak bosan bermusik? Terus yang memotivasi sekarang sampai sekarang masih mau bermusik Kak?
0: Ya. Karena seneng aja sih, mungkin mirip-mirip ya, mungkin sama Sabrina ya. Maksudnya kita ketemu sama banyak teman baru gitu, bahkan lintas usia gitu ya. Maksudnya ada ya ada yang umurnya tua, ada yang umurnya muda. Itu sangat-sangat ya karena kita berlima nih hampir semuanya kerja kan. Justru itu kayak ada kongo, terus kita temenan sama ini itu jadi liburan yang menyenangkan di akhir pekan gitu. Jadi menurutku networking itu justru yang bisa tetap bikin fresh untuk kemudian kerja, untuk kemudian tetap ngerjain musik gitu.
1: Oke, gitu self recharge sama healingnya Kak Derry adalah Soikongo.
0: Iya, bener itu.
1: Oke, sama juga mungkin kakak-kakak yang lain.
5: Iya, kurang lebih sih kalau aku iya. Soalnya ya yang penting masih fun aja. Penting itu aja.
1: Oke, siap-siap. Mungkin ini karena waktu kita udah mulai mepet nih, boleh dibocorin. Ini kan karena katanya mau ngerilis single baru. Apa tuh, Kak? Kapan rilisnya dan ini udah sejauh mana prosesnya?
0: Sebenarnya kalau rilisnya kita masih to be discuss apakah dia menjadi single atau sekalian jadi album kedua. Cuman harapannya sih kita bisa selesaikan di awal tahun 2027. Jadi ini sekarang lagi dalam proses recording, brainstorming. Kalau untuk secara spesifik nanti kita biasanya nanti bikin announcement sih di Instagram dari mau record dari teman-teman juga. Cuman yang paling dekat kita ya tadinya pengen single, tapi setelah lagi dipikir-pikir juga nih, lagi dalam sesi diskusi juga. Apakah dia akan menjadi single atau menjadi
1: album sekalian
0: atau mungkin menjadi split album? Mungkin kita bisa jadi, masih lihat opsi-opsi yang ditawarkan sama opsi-opsi yang ada sekarang, nanti tinggal kita kurasi sih paling gitu ya.
2: Sama lebih banyak kolaborator.
0: Untuk di albumnya
5: lebih berkolaborasi sama
0: album kedua
5: teman-teman
0: kita,
5: yang lain.
0: Benar. Jadi ngambil teman-teman, bukan ngambil kolaborasi sama teman-teman di beberapa daerah lain.
1: Untuk tema albumnya mungkin boleh dibocorin juga, apakah sama seperti album pertama ini jadi mini album tadi atau ada hal lain supaya penasaran gitu.
0: Kalau album kedua ya mungkin temanya masih belum kita obrolin secara garis besar. Cuman pasti akan lebih
1: Dipelajari.
0: Pasti yang satu pasti akan lebih kita harapan kita bisa lebih dapat yang sesuatu yang lebih deep, layer yang lebih dalam lagi dari apa yang kita tulis di album pertama. Terus yang kedua, harapannya juga lebih bisa relate dengan banyak orang. Jadi tidak hanya dengan orang-orang yang segmented gitu, maksudnya dalam penulisan albumnya. Mungkin itu sih yang bisa kita omong sekarang ya. Nanti kita
1: pokoknya kita tunggu hasilnya ya teman berdua. Tunggu aja nih kabar baiknya nih untuk album keduanya dari Soikongo. Oke, next Kak, apa harapan dari kakak-kakak semua untuk ekosistem musik di Samarinda? Atau untuk band ini juga lah gitu. Boleh perwakilan dulu deh karena sisa dikit waktunya dua orang.
5: Yang jelas kalau ekosistem kan udah bagus sekarang, jadi saling tegur sapa, saling apa kalau di gigs apa segala, saling kolaborasi terus berkarya. Terus tetap semangat lah pokoknya. Iya. Gak tau kalau teman-teman lain ada masukan lain.
0: Sama. Mungkin. Aku sama.
5: Iya. Yeah. Kalau aku sih support, itu saling support dan ya saling bertegur sapa sih kalau aku. Jadi siapa tahu kita punya ide-ide yang bisa dikolaborasikan, itu aja.
1: Atau harapan untuk pemerintah mungkin ada ya kesempatan buat oh gak ada. Oke. Sudah. Baik, paham.
5: Next.
1: Oke, yaudah kalau gitu terima kasih ya kakak-kakak. Iya, sama-sama. Sudah hadir hari ini ya dari Psycho Ngok Teman Pro 2. Dan kita tunggu pastinya untuk album keduanya mereka. Dan mudah sesukses album pertama ya kak ya. Dan mungkin lebih banyak lagi yang mendengarkan nantinya ya. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi.
5: Dadah.
1: Kamu jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu di malam ini. Jaga malam Teman Pro 2, stay tune terus 88,5 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Besok jadilah, jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pride 2, jaga malam jangan galau malam-malam. Masih bareng Lija di sini bakal nemenin kamu ya untuk hari ini, hari apa nih? Hari Sabtu ya. Di weekend lagi. Aduh, udah berjumpa weekend lagi nih teman Pride 2. Enggak kerasa ya, udah 15 Agustus aja ini ya. Hari ini gimana weekendnya tadi untuk hari Sabtunya? Mudah menyenangkan teman Pride 2 juga. Besok masih weekend pastinya di hari Minggu ya. Mungkin udah ada yang punya rencana atau agenda mau kemana gitu. Ya mungkin jogging dan sebagainya. Jadi udah istirahat aja mulai sekarang ya teman Pride 2. Okay, dan malam mingguan juga mungkin banyak yang ngedate ya gak sih? Ini cuacanya cerah banget. Udah berapa hari gak hujan ya. Untungnya gak mati lampu malam ini. Akhir-akhir ini sering mati lampu gitu teman Pride 2 ya. Okay, malam ini di juga malam jangan kalau malam-malam ngomongin apa. Aku mau ngajakin ngomongin soal kayak fase-fase pendewasaan juga gak sih teman Pride 2. Dimana mungkin banyak dari kamu yang relate ya, udah mulai makin kesini sebenarnya nggak cuma di usia dewasa aja, kayaknya baru remaja menuju ke dewasa mungkin belasan tahun itu udah mulai sama gitu ya teman Pride 2 ngalamin ini juga. Ada nggak sih yang ngerasa kalau kita itu makin dewasa makin jarang namanya bertanya ya? Kalau dulu mungkin kalau kita ingat ya zaman-zaman masih kecil dulu, mudah banget tuh buat menanyakan akan banyak hal ke orang-orang sekitar atau orang yang lebih tua atau orang yang lebih tahu lah ibaratnya ya teman Pride 2. Kita mudah banget akan penasaran akan banyak hal. Contoh atau semisal aja ngelihat apa ya, ngelihat langit warnanya biru. Kenapa sih langitnya warna biru? Terus nanya ke orang tua gitu. Kenapa semisal kayak apa sih matahari kok panas ya, dia cuma terbit di siang hari doang gitu, atau kayak pelangi kok warnanya 7 gitu ya, kenapa burung itu terbang kok manusia nggak terbang, nggak jalan kaki gitu ya, apa maksudnya mereka nggak jalan kaki kayak kita gitu, kadang-kadang gitu ya nggak teman berdua ya. Banyak banget pastinya, mudah banget untuk kita bertanyakan satu hal. Aku juga kayaknya masih sering mungkin untuk anak-anak teman-teman aku di sekitar aku juga yang banyak dari mereka yang masih suka bertanyakan hal-hal yang kalau kita orang dewasa mungkin nganggapnya aduh ini pertanyaannya gak penting banget deh, masa gitu aja ditanyain gitu kan teman berdua ya. Tapi untuk mereka itu hal yang lumrah-lumrah aja gitu. Sedangkan kita makin kesini walaupun itu pertanyaan yang kayaknya lumayan penting, agak segan untuk bertanya. Kenapa kita segan untuk bertanya ya teman berdua? Ada yang relate gak sih kamu? Mungkin untuk bahkan ada yang sekadar berbahasa basi aja tuh agak gengsi. Waduh, nanya takutnya tuh dianggap enggak tahu mungkin ya, atau ih kepo atau gimana gitu ya teman berdua ya. Boleh banget kamu ceritain sama juga enggak sih, misalkan contoh aja ya teman berdua, contoh aja mungkin di satu forum atau satu pertemuan kayak entah workshop atau ya lagi mungkin ada kuliah gitu ya, kuliah pagi ketemu dosen atau lagi ada satu pertemuan gitulah teman berdua ya, rapat misalnya atau apa, itu ketik pasti kan di akhir pertemuan tuh pasti selalu ada pertanyaan, ada yang mau bertanya gitu ya, ada yang mau menanyakan sesuatu, terus ruangannya hening, gak ada yang nanya. Kenapa gak ada yang nanya gitu ya, padahal tuh mungkin di masing-masing kepala udah ada pertanyaan itu maksudnya apa ya, tapi gak ada yang nanya gitu, atau gengsi untuk nanya, atau udah bertanya-tanya, aku juga bertanya-tanya. Ini kalau aku nanya gini, ntar aku dibilang apa ya, gitu ya kan? Kadang gitu nggak sih, kalau kita udah ragu untuk bertanya gitu. Mungkin ada yang pernah ngalamin ini, boleh banget 08125848785 atau boleh juga teman berdua kamu DM Instagramnya kita di @radioprodua Samarinda, atau boleh deh kamu gabungan di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital. Makin dewasa kita kayaknya makin jarang bertanya, iya gak sih teman berdua? Aku tungguin ini untuk jaga malam sampai nanti jam 11.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afghan.

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Ah, tahun periode mungkin untuk anak kecil namanya nanya itu hal-hal yang normal aja nggak sih, karena ya udah namanya bocah ya, kadang tuh nggak ada banyak pertimbangan untuk ya melakukan satu hal gitu. Tahun periode belum banyak ada rasa ketakutan dan sebagainya. Untuk mereka ya udah, kalau aku nggak tahu ya udah aku nanya aja gitu. Mereka nggak takut untuk kelihatan bodoh. Gak takut salah atau gak takut malu gitu tahun periode 2, karena gak tahu akan satu hal gitu kan. Karena mereka tuh kayak ya masa kecil itu adalah masa yang dimana anak-anak tuh punya rasa curiosity atau rasa penasaran yang tinggi gitu loh tahun periode 2 ya. Rasa penasaran mereka tuh jauh lebih gede dibandingin sama rasa gengsi. Nah, kalau aku perhatiin juga kayaknya mungkin ya banyak dari kita itu yang udah di fase-fase menuju dewasa gitu ya kan. Kayaknya nggak mesti dewasa. Zaman aku sekolah dulu juga itu sering banget malas buat bertanya, bukan malas sih, lebih ke malu, bukan malu, lebih ke banyak ketakutannya gitu nggak sih tahun periode 2 kalau mau nanya mungkin ke guru atau nanya di kelas ya, atau nanya secara langsung angkat tangan nggak ngerti gitu ya kan tahun periode 2. Ya itu tadi mungkin ada rasa gengsi yang muncul, ini pertanyaan aku bakal nunjukin aku kelihatan nggak paham nggak sih gitu ya tahun periode 2 ya. Ini pertanyaan, kalau aku bertanya seperti ini kira-kira orang-orang bakal nganggap aku mungkin nggak kompeten kali ya gitu, karena masa gitu aja nggak tahu sih. Nah, takut gituin kan tahun periode 2 ya kadang ya, apa nanti pertanyaannya bakal terlalu sederhana nggak sih ya, atau nanti kalau aku nanya gini diketawain nggak ya gitu ya tahun periode 2. Akhirnya banyak mungkin dari kita yang ya udah tuh lebih milih buat ya diam aja deh, menunggu orang lain aja yang nanya, mana tahu pas orang lain nanya nanti aku taunya dari orang lain gitu ya tahun periode 2. Atau ya udahlah biar aja nanti mungkin belakangan aku cari tahu sendiri gitu, kalau sekarang gampang ya lewat internet atau apa gitu tahun periode 2.

gak semua hal itu harus kita tahu gitu ya kan. Semua orang juga mungkin ada ketidaktahuannya sendiri akan satu hal gitu ya tentu berdua. Jadi sebenarnya normal-normal aja, kecuali kamu memang bertanya ke satu hal yang yang seharusnya diketahuin gitu ya kali ya, bisa dibilang ya teman berdua ya. Pertanyaan yang mungkin nggak begitu patut untuk ditanyakan. Nah itu tadi sih ada ketakutan-ketakutan di situ yang mungkin ngebuat kita atau menghambat kita untuk bertanya itu tadi. Tapi sebenarnya kayaknya nggak masalah sih untuk kita bertanya selama itu nggak ngebuat atau nggak membuat orang tersinggung, kan kadang ada pertanyaan yang sensitif ya teman berdua ya. Nah itu jadi yang perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya wajar untuk ditanyain, dan itu satu hal yang bisa jadi mungkin orang lain tahu tapi kamu nggak tahu, ya juga nggak masalah ya, selama itu pertanyaannya nggak sensitif yang mengarah ke personalnya orang atau gimana gitu kan teman berdua ya, dan itu it's okay banget.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Ya, sabar dua memang makin dewasa itu kan makin banyak pressure yang kadang kita tuh enggak sadari. Ya, makin tinggi pendidikan, makin tinggi jabatan, makin lama bekerja seolah-olah tuh kayak harus tahu semuanya. Ya tadi takut dianggap enggak paham, enggak ngerti padahal kan kamu dosen, kok enggak ngerti sih kayak ginian, atau kamu kan guru, kok enggak ngerti sih kayak ginian gitu ya. Teman Fredo takut mungkin anggapannya seperti lulusan S1 tapi kok enggak ngerti ini sih. Wah. Karena bertanya doang gitu ya. Ada rasa takut bertanya itu tadi ya, karena ya udah takut dicacing hal-hal semacam itu. Seolah-olah tuh kayak entah apa ya gelar yang kita punya sekarang atau jabatan apa sih yang kita emban sekarang gitu, teman Fredo. Seolah-olah kita harus tahu semuanya padahal kan kenyataan enggak ada manusia itu yang tahu akan semua hal gitu. Aku jadi keinget guru aku dulu, ya seorang guru ya, ibaratnya teman Fredo, identitas yang melekat ke dirinya adalah seorang guru. Dia pernah cerita gitu di kelas. Jadi dia cerita kayak saya tuh sering banget, namanya anak saya tuh yang masih toddler, iya toddler nggak sih sebutannya, yang usia-usia yang lagi banyak pengen tahunya tuh, teman berdua ya, pokoknya anak dia tuh sering banget nanyain dia hal-hal yang ada di internet, kan udah dikasihin HP gitu ya, jadi kayak banyak yang dia serap juga gitu ya kan, dari entah media sosial atau internet atau apa, walaupun dia sebenarnya jarang sih ngasihin anaknya tuh untuk waktu luangnya aja, jarang gitu, tapi ketika dikasih ya udah anaknya tuh kayak banyak mungkin ngedapetin hal baru kan dari internet itu tadi gitu, teman Fredo. Dan dia bertanya sama ayahnya ini ya, guru aku yang adalah seorang guru gitu, dan ayahnya si anak ini gitu. Jadi dia bilang apa, pokoknya kalau di depan seorang anak itu nggak boleh sampai kehilangan wibawa, nggak boleh sampai bilang bapak nggak tahu gitu. Dia cerita gitu ke kelas aku. Jadi mau nggak mau gimana ya, mungkin itu ya tadi, teman Fredo, ada kekhususan atau kekhasan tertentu gitu, kenapa sih kita jangan sampai kehilangan wibawa kita di depan ya untuk anak yang lebih muda gitu ya, atau orang-orang yang lebih muda atau yang kelihatan tuh lebih kecil gitu dari kita gitu, tahun kedua. Jadi dia akhirnya mensiasati cari tahunya tuh nanti bapak jawab ya, kamu coba cari dulu, bapak mau ke WC bentar gitu. Tapi di WC ternyata guru aku tuh lagi cari yang ditanyain anaknya itu tadi, tahun kedua. Ya dia kayak seolah gak mau sampai anaknya tuh nganggap bapaknya nih gak tahu gitu lah, gak tahu kan yang ditanyain sama si anak gitu ya kan. Iya, itu sebenarnya yang bisa jadi memang tergantung dari kitanya sih, kenapa kita gak mau sampai kelihatan gak tahu gitu kan, teman berdua ya. Balik ke ya personal masing-masing aja, pasti ada alasan-alasan tertentu yang memang mungkin pernah ada kejadian gitu dari kita yang ketika kita bilang aduh aku nggak tahu nih, ternyata habis itu diremehin lah atau apa, yang bisa jadi juga sih seperti itu ya, teman Fredo, tergantung dari kitanya. Tapi sebenarnya ya kayaknya bisa dimaklumi aja nggak sih, misalkan kita tuh nggak tahu akan satu hal, karena kan makin kesini gitu ya kurasa akan terus ada hal-hal yang diperbarui gitu ya, bahkan even kayak dokter aja tuh masih terus belajar karena pasti ada kebaruan gitu, kebaruan dari studi ilmu yang dia pelajarin gitu, tahun kedua kan pasti ada entah vaksin-vaksin baru atau jenis-jenis hal-hal baru gitu. Jadi mau dokter yang sudah sangat berpengalaman segwina pun, yang udah gimana banget itu pun akan terus belajar dengan hal-hal baru itu tadi ya, ilmu pengetahuan baru yang baru ditemui di zaman sekarang, mungkin bisa jadi gitu ya, tahun kedua ya. Guru-guru pun mungkin masih harus ikut-ikut pelatihan atau ikut-ikut ya semacam workshop di mana ada kebaruan dari apa sih, dari mungkin kurikulum baru kan, mereka jadi harus ikut pelatihan untuk tahu ini apa yang terkini gitu ya, teman berada yang lagi happening untuk dalam bidang pendidikan seperti itu ya kan. Pilot juga akan terus melakukan evaluasi untuk memperbarui lagi kebaruan itu lagi gitu ya kan, karena kayaknya dunia akan terus berputar dan akan terus ada banyak kebaruan lagi yang lain gitu, teman Fredo ya. Dan mau gak mau kita harus mengikuti kan perkembangan zaman, dan yang namanya ilmu pengetahuan juga akan terus berkembang, gak mungkin stuck di situ-situ aja seperti itu. Jadi kayaknya gak akan salah sih sebenarnya kalau misalkan kita gak tahu akan satu hal yang memang ternyata kita baru
tahu gitu ya. Ya tapi memang balik lagi sih tergantung ya personal masing-masing gitu ya. Kan mungkin untuk menjaga kewibawaan adalah satu hal yang penting, juga gak masalah sih teman berdua ya. Tapi mungkin bisa sedikit dinormalisasi, misalkan seorang ini yang punya gelar seperti ini, atau seorang ini yang mengemban jabatan seperti ini, dia tidak tahu akan satu hal yang mungkin bukan bidangnya juga. Sebenarnya gak salah kan ya teman berdua.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ya, ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
7: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
1: Pro 2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
4: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Hehehe, iya deh, iya.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Promo-promo diskon besar-besar.
3: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
4: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Okay, juga malam, jangan kalau malam-malam teman pro 2 ya, masih aku nemenin kamu ya, Lijak di sini teman pro 2. Kita masih ngobrolin seputar ya tadi makin dewasa kita kayaknya kita tuh makin jarang enggak sih buat bertanya ya teman pro 2, makin jarang buat kepo, atau maksudnya tuh bukan kepo basa-basi ya, tapi kepo yang benar-benar kepo banget, kepo itu kepo banget gimana sih penasaran banget akan satu hal yang kamu tuh sampai ada rasa antusias itu tuh maksudnya gimana sih, kayak gitu ingin mendalami sesuatu gitu ya teman berdua ya, mungkin maybe atau ya udah sekedar pengen bertanya aja tadi, tapi takut ya ada banyak ketakutan, ada banyak pertimbangan, ada banyak hal yang akhirnya membuat diri kamu menolak untuk bertanya, atau ya udah nanti aja nanyanya gitu lah teman berdua. Ada ungkapan yang menarik banget buat aku ya, makin banyak belajar makin sadar juga bahwa ternyata tuh masih banyak hal yang belum kita ketahui, ya nggak sih, kita makin banyak sebenarnya tahu akan banyak hal, atau pernah dengar ungkapan ini nggak sih, sebenarnya orang yang paling banyak tahu itu malah lebih mengira dia tuh tidak tahu gitu, karena kalau kita sudah merasa kita tahu maka kita akan menutup diri untuk tahu ya kan gitu. Jadi kalau kita sebenarnya udah apa ya, kitanya terbuka misalnya untuk pengetahuan-pengetahuan baru, maka kita akan jauh lebih banyak tahu lagi. Tapi sementara kalau kita merasa kita udah tahu, aku udah tahu kok ini, kita akan menutup diri akan satu pengetahuan yang baru gitu kan teman berdua ya. Makanya tadi itu ternyata banyak hal yang kita tuh sebenarnya belum tahu loh ya. Ya. Dan akhirnya tuh banyak juga mungkin orang yang benar-benar ahli yang sebenarnya dia tuh apa ya teman berdua ya, nggak malu ya untuk bertanya. Oh tadi barusan ada Kak Wahyu telepon ya. Sorry ya Kak Wahyu, nggak lihat nih, sorry banget. Mungkin mau telepon. Oh ada dia telepon ya, langsung aku angkat aja. Halo, selamat malam. Hai. Sorry, mana nih suaranya kok nggak ada. Halo Kak Wahyu. Kayaknya ini sorry channelnya belum diganti ya. Channel ininya loh, tadi kan habis dipakai buat mic ya, jadi ini WhatsApp-nya apakah masuk ya, sebentar. Iya, nggak masuk suaranya, sorry banget. Aduh maaf ya Kak Wahyu, ini sementara untuk malam ini kayaknya belum bisa, tadi habis dipakai Dialog ya kanalnya, kanal WhatsApp-nya sebelah sini, jadi kemik, jadi gak bisa nelfon deh dia ya. Aduh padahal aku pengen banget denger mungkin ceritanya Kak Wahyu soal ini. Ya kalau mau di WhatsApp aja, boleh chat aja ya Kak Wahyu ya. Thank you banget ini udah mau gabungan sebenarnya, tapi sayang banget ini belum balik ya kanalnya ya. Lanjut lagi, tadi aku mau ngomong sampai mana ya teman berdua ya. Pokoknya ya itu tadi, karena tadi kan ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Apa yang benar hari ini tuh bisa aja diperbarui besok, dan yang baru hari ini pun bisa jadi hal yang biasa loh berapa tahun lagi ya. Karena belajar kan gak mengenal usia, dan kebaruan akan ilmu pengetahuan atau suatu hal itu akan selalu ada gitu ya teman berdua. Nah let's say ada sedikit contoh ya, mungkin yang mungkin kita bisa ambil, bayangin di satu momen ya, di satu pertemuan gitu, mungkin ada dua orang yang satu nih misalkan ya, kita sebenarnya nggak paham tapi pura-pura ngerti gitu teman berdua, terus satu lagi berani buat ngangkat tangan dan bertanya, dan nggak peduli lah kalau orang mau bilang dia nggak ngerti atau apa gitu kan. Kira-kira siapa sih yang lebih cepat buat berkembang? Ya seringkali ya pasti yang justru yang berani buat bertanya gitu, yang berani untuk mau belajar lagi akan satu hal yang baru, dan gak menutup diri untuk satu hal atau pengetahuan-pengetahuan baru gitu kan teman berdua ya. Jadi kayaknya mulai sekarang jangan ragu buat bertanya, mau sedewasa apapun kita gitu.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

ada juga mungkin dari kita teman-teman dua yang enggan bertanya karena ya adalah nanti aku pasti nemu jawabannya di internet ya. Sekarang kan mudah banget gitu, semua informasi itu bisa kita dapatin di internet, di sosial media atau dimanapun gitu ya teman-teman dua, tinggal ketik keluar jawabannya. Tapi sebenarnya kan lagi-lagi ini soal apa ya teman-teman dua, soal experience juga sebenarnya nggak bisa kita temuin di mesin pencari kan ya, apalagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang itu satu hal yang di buku itu nggak ada kan. Kadang ada tuh yang kayak seperti itu ya teman-teman, pertanyaan yang di buku atau di internet itu tuh belum ada, soal pengalaman, soal sudut pandang gitu, dimana dari pengalaman atau dari sudut pandang itu pastinya ada satu kebijaksanaan yang lebih humanis ya, yang nggak bisa ditemukan di robot ya, bisa jadi gitu ya teman berdua. Misalnya ya bertanya ke orang yang lebih tua, gimana nih dulu menjalankan usaha ini, gimana sih ngadapin suatu kegagalan. Nah, jawaban-jawaban seperti itu kan nggak selalu bisa ditemukan di internet, kalaupun ada gitu ya mungkin sekarang mudah buat kita nemu juga soal ya artikel-artikel yang ngebahas soal ya cerita sukses orang dan sebagainya gitu teman berdua. Tapi pasti deep feelings atau rasanya tuh bakal beda kan ya dari cerita yang diceritakan langsung gitu ya kan, pasti akan jauh-jauh lebih berbeda dan akan lebih seru juga kayaknya untuk kita temukan dari orang secara langsung yang kita tanyain gitu teman berdua ya, karena ya udah semua jawabannya dari pengalaman hidup gitu ya. Dan ketika kita nanya juga sebenarnya ya, pernah gak sih kamu malah ngerasa gitu teman-teman dua, ketika kamu dikepoin, tapi bukan suatu hal yang personal ya, kadang-kadang kan kita kesal juga kalau yang ditanyain adalah satu hal yang personal yang urusannya privasi atau urusan pribadi kita ya, kayak yang ditanyakan satu hal yang itu pasti kita kesal gitu kan. Tapi misalkan kamu ditanya sesuatu yang kamu yang kamu memang ahli di bidang itu atau kamu punya pengalaman atau akan satu hal gitu ya tahun kedua, itu pasti kayak seneng kan ketika kita berbagi ilmu atau ketika kita berbagi pengalaman, pasti ada rasa senang gitu, dimana kita kayak ngerasa tervalidasi gitu, kayak ada rasa puas karena wah ternyata ini pengalaman aku nih ada gunanya ya atau ternyata ilmu pengetahuan atau ilmu yang aku miliki nih bisa bermakna ya untuk orang lain, ada yang bertanya gitu, ada yang butuh butuh jawaban dari kita gitu ya tanpa dua, ada rasa senang atau rasa puas tersendiri pasti gitu kan ya, ditanya sesuatu hal yang seperti itu. Dan terutama untuk orang yang memang suka berbagi ya, berbagi pengalaman dan apa yang memang suka sharing juga ya, pasti akan ngerasa seneng tuh kalau ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain, iya gak?

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: FM.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota.

Oke, teman berdua, kalau kita perhatikan juga ya, sebenarnya banyak tokoh-tokoh hebat, peneliti atau penemu itu tuh dikenal karena rasa ingin tahunya enggak sih, teman berdua? Curiosity atau rasa ingin tahu itu kan sebenarnya aspek terbesar dalam bertanya. Kalau kita enggak penasaran ya, rasa enggak punya rasa ingin tahu, kita biasanya enggak bakal nanya sih. Justru karena kekepoan kita itulah kita jadi bertanya-tanya dan ingin tahu sesuatu gitu. Dan banyak tokoh besar tuh sebenarnya ya udah punya rasa curiosity itu tadi, teman-teman, rasa penasaran, rasa pengen tahu. Mereka selalu enggak berhenti bertanya gitu ya kan, kenapa bisa begini, gimana sih cara memperbaikinya, atau apa ada cara yang lebih baik, ada cara tercepat nggak sih, gimana caranya bisa terhubung, atau mungkin apa ya, mendekatkan yang jauh-jauh ya, dengan akhirnya tercipta telekomunikasi gitu ya, entah handphone, ponsel dan sebagainya, gimana caranya agar bisa menempuh jarak ini dengan cepat, akhirnya tercipta pesawat dan sebagainya kan. Rasa ingin tahu itu tadi, teman berdua, yang memicu apa ya, akhirnya penemuan ya, penemuan baru gitu dari rasa ingin tahu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian menjadi suatu perubahan besar ya, dan membuat suatu kemajuan. Pastinya kemajuan sering dimulai dari satu kalimat sederhana, kenapa ya, ya kenapa sih begitu gitu kan, teman berdua ya. Jadi lagi-lagi sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan kita bertanya gitu kan, kita nggak segan gitu untuk sesekali mungkin menghilangkan sedikit rasa gengsi atau menghilangkan sedikit rasa takut dijudging atau rasa takut dianggap nggak kompeten, nggak ngerti atau dan sebagainya cuma karena bertanya ya nggak sih, tapi tetap perhatikan sih pertanyaan kita ya. Jangan juga nanyanya ya tadi yang sampai menyinggung privasi atau semacamnya gitu, teman berdua ya. Karena kan dari bertanya itu akhirnya kita tahu sesuatu, kalau nggak tanya ya nggak tahu. Malu bertanya, sesat di jalan, gitu kan katanya, teman berdua. Itu kayak ungkapan yang sampai sekarang masih berlaku

0: panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

Hai kalian berdua, so ini kesimpulannya gimana sih ya? Ya lagi-lagi ini mungkin yang perlu kita ubah itu kan bukan soal kemampuannya kita aja yang harus terus di-upgrade gitu tiap harinya ya, pengetahuan-pengetahuan kita yang harus di-upgrade juga tiap harinya tahun berdua. Tapi mungkin dari mindsetnya kita juga, dari cara pandangnya kita juga untuk gak ragu buat bertanya ya, karena pun gak tahu hari ini itu kan bukan berarti kita bodoh tadi ya, karena ada ketakutan, mungkin ada rasa takut dianggap seperti apa, kita jadi ragu untuk bertanya, seolah-olah ada ya apa gitu yang menahan diri ini untuk bertanya teman berdua. Jadi banyak pertimbangan untuk bertanya ini dan itu, takut dianggap bodoh, takut dianggap gak kompeten, takut dianggap hai takut dianggap kepo, takut dianggap pertanyaannya sepele banget gitu teman berdua ya. Tapi kan sebenarnya itu berangkat dari rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itulah yang harus terus kita tumbuhkan gitu ya teman berdua. Karena pun kalau kita nggak tahu hari ini kan bukan berarti kita bodoh, tapi karena belum tahu aja kan. Belum tahu bukan berarti tidak tahu ya teman berdua ya, belum itu masih bisa diubah jadi tahu nanti kemudian hari dengan cara apa, dengan cara bertanya gitu. Nanti kan belum tahu bisa berubah jadi udah paham kalau kitanya mau belajar gitu teman berdua ya. Yang berbahaya justru karena kita udah nggak tahu nih, tapi gengsi buat nanya dan terus tetap dengan pola pikir kita yang sebenarnya mungkin ketidaktahuan kita itu tadi gitu, yang kita apa ya, kita rawat sampai akarnya kan agak repot ya teman berdua ya. Dan ya udah, mudah-mudahan makin dewasa, itu tadi ungkapan yang bilang bahwa kayaknya makin dewasa makin jarang di kita tanya, itu udah mulai bisa dikurangin teman berdua. Walaupun kita sekarang mungkin udah apa ya, udah mencapai suatu hal yang segimana banget, udah gelarnya gimana banget, udah punya mungkin apa ya, sampai profesor dan sebagainya, ada nggak sih itu jangan sampai lah gengsi kita akan satu hal yang sudah kita capai itu apa ya teman berdua, menghentikan kita untuk bertanya ya, menghentikan rasa penasaran, rasa ingin tahu kita, dan mungkin kerendahan hati kita untuk ya sedikit bertanya gitu. Ini maksudnya seperti apa ya, boleh gak sih aku tahu ini maksudnya apa gitu kan. Itu gak masalah juga gitu ya teman berdua. Oke, mungkin sampai sini aja di Juga Malam. Jangan galau malam-malam ya, jangan kemana-mana, ntar masih ada lagu-lagu buat nemenin istirahat malam kamu sampai tutup acara jam 12 malam.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Di merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita. Membaca Aroma Karsa menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: disediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Teman terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
2: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik?
3: Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
3: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
3: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
4: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Perdua inilah 88,5 FM Perdua RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 15 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 16 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 16 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara saya Habib yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga

Percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain. Ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 6 bersama suara si Rahbibi. Informasi pertama, Chelsea menutup pramusim 2026-2027 dengan kemenangan 3-1 atas Real Sociedad di Stamford Bridge. João Pedro mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Morgan Rogers. Hasil ini menjadi penutup positif bagi Chelsea yang mengakhiri pramusim dengan 3 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi Fulham pada laga perdana Liga Inggris 2026-2027. Informasi selanjutnya, Pixar membagikan tampilan perdana Coco 2 yang memperlihatkan Miguel dan anjing kesayangannya Dante dalam acara D23. Disney mengungkapkan seni konsep terbaru yang menampilkan Miguel yang kini beranjak remaja bersama Dante. Coco 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029. Benjamin Bratt juga dipastikan kembali mengisi peran Ernesto de la Cruz dalam sequel tersebut.

Informasi terakhir, gempa bumi magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada pukul 23.25 WITA. Berdasarkan laporan BMKG, gempa berpusat sekitar 74 km barat daya Parigi Mutong dengan kedalaman 44 km dan tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa juga dirasakan oleh sejumlah warga di Kota Palu, salah satunya Rangga yang mengaku turut merasakan guncangan dari gempa yang berpusat dari Parigi Mutong. Jadi teman Pro2 Update kali ini.

0: Dari kawasan siar Remiami nomor 8 sama Rinda.
1: Hai, Matt hai, Fugio.
0: Hai. Matt morning.
1: Morning, morning. Gimana kabarnya pagi ini? Apakah udah ada yang bangun? Atau mungkin ada yang masih udah bangun tapi tidur lagi?
0: Betul, biasanya gitu. Karena ini hari Minggu ya,
1: Kak Cindy. Apakah kamu pelaku atau korban?
0: Aku adalah pelban.
1: Oh, pelban. Oke oke, iya. Barengan sama Cindy di sini.
0: Yes, dan Habibi ya di pagi ini teman Fradu, Habibi lagi kemarin.
1: Ya, iya, benar-benar Habibi katanya mau besok subuh lagi ya.
0: Ya, nanti pokoknya setiap pagi.
1: agak
0: pingsan ya kalau begitu ya teman Fradu.
1: Iya.
0: Jadi ya teman Fradu, aku mau ngomongin ini. Jadi,
1: apa?
0: Di Yogyakarta nih Kak, katanya kabel semrawut itu bakal hilang.
1: Oh, jadi mau diapain kabelnya?
0: Mau ditanam. beneran?
1: Iya, emang beneran ada. Kan kayak di Amerika gitu kan. Aku ngelihat kalau misalkan mereka tuh bener-bener kalau mau ngelihat sky view itu enggak harus kehalang yang namanya kabel-kabel gitu.
0: Betul.
1: Loh. Karena katanya ditanam kan.
0: Iya.
1: Cuman enggak tumbuh tunas kan.
0: Tumbuh papaya sih.
1: Papaya. Oke. Okay.
0: Jadi intinya teman berdua, Kota Jogja ini ditetapkan sebagai pilot project nasional penataan kabel fiber optik sama Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi program ini tujuannya tuh kenapa dia tuh kan banyak kabel-kabel di Indonesia nih yang semrawut ya. Kayak paham gak sih, kabel telepon, kabel internet, semuanya kan jadi satu.
1: Pada jadi nyatu terus tuh kan kadang kayak cukup mengganggu pemandangan ya teman Pro 2. Apalagi kayak kurang estetik aja gitu. Kalau misalkan kamu mau foto langit, ada kabel-kabelnya, my God.
0: Itu salah satu tujuannya. Jadi kayak menjaga estetika kota gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi ini tuh jadi langkah penting teman Prodo untuk mendukung transformasi digital sekaligus mempertahankan karakter Yogyakarta gitu.
1: Karakter Yogyakarta,
0: sebagai kota budaya gitu.
1: Benar-benar. Dia tuh sebenarnya kita udah ada tahu di Indonesia. Jadi tuh di Papua setahu aku.
0: Oh iya.
1: Di Papua yang memang sekitaran salah satu perusahaan tambang terkenal.
0: Okay.
1: Nah, di perumahannya di situ mereka tuh udah menerapkan yang namanya kabel fiber optik itu.
0: Aha.
1: Jadi mereka itu enggak pakai yang kabel yang kayak di atas lagi, bener-bener di bawah, di bawah tanah ditanam kayak gitu. Cuman emang belum tumbuh tunas aja sih teman Pro 2.
0: Tapi itu jujur ya teman Pro 2, kalau sudah kabel di bawah tuh enak banget karena enggak perlu mau foto cari kanan kiri
1: enggak perlu. Mau foto pemandangan juga udah aman gitu teman Pro 2.
0: Mau foto atas bawah bisa.
1: Atas bawah kayak gimana ntar?
0: Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan.
1: Stop.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
5: Mak, mati lampu kah?
4: Oh my God, galau aja gak direstuin.
6: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: By the way, Bi, waktu kamu sekolah, kamu pernah gak sih kepikiran kayak pengen jadi paskibraka gitu?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Aku pengennya jadi apa namanya? Yang apa? Ini loh, yang ngantar buku.
0: Cheerleader.
1: Bukan dong.
0: Apa-apa, jadi apa?
1: Kan ini, jadi kepala sekolah.
0: Pak, lihat Pak, tolong.
1: Yang ngantar ini, undang-undang dasar itu loh.
0: Oh, yang iya ya, dia tuh perannya pada cuma nganterin doang, tapi kita tuh semua mata tertuju pada dia.
1: Justru itu, kayak udah dapat exposure, kita gak banyak kerja, cuma kayak setut.
0: Dasar.
1: Ambil gitu, terus baru kita mundur gitu
0: ya
1: doang.
0: Ya ampun. Eh tapi dulu aku tuh pernah ikut kayak paskibraka gitu kan.
1: Aha.
0: Aku tuh ingat banget karena salah satu yang nguji aku tuh Kak Anom.
1: Serius?
0: Serius, aku tuh pernah cerita sama Kak Anom. By the way, teman Pro 2 Kak Anom tuh kan salah satu penyiar kita juga. Nah aha, aku tuh satu sekolah dulu sama Kak Anom di SMP. SMP, aku di SMP 1 sama Kak Anom. Kak Anom tuh kelas 3, aku tuh kelas 1. Nah, terus aku tuh kayak ikut paskib, Kak. Soalnya pas aku ngeliat, kok kakak-kakaknya pada keren banget ya paskib. Padahal kayak jalan di tempat gitu-gitu kan. Hentakannya tek-tek gitu kan, bagus kan. Mereka pakai peci, kok kopi ya. Peci, terus tuh pokoknya cantik banget lah yang ceweknya. Yang cowoknya juga cakep gitu. Pokoknya aku ikut, wes. Datang tuh ke Anom yang pas pokoknya aku tuh kayak latihan. Eh bukan latihan, pokoknya kayak ibaratnya tuh uji coba masuk gitu. Nah aku tuh gagal gara-gara ke Anom.
1: Oh, ke Anom kepala sekolah.
0: Iya kepala. Parah gitu. Eh tapi kan sebentar lagi kita mau merayakan yang namanya kan HUT ke-81. Betul. Kan Republik Indonesia. Jadi katanya nih udah ada 76 anggota paskibraka di tingkat posat. Posat apa tuh? Posat di Istana Negara. Nanti yang bakal kayak tahu kan nanti bakal ada upacaranya gitu. Ada 76 anggota paskibraka gitu.
1: Jadi
0: banyak
1: tuh, ya?
0: Banyak banget. Terus tuh katanya di paskibraka ini tuh perwakilan dari putra-putri di 38 provinsi alias di seluruh Indonesia tuh. Mantap banget. Jadi mereka tuh nanti ditugaskannya tuh di Istana Merdeka di Jakarta juga katanya. Terus tuh tapi gak cuma di Jakarta doang, kan kita udah ada dua ibu kota ya.
1: Aha, benar.
0: Jadi katanya tuh udah ada yang di IKN juga nanti, yang perwakilan dari Kalimantan Timur. Jadi katanya ya aku janganlah jangan di spill ya. Kan nanti orang-orang pada kayak ini kayak katanya udah enggak seru, udah kena spoiler kan. Jadi ya nanti aku yang kayak bawa bakiak.
1: Bakiak? Kenapa bawa bakiak?
0: Apa sih? Diinjak. Kok bakiak? Ada kan yang kayak apa?
1: Bakpia.
0: Iya. Yang bawain bendera gitu, yang mereka naik tangga terus turun tangganya enggak mundur yang kita ke belak, enggak mundur yang ke bawah tapi sambil kayak ngebelakang gimana sih?
1: Moonwalk.
0: Ya moonwalk. Enggak yang yang mereka kalau turun tangga itu yang enggak balik badannya tapi kayak sambil mundur.
1: Oh,
0: ngerti enggak sih?
1: Paham,
0: ya,
1: paham.
0: Aku tuh pernah ngelihat kayak gitu kan di Istana Negara. Ih,
1: keren
0: banget. Maksud aku apakah mereka tidak takut buat jatuh atau mungkin karena mereka sering latihan kan?
1: Betul.
0: Aku kayaknya karena aku si klamsi ini ya. Jadi kayak agak ribet ntar kalau pas turun kayak
1: kelar sih. Dulu,
0: tahu nggak sih kayak plung plung plung kayak gitu. Jadi rolling kita, nah, jangan sampai teman Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dua.
2: Halo, aku botol A.
3: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
7: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Nggak tahu ya, nggak jelas. Mulai kita tidak jelas, teman berdua ya.
1: Abis tadi ada tepuk tangannya, udah kita tepuk kaki dong. Enggak ya dong, bercanda. Lain, kita, tetap tepuk tangan juga
0: kita
1: gitu.
0: Tepuk meja.
1: Oh bisa.
0: Bisa.
1: Tepuk nyamuk nggak sih?
0: Tepuk nyamuk.
1: Biar ini kita membantu untuk mengurangi populasi nyamuk.
0: Benar, rata tepuk pramuka.
1: Tetetetet.
0: Random, malam. Random sudah mulai tidak jelas.
1: Kenapa?
0: Kita berdua jadi Indonesia kembali membuka ekspor beras nih ya ke Malaysia dengan pengiriman perdana 1.000 ton.
1: 1.000 ton berarti banyak dong itu.
0: Banyak.
1: Berarti kayak ibaratnya tuh berapa truk gitu ya? 5 kali ya?
0: Pokoknya di atas 999 ton.
1: Iya, enggak salah. Kalau kurang dari kan berarti bukan 1000 ton namanya, Bi.
0: Oh, enggak sampai situ ya. Oke, baik.
1: Oke, terus gimana?
0: Jadi beras ini bakal masuk teman produk ke pasar Sarawak, Kota Sarawak. Melalui jalur perbatasan Entikong di Kalbar sebagai langkah awal nih untuk ngenalin beras Indonesia di pasar Malaysia.
1: This is Indonesia, not USA. Bukan.
0: Beda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Indonesia kan kita tahu ya kak, beras-beras Indonesia tuh wangi-wangi gitu ya.
1: Iya, selain wangi tuh kalau misalkan kamu perhatikan diperhatikan ya, aha, beras kita tuh lebih pulen gitu loh.
0: Betul.
1: Cuman menurut aku memang kalau kualitas sih menurut aku masih better Jepang, tapi Jepang itu pulennya itu lebih lengket. Nah, kalau kita itu pulen tapi yang enggak selengket itu, tapi masih bisa acceptable gitu loh, masih bisa diterima. Terus, menurut kamu gimana?
0: Terus ini kak, apa namanya? Kalau beras di Indonesia itu beda-beda ini, beda
1: kita
0: tempat.
1: Kita beda kasta.
0: Bukan.
1: Kenapa?
0: Beda tempat, beda ininya, beda ciri khasnya.
1: Oh.
0: Jadi kalau kakak tahu, kalau kita mungkin beras-beras sekarang,

0: kayak ya udahlah beras karau yang
1: karau
0: beras yang
1: apa?
0: Kepiar. Gimana sih kalau kita angkat nasinya? Itu dia tidak menyatu berasnya. Nah, kalau di Padang, kenapa sih orang-orang Padang selalu kayak nyari kenapa? Nasi Padang itu susah menurut mereka? Karena nasinya enggak sesuai sama yang di Padang.
1: Emang kalau misalkan nasi Padang biasanya dia kayak gimana tuh ciri-cirinya?
0: Jadi nasi Padang di Padang sana katanya tuh kalau diangkat pakai tangan gitu nasinya, itu jatuhnya bulirnya per satu. Satu-satu gitu. Jadi kayak diangkat satu-satu. Jadi enggak yang lengket. Kalau kita kan kadang ada beberapa mungkin nasinya jadi kayak lembek gitu. Nah, itu berbeda di Padang asli enggak seperti itu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kalau di aku enggak tahu ini ceritanya dari temanku. Katanya kalau beras di mana ya? Aku lupa daerahnya. Pokoknya di
1: mana Kutai. Jawa? Kutai? Kukar berarti.
0: Mungkin aku lupa di daerah mana. Itu apa? Berasnya harum banget.
1: Harum?
0: Harum banget. Pulen dan harum banget katanya.
1: Tapi kamu lebih suka nasi yang kayak agak lembek gitu atau apa ya? Kalau orang Banjar kan bilangnya agak karau gitu ya.
0: Karau. Nah,
1: kalau kamu lebih suka yang mana nasinya?
0: Aku tergantung lauk biasanya.
1: Oh, tergantung lauk.
0: Betul.
1: Kalau aku tuh sebenarnya lebih suka yang agak lembek gitu.
0: Oh iya.
1: Cuman masalahnya minusnya kalau agak lembek tuh kan gampang ini juga ya, lebih cepat dia basinya kan.
0: Betul, basah kan.
1: Karena dia basah, jadi memang kayak harus lumayan sering dipanasin. Nah, aku tuh kurang suka ya kalau misalkan kayak agak keras gitu, kayak ini sepertinya bukan nasi.
0: Oke, paham.
1: Ini bukan apa ya, kayak agak lama aja gitu ngunyahnya gitu.
0: Aku lebih suka kalau misalnya makan lalapan. Kalau lalapan harus yang karau.
1: Oh gitu. Nah, ibu aku tuh suka banget sama yang kayak nasi-nasi yang memang agak keras begitu teksturnya. Tapi bukan yang kayak keras banget, yang kayak setengah matang. Enggak, beda-beda
0: ya. Beda, teman ya, Pro 2. Beda ya, itu teman Pro 2 ya.
1: Iya gitu. Kalau kamu teman Pro 2 lebih suka nasinya yang kayak agak keras atau mungkin yang lembek. Atau mungkin kamu mau dikirimin juga 1000 ton.
0: Boleh. Atau mau nasi kuning, nasi uduk,
1: nasi lemak.
0: Nasi lemak, nasi pecel, nasi...
1: Semuanya aja, Bi.
0: Iya, semua nasi lah. Kita kayak lagi jualan gitu ya, teman Pro 2 ya.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: By the way, kamu ada kepikiran gitu gak sih, Bi? Misalkan kayak mau kerja, tapi aha, kerjanya tuh keluar angkasa. Oh enggak, keluar negeri.
1: Kalau keluar angkasa mau sih, sama Iron Man gitu, Bi.
0: Iya, katanya buat yang terdekat ke Mars dulu gitu.
1: Oh, oke, okay, boleh.
0: Ngawur ya. Tapi kamu ada kayak kepikiran gitu gak sih pengen kerja yang emang kayak pergi keluar negeri gitu?
1: Pengen banget.
0: Kamu mau kemana, Ra? Kalau misalkan kayak ada kesempatan gitu.
1: Opsiku dua sebenarnya.
0: Ke?
1: Aku pengen ke salah satunya masih di Southeast Asia.
0: Oh, Asia Tenggara, oke.
1: Okay. Masih di Asia Tenggara, satunya teman pro dua itu di Brunei Darussalam.
0: Kenapa kamu pilih ke sana?
1: Gak tahu, kayaknya vibesnya tenang gitu.
0: Iya, tapi memang vibesnya tuh di sana selain tenang, sepi gitu.
1: Nah,
0: kamu bayangin ya teman pro 2 kalau misalkan pas lagi work hour gitu, iya workout. Orang-orang tuh kan pada kayak rush hour banget ya, misalkan kayak mau berangkat kerja jam 7 sampai jam 9 sama sore tuh kan pada kayak macet kan. Di sana itu jalanannya tuh udah gede, terus sepi. Kayak gitu, aku tuh harus sempat kayak ada ngeliat kontennya. Iya.
1: Makanya aku kepikiran kayak, ih apa aku kerja di Brunei ya gitu. Karena ada, apa ya, introvert friendly.
0: Oh, oke. Okay. Tapi memang kayak gitu teman pro 2. Nah, tapi aku tuh kan sebenarnya juga kayak agak introvert kan.
1: Aha.
0: Tapi kalau misalkan terlalu sepi, gak tahu ya mungkin karena aku kayak cewek. Jadi kayak masih agak was-was kayak gitu cewek. Loh. Ya, iya, aku sebenarnya selama ini adalah seorang kapiten teman pro 2. Enggak. Maksudnya kalau cewek tuh kan kayak suka agak was-was aja gitu. Kalau misalkan aha, kayak di tempat yang agak sepi. Tapi menurut aku kayaknya Brunei gak yang sekriminal itu sih. Enggak, ya.
1: Enggak, aman. Di sana tuh aman, tenteram gitu, kayak sepi, sepinya tuh bukan sepi yang mencekam tuh.
0: Sepinya lebih kedamai berarti.
1: Itu sepinya lebih memang slow living aja kayaknya.
0: Oh.
1: Terus kalau di luar ASEAN, aku gak tahu ya. Sebenarnya aku tuh pengen
0: mau ke Eropa.
1: Kalau ke Eropa, aku pengen ke Swiss sih. Cuma
0: Swiss,
1: kayaknya nggak ada deh kerjaan di Swiss selain jaga domba ya.
0: Gak ada jaga domba tapi jaga sapi.
1: Nah, itulah pasti kan pertanian. Nah, aku gak punya kekuatan di ilmu itu. Jadi kayaknya lebih ke arah mungkin akan tetap di Asia sih. Mungkin ke Jepang kali.
0: Ke Jepang. Jepang. Oke. Okay. Nah, jadi tuh by the way, Habibi, kita agak melancong sedikit.
1: Uh-huh.
0: Bukan di Jepang, bukan di Brunei, tapi di Australia.
1: Tetap Asia sih.
0: Sedikit sih ya. Tapi kan Asia, enggak, Australia kan udah benua, udah benua sendiri enggak sih?
1: Tapi dia AFF dia ikut.
0: Oh iya kah?
1: AFC dia ikut.
0: Jadi kamu apa Australia? Nah, by the way, Bi, di Australia itu kan kalau misalkan sekarang udah ramai banget kan kayak ojol, ojek online gitu-gitu, mulai dari yang motor, mobil dan semacamnya. Terus ini katanya itu untuk pekerja layanan pesan antar makanan dan bahan makanan di Australia itu bakal menerima upah minimumnya itu $31.30.
1: Berapa tuh?
0: Berarti kalau misalkan dirupiahin itu ada Rp395.000. Dan itu berdasarkan jam kerja waktu aktif gitu. Nah,
1: setiap
0: itu tuh
1: tadi, Kak?
0: Setiap ini jam kerja waktu aktif. Jadi kan kalau misalkan mereka mungkin, aku gak tahu ya kalau ojol, kalau kita kan maksudnya yang kayak pekerja, mungkin yang kayak kantoran udah ada tuh shiftnya, misalkan dalam satu hari ada yang 7 jam, 5 jam, 8 jam gitu. Mungkin ya kita ambil pertengahannya aja kali ya, kayak 7 jam normalnya. Tapi itu kan lumayan nih ya teman pro 2, apalagi ini pesan apa pekerjanya tuh kayak ngantar makanan gitu-gitu. Nah, jadi tuh katanya aturannya itu udah ditetapkan sama Fair Work Commission dan emang bakal berlaku mulai besok tuh teman pro 2. Jadi mereka tuh ngewajibkan perusahaan untuk menyediakan kayak perlindungan minimum untuk mereka ini yang teman-teman yang kayak ojol gitu lewat asuransi kesehatan juga.
1: Bukan paham.
0: Kesehatan sih, kecelakaan kerja kayak gitu. Jadi mereka tuh ibaratnya gak cuma kerja doang tapi ada asuransinya gitu loh. Keren kan?
1: Berarti jadi, kita besok ke Australia.
0: Apa mau ke sana? Aku kayaknya udah pesen kayak tiket gitu, cuman ngelihat doang. Oh, ternyata lumayan ya harganya.
1: Aku enggak naik pesawat sih.
0: Apa-apa?
1: Aku akan nelpon Dr. Strange.
0: Oh, Dr. Strange. Kamu langsung, kamu apa berdiri di belakang ini kah jubahnya?
1: Nggak, aku minta gendong sih.
0: Minta gendong.
1: Kemana-mana. Tak gendong apa sih? Kenapa sih?

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama kita berdua.
0: Yes sir. Jam 7 ini kita mau ngomong apa?
1: Iya, jadi hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang bisa aku bilang cukup relate sama kita, tapi kita itu mungkin agak ada beberapa yang gak bisa, contohnya kayak aku. Ini adalah salah satu survival skill atau mungkin kayak basic skill gitu loh teman Pro 2, yaitu adalah kita nanti sekarang dan nanti
0: nanti dan sekarang ngomongin dan nanti dan
1: soal ini
0: dan,
1: Bi
0: dan
1: soal masak Bi.
0: Kenapa tuh?
1: Kamu waktu pertama kali masak tuh umur berapa Bi?
0: Aku sebenarnya kayaknya SMA deh, SMA sudah
1: SMA?
0: Mulai masak sendiri.
1: Udah masak sendiri? Tapi kamu kayak waktu sekolah selain SMA, SMP, SD gitu pernah kayak eksperimen ceritanya?
0: Pernah, telur.
1: Oh telur.
0: Telur aja, habis itu gak berani.
1: Aku
0: baru bisa
1: apa?
0: Bikin mie instan itu SMP loh.
1: Masa?
0: Iya.
1: Jadi kamu selama SD kayak dibikinin gitu jari jatuhnya?
0: Iya. Itu juga bukan di rumah aku bikin mie instan pertama.
1: Di
0: sekolah?
1: Di
0: sekolah? Kantin.
1: Jadi maksudnya kamu kayak di kantin, kamu
0: jadi
1: bikin sendiri
0: ibu
1: gitu.
0: Ibu kantin ini,
1: beliau
0: ini adalah ibu kantin yang paling rame di SMP ku waktu itu. Jadi dia jualannya nasi ayam geprek juga, tapi dia juga jual mie instan waktu itu. Nah aku pengen lah, jadi karena teman-temanku sudah deket sama si ibu ini, jadi akhirnya kayak pas mau ibu mie. Ini lagi jualin orang, masak sendiri gitu.
1: Oh, disuruh mandiri.
0: Iya, temanku masuk ke dalam. Aku kayak, aku gak bisa masak gitu.
1: Terus gimana? Jadi sama teman kamu masak?
0: Ya aku minta ajarin, kayak apa ini caranya. Nah, masukkan aja kayak gini. Nah, bisa masukkan, habis itu 3 menit baru diangkat. Nah, baru jadi, baru aku, oh gini cara masaknya.
1: Oh gitu.
0: Terpaksa.
1: Aku tuh dulu pertama kali belajar masak itu dari almarhum nenek aku.
0: Okay.
1: Jadi aku kalau misalkan waktu kecil, kan orang tua aku tuh pada kerja kan, dua-duanya, bapak ibu aku. Jadi aku tuh di rumah lebih banyak menghabiskan waktu aku sama nenek aku.
0: Oh, okay.
1: Nah waktu itu aku ingat banget kelas 2 SD, aku diajarin bikin kerang.
0: Kerang?
1: Iya, jadi kayak kuah kerang gitu, tau kan kayak today.
0: Oh oke.
1: Okay. Kan kalau iya, anything.
0: Udah lanjut.
1: Ya kayak gitu si kerang itu kan. Jadi bikinlah dengan kuah-kuahnya gitu. Terus aku tuh ingat banget kayak ada yang panjang kayak macam serai ya kalau nggak salah namanya itu. Terus kayak digeprek, baru dimasukkan, terus bumbu-bumbunya apa gitu, pokoknya nenek aku. Nah kocak.
0: Pokoknya nenek aku. Oke baiklah.
1: Kocaknya itu adalah kalau nggak salah pas mau ngangkat
0: kenapa?
1: Kuahnya, kan nggak mungkin kan pakai tangan kosong.
0: Betul.
1: Dengan panci yang masih panas pegangannya. Jadi aku tuh disuruh ngangkat kuah yang panci si kuah itu yang masih panas, yang pokoknya baru dimatiin kompornya. Udah tuh aku tuh pegang kayak lap gitulah kanan kiri.
0: Okay.
1: Nah pas aku mau ngambil, pas aku udah ngambil tuh kecemplung, lapnya kecemplung masuk ke dalam kuahnya.
0: Serius.
1: Serius terus masuk ke dalam kuahnya. Terus kayaknya nggak tahu ya nenek aku kayak udah bete gitu kan, udah jadi nih makanannya. Terus lapnya kan ya pasti kotor kan ya, maksudnya emang kayak peruntukannya buat pegang kayak
0: bener.
1: Gitu tapi kan pasti ada bekas minyak dan semacam.
0: Sekalian lapnya cuma ini apa buat bersihkan wastafel itu loh.
1: Enggak kayaknya enggak sampai situ. Okay,
0: ya.
1: Tapi kan kayak minyakan gitu kan.
0: Ya,
1: jadi itu
0: pasti.
1: Tuh aku ingat banget. Aku tuh mau ketawa tapi itu kan nenek aku sudah kayak serius banget kan. Jadi langsung tuh nenek aku langsung ambil si lapnya itu kayak dicuci sebentar. Sudah. Terus akhirnya nenekku yang bawain.
0: Itu kayak udah enggak usah makan gitu. Malas.
1: Enggak gitu. Usah masak, emang enggak bakat kamu. Kayak gitu teman Pro 2. Tapi itu jadi kayak membekas banget dan itu tuh suka aku ceritain. Aku pertama kali masak diajarin sama nenek aku kelas 2 SD kayak
0: abis
1: gitu.
0: Itu apa masakan yang bisa dimasak setelah itu?
1: Setelah itu aku telur.
0: Yeah.
1: Telur ceplok kayak gitu. Tapi kan namanya waktu SD kan kayak agak takut kan sama minyak. Jadi kayak agak gimana gitu. Kayak anti banget sama minyak dari pokoknya dari jauh tuh aku udah kayak nanti dulu pokoknya kayak harus kayak bener-bener kayak yang waspada banget gitu. Kayak gitu. gitu. Soalnya aku tuh pernah kena yang letupannya gitu dan lumayan.
0: Iya. Kena di tangan?
1: Di iya dong. Kalau di kaki kan nggak mungkin.
0: Aku pernah kena di sini di bawah mata.
1: Ih, terus gimana?
0: Aku cuci aja sih. Tapi lumayan. Tapi nggak sampai yang gimana-gimana. Cuma merah aja.
1: Oh, merah. Kayaknya bentar lagi mau berubah sih kamu. Iya.
0: Power Ranger nggak sih? Power Ranger merah nggak sih teman Pro 2?
1: Anyways, kalau kamu teman Pro 2 pernah cobain belajar masak tuh pas di umur berapa? Bisa sharing-sharing sama kita di Instagramnya. Di WhatsApp. Di WhatsApp dulu deh.
0: Instagramnya Kak Cindy.
1: Enggak dong. Di WhatsApp kita tuh teman Pro 2 di 08125848785.
0: Yes, atau di Instagram @RRIPro2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital.
1: Ditunggu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Apa tiba-tiba?
1: By the way,
0: lanjut teman Produa.
1: Lanjut ngomongin soal masak-memasak teman Produa. Nah kalau tadi aku tuh mau nyambungin cerita aku kan yang pas kelas 2 SD yang lap buat ngangkat pancinya kecemplung ke kuah today I don't feel like doing anything. Cukup. Alias si kerang itu kan kecemplung terus kayak tapi nenek aku kayak masih berusaha, kamu harus bisa Sin belajar masak kayak gitu. Karena mungkin kalau misalkan orang-orang zaman dulu kan emang kalau ngelihat cewek tuh memang kodratnya kita tuh harus bisa masak dan semacamnya. Betul. Tapi kan kalau dipikir-pikir di zaman sekarang, masak itu gak cuma buat cewek doang kan.
0: Buat semua.
1: Buat semua juga, gak teruntuk tuh buat satu jenis kelamin doang atau satu gender. Tapi juga kayak tadi tuh buat cowok doang. Nah jadi makanya di sini kita sambut narsum kita.
0: Chef Juno.
1: Oh ya, di sini ada Chef Habibie dan Chef Cindy. Iya, kalau kamu biasanya kan aku taunya memang kamu tuh suka masakan, Bi. Betul. Tapi kamu lebih suka masak-masakan yang emang kayak buat masakan Indonesia atau mungkin kayak keluar kayak kayak tahu kan bikin roti kah atau mungkin kayak sushi dan semacamnya gitu, kamu lebih cenderung bikin masak apa?
0: Masakan Indonesia biasanya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi masakan favorit aku sih so far, aku suka banget sama tahu cabai garam.
1: Tahu, itu enak tau.
0: Aku suka banget tuh bikin itu. Karena menurutku bahannya simple, kayak kita gak perlu cari jauh-jauh, di pasar pun murah gitu. Hitungannya kayak ya
1: tahu
0: 50 ribu. Hasil banyak gitu loh.
1: Bentar, kalau 50 ribu, aku tuh kalau di deket rumah kan tahu tuh satu ini kan yang kayak satu plastik 5-10 ribu kan. Itu mungkin kalau buat aku habis lah ya satu. Terus tuh yang bikin 50 ribu tuh apa aja bahannya?
0: Bukan, maksudnya 50 ribu pun sudah dapat bisa 2 hari 3 hari makan itu.
1: Oh gitu, kupikir dalam satu porsi 50 ribu enggak, kok enggak. Mahal ya Bi?
0: Anggaplah bawa 50 ribu gitu ke pasar. Ya beli 2 tahunya ya, kalau satu kan kayak
1: kayaknya buat satu porsi
0: buat
1: doang
0: satu
1: gitu
0: hari
1: satu orang.
0: Juga gitu, nah kalau beli 2 lebih bisa makan 2 kali gitu lah ya.
1: Maksudnya
0: besoknya masih bisa makan itu lagi, bisa masak itu lagi. Terus tahu 2, selain tahu ada ini apa sih cara nyebutnya, karena orang beda-beda nih nyebutnya. Ada yang bilang daun bawang, ada yang bilang bawang daun.
1: Daun bawang
0: kan. Tapi kalau orang Sunda ngomongnya bawang daun.
1: Oh, kok bisa kebalik gitu ya?
0: Enggak tahu. Nah, itu yang mana yang benar enggak tahu ya, tergantung teman Produa gimana perspektifnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, habis daun bawang ada, gak tau ya orang-orang sih,
1: cabai gak sih?
0: Cabai pasti. Namanya juga tahu cabai garam. Gimana sih?
1: Cabai merah kan?
0: Iya cabai merah. Terus kalau aku lebih suka sebenarnya pakai garam sedikit. Pakai garam sedikit, pakai micin sedikit, sisanya pakai penyedap rasa biar lebih enak.
1: Bentar, micin sama penyedap rasa beda ya?
0: Beda dong.
1: Oh iya?
0: Beda.
1: Bedanya ke apa?
0: Rasa gurihnya beda. Kalau penyedap rasa itu kayak sudah jadi satu gitu sama garam.
1: Oh,
0: kalau
1: paham.
0: Kalau micin tuh enggak.
1: Oh gitu.
0: Iya, justru micin enggak ada rasanya.
1: Hah?
0: Iya.
1: Tapi micin tuh yang kayak agak panjang putih-putih gitu kan bubuknya.
0: Iya, dia kayak kristal-kristal.
1: Oh iya, gitu. Iya, aku baru ingat penyedap rasa kan beda lagi ya. Tergantung kita mau yang kayak bumbu yang, apa gitu.
0: Anu sapi kah atau yang ayam gitu.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Bebas tuh. Mau pakai merek yang merah atau yang kuning juga bebas. Kalau aku lebih suka yang kuning.
1: Aku gak tahu. Karena aku tuh sebenarnya suka banget kalau misalkan kayak ke tempat ada kan kayak masakan Cina gitu. Biasanya tuh suka ada menu yang itu, si tahu cabai garam itu. Nah aku tuh pasti suka pesen kalau misalkan kayak makanan beratnya kayak kwetiau, nasi goreng atau apa gitu. Tapi aku tuh bakal selalu pesen satu porsi yang si itu tuh, si tahu cabai garam. Terus kita makan bareng dan itu tuh enak. Terus aku pernah cobain kan kayak bikin tahu kayak gitu. Ya tahu sih rasanya. Tapi itu maksudnya menurut aku kayak masih kurang seenak itu, karena kan kalau mungkin yang kayak di tempat biasa aku beli udah ada bumbunya kan.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Nah kalau aku tuh kayak ya ala kadarnya aja lah, teman pro 2, kayak udah digoreng tahunya baru dikasih garam kayak gitu-gitu doang.
0: Masa, jadi
1: kayak,
0: masaknya harus 2 kali iya, karena jadi, kan tahunya kan ditepungin kan.
1: Oh gitu. Nah iya. Aku
0: loh kakak gak tepungin.
1: Enggak, aku ya. Gak tepungin kayak gitu. Ya itu namanya chefnya beda kan. namanya juga di sini teman pro 2, Chef Cindy dan Chef Habibi. Uh-huh. Mungkin kalau kamu ada kayak resep-resep gitu juga bisa kayak kasih tahu aku juga gitu kan, siapa tahu sharing is caring gitu. Jadi habis ini mungkin
0: sharing is scary.
1: Iya, sharing is caring. Yeah. Wah, kalau misalkan nanti kamu ada kayak rekomendasi bisa banget gitu, siapa tahu nanti kan habis kita kelar siaran aku kayak ke pasar buat beli dan kita bakal recook gitu kan.
0: Tempe, alias masak. Cabai garam?
1: Boleh.
0: Apa lagi?
1: Tahu tempe cabai garam? Boleh.
0: Atau kerupuk cabai garam?
1: Boleh.
0: Ada semuanya jadi cabai garam, teman-teman.
1: Boleh.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
4: Loh, Kak.
5: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Merdu banget, teman Produa. Eh tapi Bi, by the way, di rumah kamu yang doyan masak siapa aja tuh?
1: Me and my mom.
0: Oh, ibu sama
1: berbahasa Inggris.
0: Oh, okay. So, uh-huh. So today we are bilingual. Indonesia and English and Banjar.
1: English lah.
0: Inggris. Kalau berarti kamu berdua di rumah.
1: Yes,
0: maksudnya bener. Yang doyan masak.
1: Yang doyan masak.
0: Oh, kalau aku di rumah, kan aku tuh ada 3 bersaudara kan. Fun fact, sebenarnya ya kita tuh bisa-bisa aja masak. Cuman yang kayak memang punya hobi atau mungkin kayak bisa dibilang passion gitu,
1: uh-huh.
0: Abang aku yang kedua. Saudara aku yang kedua. Dia itu, aku tuh terinspirasi masak-masak gitu karena dia tuh suka bikin, tahu kan, kayak roti gitu-gitu. Bahkan dia tuh pernah bikin kelaper tart. Dan itu dijual kelaper tartnya. Nah, dulu tuh memang aku tuh cukup picky eater banget, sampai kayak SMA gitu. Nah, setelah aku icip-icip ternyata kelaper tart itu enak ya.
1: Paham.
0: Tapi aku tuh dulu tuh gak suka kelaper tart karena ada yang kelapa-kelapanya kan.
1: Iya, namanya juga kelaper.
0: Iya, ya itu. Okay, jadi kayak oh my god. Terus aku, tapi ya yang aku suka itu kalau abangku bikin kan pakai oven kan. Wanginya itu loh, wangi dari si kelaper tartnya tuh enak. Kayak semerbak gitu, satu ruangan, satu rumah itu pada kayak kecium semua. Dan apalagi abang aku tuh kan memang dia tuh jago banget kayak jualan-jualan gitu. Dan terutama abang aku tuh juga memang jago masak. Sebelumnya dia itu juga selain kelaper tart ada kayak jual durian kayak gitu.
1: Durian?
0: Duriannya aku tuh lupa diapain.
1: Warna-warni tuh kah?
0: Bukan-bukan, dia tuh kayak macem, lupa aku pokoknya, macam durian tapi kayak diselimutin apa gitu.
1: Iya, diselimutin ini gak sih? Pancake durian gak sih?
0: Iya namanya? Kayaknya, iya kayak ya gitu, kan, pancake durian itu. Gitu. Nah tapi kalau abang aku bukan kayak warna-warni, dia memang kayak ya warna yang adonan putih gitu. Jadi kayak bukan putih sih, kayak mungkin kekuningan gitu.
1: Betul, ada yang kuning.
0: Nah kayak gitu, nah aku suka yang itu karena aku suka durian. Emang kayak telat tuh memang suka datang belakangan sih ya. Kayak gitu teman Pro 2.
1: Jadi ada ininya gak sih?
0: Apa?
1: Krim putihnya gitu
0: ya,
1: gak sih?
0: Iya, kayak ada krim putihnya gitu ya kan? Si ya, pancake-nya.
1: Betul, itu pancake durian tuh namanya.
0: Dan itu tuh enak banget. Jadi tuh bisa dimakan pas lagi anget atau pas dingin juga gitu.
1: Kalau aku lebih suka yang dingin.
0: Aku sih. Juga, aku ya lebih kan? Suka yang dingin kayak gitu. Jadi kayak
1: fresh gitu teman-teman.
0: Enak banget teman Produa. Nah, gara-gara itu aku tuh jadi belajar coba-coba masak gitu juga. Kan ada oven kan di rumah. Jadi aku tuh seingat aku tuh suka banget sama bikin kue-kue gitu. Nah, jadi makanya waktu itu kamu sempat kayak ada bilang kan masih cukup struggle bikin pizza.
1: Bener, pizza. Nah, pizza itu susah banget teman Produa.
0: Aku
1: pizza yang sesuai mauku ya. Karena kalau kita ngomongin soal pizza, semua orang bisa bikin pizza. Pizzanya beda-beda tapi ada yang pakai roti tawar, ada yang pakai
0: apa?
1: Bikin adonan sendiri. Ada yang paham nggak sih? Ada tipe pizza yang kenyal, ada juga tipe pizza yang roti.
0: Oh, yang kayak tipis gitu nggak sih? Nah, kamu prefer yang mana?
1: Aku lebih suka yang kenyal.
0: Oh, yang kenyal.
1: Yang kayak sourdough dan yang lain-lain.
0: Berarti
1: itu.
0: Berarti yang kayak agak tebel gitu.
1: Betul. Jadi dia tebel kalau kita gigit dalamnya kopong.
0: Jadi kayak masih kayak ada bubble-bubblenya gitu.
1: Betul.
0: Ada airy gitu ya.
1: Iya, ada bolong-bolongnya.
0: Berarti kamu kayaknya lebih suka kayak focaccia gitu enggak sih jatuhnya? Kamu pernah cobain kayak focaccia?
1: Focaccia itu yang gimana?
0: Focaccia tuh kayak kue gitu juga. Dia tuh memang kayak lebih banyak airy-nya gitu loh. Kayak micin. Maksudnya mirip kayak sourdough gitu.
1: Oh, aku suka yang kayak gitu karena menurutku pizza itu harus kenyal. Jadi kalau dipencet-pencet tuh kayak nyet-nyet-nyet gitu.
0: Oh gitu.
1: Cocok sama mozzarella. Kalau misalnya kayak roti, kalau menurutku jatuhnya kayak makan roti aja gitu, bukan makan pizza.
0: Aku kayaknya dulu pertama kali cobain makan pizza, ya aku tuh dulu picky eater banget. Bahkan aku pizza gak suka.
1: Iya,
0: terus tuh karena pizzanya tuh tebel kan, yang kayak zaman-zaman aku waktu kecil. Kalau sekarang kan pizzanya gak yang terlalu tebel, tapi gak terlalu tipis juga.
1: Betul.
0: Kayak medium lah.
1: Di tengah-tengah.
0: Dulu pas aku waktu kecil tuh tebel banget sih pizzanya. Terus kayak aku gak suka. Tapi sekarang kayaknya aku bisa dibilang cukup omnivora deh.
1: Maksudnya?
0: Iya, aku kayak maksudnya kayak udah jarang banget ada beberapa makanan yang kayak kurang aku suka tuh dikit aja gitu.
1: Aku justru makanan yang gak aku suka makin banyak sih, semakin
0: kebalik ya?
1: Iya, semakin besarnya kayak ih enggak gitu. Jadi makannya itu terus. Jadi kayak ya udahlah, kalau memang bahkan semua orang tahu gitu kayak Habibi adalah ayam goreng gitu.
0: Iya benar. Bahkan adalah Habibi. Ada kayak kamu tahu enggak sih teman Pro 2 kan ada kayak jus-jus gitu kan?
1: Aha.
0: Iya. Terus
1: di spill di sini nih.
0: Iya memang. Tapi jusnya bukan yang itu. Ada pokoknya kayak satu jus. Terus dia tuh gak habis kan minumnya. Aku tanya kenapa kayak gitu. Terus dia bilang kayak not my cup of tea aja gitu teman Pro 2. Alias kayak memang ya kurang masuk aja di lidahnya. Ya tapi sebenarnya gak apa-apa juga teman Pro 2. Kan maksudnya mungkin ada yang kayak sama Habibi juga kan. Dirimu teman Pro 2 ada yang kayak aduh kayaknya aku masih cukup pemilih. Ya udah gak apa-apa juga gitu kan.
1: Karena gak salah kok memilih teman Pro 2. Daripada milihnya salah.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.